0: RT ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa.
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Iya, assalamualaikum Merdeka. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Wong reang semuanya di hari Senin, mengawali hari dengan lagu-lagu yang asik untuk kita goyang bersama ya. Di hari Senin 24 Agustus 2026 nih, selama 3 jam nih, jangan lupa ya wong reang semuanya bisa bergabung di jam 8 nanti untuk ikutan di line telepon kita ya, bergabung di line telepon kita. Selamat pagi wong reang semuanya, Indramayu, apalagi di Indramayu Barat nih ya. Iya nih, menjelang siang ya, kita menin dulu dengan lagu-lagu yang bikin semangat kita ya. Betul sekali ya, setelah kemarin 17 Agustus pun sudah lewat, namun jangan lupa ya, semangatnya harus tetap ada, apalagi kalau kita untuk mencari rezeki wong reang semuanya, harus tetap semangat ya wong reang semuanya, karena kita ada lagu-lagu yang asik ya, bisa kita dengarkan dimana lagi kalau bukan di Radio Prima FM 95,8, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan tadi udah menjemput rezeki ya, dan semangatnya juga ya dijemput juga ya, semangat dulu tuh baru enak tuh buat nyari rezekinya ya, apalagi buat bapak ibu para petani wong reang semuanya yang mau ke sawah, ataupun kawan-kawan nelayan yang bersiap menembus ombak. Iya, cuaca karena asik ya untuk hari ini ya, tidak ada hujan ya. Iya, semoga tetap kondusif nih ya, baik para petani, para nelayan juga ya. Duh, kalau petani harapnya hujan, kalau nelayan harapnya itu cuacanya biasa-biasa aja gitu. Ya, itulah Indramayu ya, yang karena ada di keduanya nih. Ya, di pesisir ya, terkenal dengan petaninya, petani penghasil padi, dan juga terkenal juga dengan nelayannya. Itulah Indramayu nih, wong reang semuanya. Apa kabar juga nih untuk wong reang semua yang ada di luar kota ya, ada di pulau-pulau di Indonesia ataupun ada di luar negeri ya. Ayo kita tegakkan badan, luruskan niat, kita mulai hari dengan optimisme penuh nih di hari Senin ini ya. Oh iya, jangan lupa nih untuk membaca bismillah dulu nih semuanya ya, biar lancar jaya, lancar jaya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa ya juga wong reang untuk ikuti juga di aplikasi Noise ya, NOICE, dengan mencari Prima FM Indramayu ya. Juga ada di Radio Garden nih untuk wong reang semuanya, atau langsung di website kita di primafmindramayu.com ya, langsung diketik aja di Google-nya ya. Oke, wong reang, kita masih untuk bergoyang lagi. Ini ada lagu yang asik ya, Tanpa Batas Waktu. Ya, ini dia untuk wong reang semuanya. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Ganteng banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja nih, rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, ya, oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT. Kalau ngasih tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa ngasih tebak-tebakan gak pernah ngasih duit.
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Ya, takut bener semua.

Kopinya diserbut. Semangat ya, lanjut terus ya. Oke, apa kabar ini yang sudah bergabung di TikTok ya, untuk Wong Reang semuanya. Ada Kang Wantada, siapa lagi, ada Satino Ayah, lalu tadi juga ada Abeng gitu ya. Wah, ramai sekali untuk Wong Reang ya. Dan juga Wong Reang, untuk kabar-kabar hari ini ya, untuk cuaca hari ini kita tengok dulu untuk kita semakin ini ya, percaya diri gitu kalau kita sedang mengadakan suatu acara atau ingin janjian ya. Ya, dan untuk Wong Reang semuanya di Kabupaten Indramayu. Ya, di Kabupaten Indramayu ini menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ini didominasi dengan cuaca cerah untuk pagi hari ini ya. Pagi atau di hari ini, di Senin 24 Agustus 2026. Dan nampaknya memang terjadi di seluruh wilayah ya. Ini ada Terisi, ada Sukagumi, Wang, Kedokan Bundar, Wong Pasekan, Tukdana Patrol ya, Wong Kandang Haur, Loh Sarang, Arahan, Loh Bener ya, semuanya ini cuacanya cerah, termasuk di Indramayu Kota juga cerah. Jati Barang, Seliek, Juntinyua, termasuk Karang Ampel juga ya. Nah, Kang Wanta cerah kan nih, umay. Iya, KB cerah ya. Iya dong ya, semuanya harus cerah ceria gitu ya. Sampai ke ini ya, sampai ke dalam hati-hatinya juga cerah ya. Hatinya cerah semua, amin ya. Dan untuk di Provinsi Jawa Barat, kita tengok ya untuk Wong Reang. Ini ternyata di Provinsi Jawa Barat ini ada sebagian yang berawan dan juga sebagian yang cerah. Dan namun memang musimnya kemarau ya, jadi memang didominasi dengan cerah nih. Untuk yang berawan kita cari dulu ya, kita infokan ya oleh RT nih. Kita infokan yang pertama ada Kota Tasikmalaya berawan, Banjar berawan ya, Sukabumi berawan, Pangandaran juga berawan ya, termasuk juga Ananing, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Ciamis ya. Untuk daerah di Indramayu Kota sudah pasti untuk hari ini adalah cerah, diikuti dengan di dekatnya saudara kembar nih, Wong Subang ya, di Subang juga cerah, Sumedang apalagi cerah sekali ya, Majalengka termasuk Cirebon dan juga Kuningan ini semuanya cerah. Dan di Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Cirebon, lalu ada Depok, itu semuanya cerah nih untuk Wong Reang semuanya ya. Jadi intinya apa? Intinya

harus banyakin minum ya Wong Reang, karena namanya juga kita ya didominasi dengan air nih tubuh kita ya. Iya dong, mandi pakai air, dudukuan maksudnya di dalam tubuh ya. Di dalam tubuh ini mengandung banyak cairan. Nah, apabila cairan itu hanya dikeluarkan saja melalui keringat, lalu melalui apa maningku ya, melalui buang air kecil ya, apa jadinya tubuh kita? Iya, nanti kekurangan air bahaya. Nah, mulane ya Wong Reang semuanya, cukupkanlah air ya untuk tubuh kita, apalagi di dalam cuaca yang seperti ini, untuk menjaga metabolisme tubuh kita agar tetap sehat, tetap berjalan dengan baik semuanya ya untuk organ-organnya. Oleh karenanya, siapkan air minimal 2 liter ya untuk Wong Reang ya, bisa di dalam botol, diisi, disimpan ya, beli botolnya dulu atau dengan membawa botol juga ya, kita membeli botol kemasan juga boleh ya, yang penting harus ada di dekatnya nih ya, di dekatnya nih untuk airnya, agar langsung diminum juga biar tambah sehat ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini aja, mendi-mendi nangkene baik karena ada istri yang setia.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik.

Seruput maning di seruput maning ya. Jangan lupa ya untuk uang reang semuanya ya. Kita ngopi ya. Kita ngopi bareng-bareng nih di acara kita nih di Ngopi Say, sambil dengerin lagu-lagu yang asik ya. Dan juga bisa request nih, silakan untuk uang reang ya, bisa melalui WhatsApp ataupun lewat telepon ya. Untuk telepon nanti sebentar lagi ya, di jam 8 nanti ya, di nomornya di 0853218999582. Ngomongin kesehatan nih uang reang ya, kalau kesehatan emang itu harus dimulai ya. Dimulainya itu dari bangun tidur malah ya. Dari bangun tidur, lalu dari pemakanan juga ya, lalu dari olahraganya. Tapi ada juga nih yang jarang untuk diperhatikan mungkin ya, yaitu adalah tentang adanya penyakit yang menular. Ini juga bisa melalui handuk nih, dengan pemakaian handuk bersama ya. Karena sebenarnya ini handuk ini sebenarnya harusnya pribadi ya wong reang. Nah kalau handuk ini dipakai untuk satu keluarga misalnya ya, ini ternyata dapat meningkatkan resiko penularan berbagai penyakit kulit nih wong reang ya. Jadi untuk wong reang semuanya, ini juga nggak boleh dianggap sepele ya, karena bisa juga nih yang menjadi korban malah jadi keluarganya dewek ya. Dan oleh karenanya ini juga perlu diperhatikan ya, terutama untuk kebersihan ya, untuk kebersihan bersama ya. Kalau handuk ya, kalau memang bisa masing-masing ya harusnya nih, untuk satu orang satu ya, karena bisa menyebabkan penularan penyakit. Nah penyakitnya apa aja, ini salah satunya adalah kusta ya. Kusta ini salah satu yang bisa menular ini ya, dari satu keluarga ke keluarga lain ya, karena tidak higienis nih untuk perlengkapan mandinya ya, atau handuknya. Ini adalah kusta ini adalah kuman ya, berupa mikrobakterial lepre. Ya, ini adalah bakteri yang bisa menular ya, kalau satu rumah ini tukar menukar handuk nih wong reang semuanya. Dan oleh karenanya ya, untuk wong reang semua ya, untuk sekarang mungkin untuk mengurangi resiko tersebut ya, mungkin wong reang sudah mulai nih untuk mengganti handuk yang sudah lembab ya, itu dengan handuk yang baru begitu ya. Atau jangan sampai handuk kita lembab ya, secepat mungkin kita jemur lagi begitu ya. Dan untuk penggunaannya kalau bisa nih, itu jangan satu handuk untuk bersama-sama, namun satu orang satu handuk, ini lebih baik ya, untuk mengurangi penularan. Daripada ya kabehane malah jadi ketularan, jadi penyakit kulit, malah repot semua. Ya itu dia wong reang semuanya, semoga tip kesehatannya bisa berguna ya, bermanfaat untuk wong reang semuanya. Apalagi yang baru tahu nih ternyata handuk basah ini bisa menularkan kusta gitu ya. Dan oleh karenanya nih wong reang bisa juga nih untuk membaca tip tadi ya di locknews.co.id ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap nangendi nangkene bae di Prima FM 95,8. Ada lagu yang satu ini, Rindu Serindu-rindunya.

0: Hei,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh, apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali. Sudah ngopi?
1: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu.
0: Mm-mm.
1: Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh?
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Ya, iyalah ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kan
0: udah. Nah, lebih cilik maning anak.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning, ngerti jawabannya?
1: Apaan?
0: Ayam suwir. Cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar ada lagi.
1: Apaan?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam den lape. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Anak maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

0: Ya, lanjut. Ya, wong reang semuanya ya, untuk di pagi hari ini ya, semoga semuanya lancar, bahagia, bunga ya, ketemu dengan orang-orang yang terbaik ya di sekeliling wong reang semuanya, yang bisa saling tolong-menolong, membantu dan juga saling memberikan apa ya, hiburan nih untuk wong reang semuanya agar selalu bahagia ya. Iya, betul banget, betul banget ya. Kalau dipikir-pikir ya, untuk kita di dunia ini, waduh, ngomongin dunia nih RT ini udah mulai nih. Ya, di dunia ini ya, kita itu udah cukup sekali ya dengan berbagai kerikil-kerikil ya. Ada asam manis kehidupan gitu ya, termasuk RT nih ya. RT juga banyak pengalaman nih, kalau gak percaya nih tuh, kulitnya RT aja, waduh, gelap ya. Itu banyak keluar ya, bukan banyak pengalaman tuh, namanya banyak kena matahari. Iya ya, semuanya yang kita jalankan ya, tentunya untuk membuat bahagia ya, bahagia keluarga, bahagia kita sendiri juga ya. Iya, dan juga paling penting juga jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena kalau nggak sehat juga itu percuma juga kita ya untuk memperjuangkan keluarga kita ya. Tapi kalau diri kita sendiri sakit ya, oleh karenanya ya wong reang harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Dan wong reang, coba kita lihat-lihat dulu ya, untuk ada informasi-informasi apa ya untuk pagi hari ini ya. Kalau untuk rupiah nih, untuk di pagi hari ini tercatat di posisinya 17.798 ya. Sing duwe gaji dolar nih siapa nih? Kalau untuk dolar ya, untuk dolar di apa, Amerika ya, dolar Amerika ke dolar ke rupiah ini, nah, untuk sekarang nih dolarnya 17.600 ya. Sedangkan untuk harga emas ya, yang punya emas nih mungkin ya, sekarang ini adanya di harga 2.740.000 per gram. Waduh, makin naik aja tuh ya. Iya, untuk emas ya, untuk hari ini 2.740.000 per gram. Sedangkan untuk sembako, nah ini sembako yang pasti dibeli ya, dibeli nih semua orang, semua rakyat ya, semua keluarga nih pasti membeli nih ya, keluarga Indonesia gitu ya. Paling yang paling sering dibeli ya beras. Ya, untuk beras medium ini ada di 13.700 dan untuk premium ini 14.779 ya. Mungkin wong reang punya informasi juga nih ya untuk harga-harga sembako, silakan di 0853-2189-9582. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Ngopi-ngopi, Shay.
0: Ngopi, Shay.
1: Kopinya, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Ya, lagi ngapa nih Mama Om?
1: Lagi tirahat, Pak RT.
0: Tirahat ya. Oke, okay. Ada informasi nih, ada yang harga-harga mungkin sembako.
1: Ya, iyalah pada mahal.
0: Oh, pada mahal ya. Langka sing mudun.
1: Langka.
0: Lah kasing mudun ya.
1: Beras kirarang.
0: Ada di berapa angkanya? 13.000.
1: Beras
0: 15.000.
1: Sekilo.
0: Beras yang bagus kali itu ya 15.000 ya.
1: Bagus ya, di pabrik.
0: Nang pabrik ke dudang warung. Apalagi dang warung ya. Di warung iya, berapa bisa lebih dong.
1: Okay. Di Busukina pada murah.
0: Iya, Ibu Sukina masih
1: kemarin main Pak RT.
0: Iya.
1: Ibu Sukina.
0: Dipaketin dia mah mungkin
1: dikasih.
0: Kalau
1: dikasih. Terima kasih Ibu Sukina.
0: Waduh,
1: Mbak Odang dikasih belanjaan.
0: Mbak Odang dikasih ya, buat masak iya, siang ya. Berarti masak sore ya.
1: Iya.
0: Waduh, matur kesuwun Bu Sukina.

0: panjang umur.
1: Panjang umur.
0: Lagi ulang tahun kali Bu Sukina, makanya dikasih
1: daging dagangan semangat. Laris, iya. Manis,
0: Tanjung Laris Kipul. Manis Tanjung Kipul. Nanti kalau ulang tahun dikasih nasi kuning sama Mama Odang.
1: Iya. Odang mah dagangan sedikit.
0: Aduh, iya, tapi kan sing penting apa? Habis ya.
1: Ya habis. Alhamdulillah.
0: Tiga
1: liter.
0: Tiga liter setiap hari.
1: Iya, tadinya 4 liter Pak RT.
0: Oh, sing kerja. Sing kaya, biasanya kan ada yang kerja apa? Jembatan itu ya, udah enggak ada ya. Yang
1: udah
0: udahan. Udah jadi ya.
1: Iya.
0: Oke, Mama Odang, ayo silakan ada apa lagu ya apa?
1: Lagu apa sih ya?
0: Lagu ya nang kene ada ya. Memandangmu. Terus Ana Maning, aku bukan hidangan.
1: Itu ya.
0: Aduh, apa tuh?
1: Ikan di dalam kolam.
0: Ikannya belum ini kali ya. Coba kita lihat ya, ikan dalam kolam untuk Mama Odan. Terus gue siapa lah gue? Iya.
1: Ada.
0: Ada dong.
1: Ya udah ada.
0: Ya udah.
1: Salam-salamnya.
0: Iya.
1: Ibu Sukina. Semangat, Bu. Dagang asing raris, Bu.
0: Oke.
1: Terima kasih, Bu. Mau Odang lu. De aku dulur nih.
0: Iya. Lanjut.
1: Nang Lasti. Udah bangun Nang Lasti, Nang.
0: Aduh, Nang wis tangi dulu, Nang.
1: Masih sarungan bae.
0: Waduh, sarungan bae.
1: Nang Lasti.
0: Nang
1: Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Uparbono. Apa ya?
0: Nah, sama Maning ya. Mimi Epi.
1: Mama Ratmina.
0: Iya,
1: Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina.
1: Mimi Epi. Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Mama Indah. Mama Tuti.
0: Mama Tuti. Siapa Maning ya?
1: Mama Nenek.
0: Mama Nenek.
1: Tahu diinget-inget Pak.
0: Diinget-inget ya. Iya. Ya. Yang di sebelahnya aja kalau ketemu tuh siapa lagi tuh di sebelahnya.
1: Pindah ke situ asat. Teh Isa.
0: Teh Isa.
1: Teh Isa dulurku.
0: Sing desa yang
1: punya sayang.
0: Udah gitu aja ya. Ya udah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Mama Odan. Terima kasih wis manjing Nang Prima FM ya di acara Ngopi Say. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Ting ting ting ting ting ting ting ting. Dudu.
2: Oh, ya pasti ada dong.
0: Iya. Iya.
2: Ada suara ciri khas kalau pagi.
0: Ini dia, Nang.
2: Ada suara.
0: Dudu. Nang Rastim ting ting.
2: Iya, masih ting ting dong.
0: Masih ting ting ya. Iya, entah kalau pakai mangkok mungkin tong tong tuh bunyinya ya. Kalau
2: mangkok mah begini suaranya.
0: Primen. Oh iya. Golat. Baskom. Ana.
2: Baskom
0: langka. Baskom. Nah, itu tong-tong itu, tok-tok gitu kayak.
2: Ya, iya itu dong, jadi tok-tok. Itu jadi tok-tok di depan tuh. Di piring ada suara.
0: Oh, ada ting-ting ya.
2: Macam-macam kalau pagi mah biar membangunkan, biar jangan ngantuk.
0: Oh,
2: jangan ingat lenggut, jangan sepeda, motor sepeda aja.
0: Nah, siapa gue.
2: Semangat walaupun cuaca dingin.
0: Nah itu dia tuh. Ternyata udah bangun ya Mama Odang.
2: Iya, dan kepenal sih masih sarungan.
0: Iya. Aduh.
2: Sarungan uang.
0: Wis tangi Mama Odang. Wis ake saja ini nang arepku. Esok.
2: Cegah kuningnya
0: durung ya.
2: Mama Odang. Ya mana?
0: mie, aduh mie ayam mana?
2: Ya segar mie ayam.
0: Segar temenan.
2: Bubur ayam mana?
0: Bubur anak maning ya.
2: Mie ayam, bubur ayam.
0: Waduh.
2: Tadi
0: apa maning?
2: Sebelak ayam.
0: Sebelak ayam.
2: Kopi ayam lah. Kayak apa rasanya Pak RT ya?
0: Iya langka ya. Aja gelem ya.
2: Aduh, supir Mama Odang.
0: Mama Odang.
2: Mama Odang masih main-main wis. Beres. Wis. Pengen terus jalan-jalan. Tenang Mama Odang ada masalah.
0: Ada masalah ke Mama Odang. Yuk, apa masalahnya?
2: Tungguin aja dong. Lagunya dukung bae lah.
0: Ayo, ada ikan dalam kolam ya Mama Odang ya. Mau tuh.
2: Anggap Mama Odang, Mama Ratmina, Mama Hujan, Mimi Ratmina, yang kemarin dapat paketan dari Mimi Ratmina.
0: Udu, betul.
2: Terima kasih Mimi Ratmina semoga selalu. Buat tanya laris, tekan-tekan prima. Buat Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
2: Matang burung Bu Cekare Bu.
0: Waduh, Cekel.
2: Ibu Tuti. Ibu Sukina. Ibu Sukina. Lagi apa ke durung main-main durung durung nyupir ke?
0: Durung nyupir ya. Agak sibuk.
2: Ini ku di jalur. Mana je cari mama udah aku. Mana Ibu Sukina apa esok kita makan dari supir je. Supir kita baik.
0: Iya.
2: Oh, akhirnya sekian guys dari supir Mama Odang.
0: Mama Odang.
2: Ibu Sukin aja lagi, pingin ke pasar ke lot, supir Mama Odang dingin. Mama Odang, sama Ibu Sukin sama Bini, sama Aldin.
0: Ayo.
2: Kanggo sama Tipan, sama Linda, sama Amir, terus sama Kahni. Mama Pebi.
0: Mama Pebi.
2: Pendol.
0: Serondol.
2: Teteh Isha, Kang Ikes, Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
2: Sama Saka Kending.
0: Iya.
2: Terus para Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Iya, spesial
2: ini. Bapak Nasi, teman setia.
0: Iya, oke.
2: Okay. Mama Nek, Mama Nek kan, Bapak Kalian lah ya.
0: Mama Iga, ya, spesial.
2: Terima kasih Pak RT.
0: Nih, Mama Billy, ku makasih senggolannya nang Rastim.
2: Udah batang beli, udah batang durung, masakan nyicipi.
0: Oh, harap nyicipi ku Mama Billy nang Rastim. Sajene tesi kurang. Masya Allah. Padahal mau sana mie ayam, aduh.
2: Jen. Kurang si Mama Billy ini gimana? Kau tinggal Mama Aldin orang.
0: Iya iya.
2: Mana aku? Dari Kenung.
0: Dari Kenung.
2: Oh, pribadi sakit. Mama Odang.
0: Teng.
2: Mau ada sini tinggalan Pak RT. Ngamuk wae. Dia dibunuh. Lagi ngamuk. Kenapa orang dicabel-cabel. Jadi harus di serawak. Nah. Gue mesin jahit.
0: Iya, ayo. Nah,
2: kita di Bono.
0: Spesial nih.
2: Pribasane Bapak. Mangan gondogan.
0: Mangan apa?
2: Gedang.
0: Oh, mangan gedang nganggondogan.
2: Godogan.
0: Oh, godogan. Nganggo gedang. Nganggo degan.
2: Godogan.
0: Oh, nganggo degan.
2: Rasane manis pisan.
0: Manis pisan rasane.
2: Iya. Mama Odang bunga beli kejagan.
0: Duh, Mama Odang
2: bunga beli kejagan. Terus jalan-jalan. Oli sekresek, buntelan.
0: Buntelan, aduh.
2: Iya, anak belanjaan, ayah sayuran.
0: Anak sayuran, anak belanjaan.
2: Semoga Ibu Sukina dagangnya laris pisan.
0: Laris pisan, semoga ya, Ibu Sukina. Teng. Yo, matur suwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka ya. Semoga dagangane laris pisan jare nang Rastim. Ting. Dum. Iya, Mama Billy juga tadi ya. Jaluk lagu ya juga, dan silakan yang mau minta lagu ya Siti juga boleh banget ya kalau mau minta lagu ya. Di langsung aja diketik aja di sana ya. Salam buat RT dan semuanya, buat Pak RT jaga sehat dan semoga bahagia selalu. Iya, bahagialah kalau ada Bu Billy, Mama Billy ya. Kalau ada Kang Wanta, tuh Kang Wanta katanya habis sarapan ya, minum air panas dan sebuntelan apa ku mau bongkok apa lengko, waduh, dan sebuntel lengko katanya Kang Wanta, asik banget Kang Wanta ku ya. Kita puterin dulu ya lagu, setelah itu kita kembali lagi aja mendi-mendi nang kene bae di Prima FM 95,8 FM.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada Sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa. Oh.

0: Jangan diikutin ya wong reang semuanya. Aduh, bisa mangan beling, mangan apa maningku. Aduh, kuda lumping tuh ya, jangan diikutin. Kalau belum ini, belum kuat ya. Makanya sega bae ya, mendingan lengkok karo apa bongkok lebih penak tuh ya. Assalamualaikum Merdeka, ngopi say.
1: Ngopi say. Kopinya diseruput.
0: Kopinya diseruput.
1: Semangatnya pasti lanjut.
0: Semangatnya lanjut ya. Iya, mengkoron baik.
1: Ya, dilanjut.
0: Oh, dilanjut.
1: Harus ya. Diktokan bahasanya nyediin uji ilmat.
0: Iya, mengkoron ya. Menang baik ku ya. Apa kurang apa ku?
1: Ya, kurang update lah.
0: Kurang update ku ya. Aduh, apa kabar Dal? Pak Sedu,
1: alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Aduh, anak-anak info-info apa nang konoku?
1: Alhamdulillah, kayaknya bisa cuma lihat di alun-alun. Kayak mau ada, punya rame-rame lah.
0: Ada rame-rame kemarin kalau di alun-alun mana nih? Hargelis apa? Ngendi?
1: Hargelis.
0: Oh, Hargelis. Kalau kemarin sih udah ada ya rame-rame yang Hargelis Festival ku.
1: Iya, kemarin. Iya.
0: Mm-mm. Sing anak.
1: Ya, sementara. Ya, mau ada rame-rame di pelan.
0: Oh, gitu ya.
1: Saya dengar tadi dari rekan. Tapi sementara nggak bakal nggak saya ucapkan ini. Tapi kemalasan gitu.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Namun ini ya paling pementasan seni mungkin ya.
1: Iya, ya, itu dia.
0: Itu dia. Ya, iya.
1: Saya agak gedean sih. Biasanya. Tapi mohon maaf nggak bisa saya utarakan dulu.
0: Durung, tes rahasia dimin. Iya, coba nanti. Iya,
1: maksudnya barangkali apa pembicaraan saya ini meleset gitu.
0: Meleset ya soal.

0: duduk panitiane ya.
1: Jadi belum konsul sama panitiannya.
0: Iya. Oke, yang pasti nanti
1: okay,
0: ditunggu baik. Oke,
1: Seruput, terima kasih, tetap lanjut.
0: Iyo, di Seruput.
1: Ada lagu apa nih kira-kira?
0: Nangkene akeh banget ya. Ini ada Pacar Lima Langkah. Sing wis suwe ora diputer-puter ya. Pacarku memang dekat. Terus ana apa maning sambal terasi. Happy Asmara. Huh? Sambal terasi.
1: Ya udahlah, Pacar Lima Langkah aja.
0: Pacar Lima Langkah. Ya. Oke, bisa ya. Ya,
1: selamat pagi. Ya, buat semuanya yang boleh konsen. Salam jumpa walaupun dari udah apa. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah ini saya play lagi kesenangan sama Putri bersama ayahnya gitu ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan mereka yang datang ke sini sehat selalu.
0: Yuk.
1: Terbikit buat semuanya ya yang boleh konten. Ya bakal saya berjanji pasti sehat selalu semua. Oke, Pacar Lima Langkah.
0: Iya, oke, okay, Pacar Lima Lima Langkah. Oh, ini baru dicari nih. Di ada. Ini ya. Ada nih di alun-alun Kecamatan Hargelis, tapi ini juga belum ini ya, bukan dari apa kok? Dudu dari Hargelis ini tanggal 20 ngendi kok? 29 ki ya. 29 ketone iki. Iya ya. Oh, kian
1: ngabarin niat itu lula.
0: Ah, ini tentang ini ya, religius lah ya.
1: Ada gitu.
0: Tentang religius nih anak masih durung bukan dari ini, masih dari apa ya, akun inilah, akun iya. Seseorang mengkonon ya.
1: Makanya enggak kita aplikasikan iya. Dulu ke masalah itu.
0: Mah. Iya, pokoknya di Hargelis ya, siap-siap ya, aja ya. Karena ya. Selalu ada kemeriahan mengkonon ya.
1: Iya, Hargelis.
0: Hargelis dilawan ya. Rame pasti. Okay. Makasih.
1: Aja bang ya.
0: Mangga.
1: Ya, pasti. Spesial buat tambahan aja. Semoga sehat selalu.
0: Samuan.
1: Saya nanya Pacar
0: Lima Langkah. Oh soalnya ya Pacar Lima Langkah nih ada anak hubungannya berarti ku ya. Aduh.
1: Oke, dilanjut. Oke,
0: mangga. Matur suwun. Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya baik, Wong Reang itu dia dari Dalpa Sedu ya. Sing wis salam-salami ya juga apa? Ada kegiatan-kegiatan ya, mungkin Wong Reang juga punya informasinya mungkin. Ada kegiatan apa ya, kalau tadi mungkin kalau tanggal 29 ada terkait religius ya, tentang ada mungkin ada acara religius ya gitu ya. Dan juga nih Wong Reang, ini ada yang salam-salam. Waduh, ki salam-salam dari siapa ku? Dari Bos Sukari, Nang Citando ya, Nang Maling Pink ku ya, Nang Banten. Ya, jare salame Arab nggo Neng Siska Dimunjul ya, karo Bos Agus Darmawan, ketuane Ahmad, komandane Tisna. Nah, salam semuanya pokoknya ya, dan juga buat penyiarnya jare matur suwun ya. Terima kasih. Terus dari Ernesto Suryono, shout out ke timpunan Riders Club Pampanga. Salam untuk ngopi say. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ana siapa maning? Ana Siti. Nah, Ana Siti juga di sini ya. Dan juga Wong Reang, ini juga ada info-info nih. Tentunya info ini semoga berguna ya tentang kesehatan. Pokoknya Wong Reang jangan lupa nih untuk selalu menjaga kesehatan ya. Kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung. Kalau flu pilek, demam, sakit kepala, minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flunya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produksi PT Hanson Pharma. Dan juga kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini di Ngopi Say Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Iya, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Tarik, kata Birini ya. Sing pada nontonin RT ini kayaknya seneng banget itu ya. Iya, tadi karena lagunya juga Sambal Terasi, lagunya juga termasuk lagu yang RT suka ya. Yang tadi sudah di request-request ya, lagunya tuh Sambal Terasi. Ini semoga bisa berbahagia. Siapa su? Sing request Siti dari Cilegon ya, matur kesubun Siti ya. Dan juga Wong Reang nih juga ada informasi untuk Wong Reang semuanya ya. Ya, generasi muda adalah aset masa depan yang harus kita jaga bersama. Namun, ancaman minuman beralkohol atau mihol masih saja menjadi persoalan yang bisa merusak kesehatan, merusak masa depan, hingga merusak kehidupan sosial para pelanjut bangsa. Lalu, bagaimana nih upaya pencegahan dan peran pemerintah serta masyarakat dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya mihol? Tanda tanya. Nah, makanya nih Wong Reang, jangan ketinggalan breaking news PPN 10-11 hari ini jam 10 sampai jam 11 bareng Bapak Abdul Fatah SHI, Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah Satuan Satpol PP Kabupaten Indramayu. Dengerin lewat streaming ya di Indramayu, di Prima FM indramayu.com. Nah, kalau mau lihat host yang ganteng, langsung aja lihat nih di live TikTok Radio Prima di Prima 95,8 FM Indramayu. Catat waktu ya, jangan nanti ketinggalan Wong Reang. Jangan sampai ya enggak dengerin breaking news PPN 10-11 selanjutnya ya. Dan catat waktunya habis ngopi saya ini ya, jam 10 sampai jam 11. Itu dia untuk informasinya yang ingin mendengarkan ya, ada bincang-bincang diskusi ya. Assalamualaikum, merdeka, ngopi say.
1: Waalaikumsalam, merdeka, ngopi say. Kopinya diseruput, semangat,
0: semangatnya
1: tetap lanjut.
0: Suwe ora jamu Mama Indah.
1: Iya,
0: suwe ora ketemu.
1: Iya Pak RT.
0: Ketemu
1: habis
0: lagi.
1: Habis ngelapin bayi tua Pak RT.
0: Ngelapin bayi tua.
1: Iya.
0: Imut-imut berarti ya.
1: Imut-imut
0: ya. Dicoeli berarti ya. Dicoeli.
1: Imut-imut kayak marmut.
0: Iya. Iya.
1: Ayo wae Pak RT.
0: Iya, ayo wae ya. Semoga
1: makasih banyak ya buat semua fan Prima.
0: Iya, benar.
1: Udah mendoakan Pak Amir ya. Semoga pemulihan ini cepat sehat.
0: Bisa cepat juga ya.
1: Iya. Jangan lunga-lunga bae ya Pak RT.
0: Aja lunga-lunga ya.
1: Iya. Baru ke 2 hari udah lunga-lunga.
0: Iya, lunga-lunga ya.
1: Akhirnya apa coba Pak RT?
0: Apa tuh akhirnya?
1: Total
0: ya. Nah, mulanya
1: total.
0: Mulanya aja lunga-lunga tuh
1: ya
0: jare.
1: Itu.
0: Jare Mama Indah tuh ya. Wis dihadiahin lagu terusan ya nggo Papa Amir ku ya.
1: Aduh, Pak RT.
0: Aduh.
1: Ya, aduh. Ya happy aja kalau on air mah.
0: Iya, betul sekali.
1: Pak RT ada lagu apa coba? Yang baru lagu Pak RT ya.
0: Dengarlah bintang hatiku, Nela Karisma.
1: Udah, apalagi?
0: Anak serba salah, Melagata. Ini salah, itu salah, serba salah. Semua yang salah suami.
1: Bener Pak RT.
0: Iya, emang. Iya,
1: abis, ada apa lagi?
0: Iya, bener. Kalau istri disalahin tuh rumah enggak enak emang, bener.
1: Ya, iyalah.
0: Suami aja deh yang disalahin. Apa?
1: Kalau suami sakit tuh, serepot-repotnya masih bisa kepegang.
0: Masih bersih rumah.
1: Iya.
0: Iya, bener ya.
1: Masih. Tapi kalau istri
0: sakit
1: beda lagi Pak RT.
0: Aduh, siapa sing ngepel ya, sing gosok ku orang nana ya, langka sing gosok. Ya. Oke deh.
1: Apa tuh lagunya Pak RT?
0: Lagunya maunya apa dong? Suka sama kamu Trio Macan. suka suka sama kamu, memandangmu Safira ini mah secawan
1: apa aja lah, terserah Pak RT,
0: seperti mati lampu apa maning, aduh punten,
1: terserah Pak RT aja.
0: Eh dungkang mo, dungkang yang Tuti Wibowo, duh engkang ti aya pae. Oh aduh, terserah mana ya lagunya ya. Terserah.
1: Salamnya Pak RT ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Ibu Sukina yang punya semangat, buat Nanang Rasti, Pak Debono,
0: Dedi Bono,
1: buat Ma Odang,
0: Ma Odang,
1: buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
0: Mimi Ratmina,
1: buat Mimi Epi,
0: Mimi Epi,
1: Mama Rati, buat itu Mama Mega,
0: Mama Mega,
1: buat Mama Tuti, buat Pak Goparnya juga,
0: Pak Gopar,
1: buat Mama Titan,
0: Mama Titan,
1: buat Mama Nenek, buat tadi ada siapa, Kang Dasmo ya?
0: Dalpasar.
1: Jangan.
0: Aduh.
1: Kang Dasmo aja.
0: Kang Dasmo.
1: Jangan Dalpasedo, jangan.
0: Nah, itu makanya Dalpas.
1: Iya, jangan.
0: Tapi suaranya beda ya.
1: Lah.
0: Lah, ini bagaimana? Kayak enggak tahu aja emang.
1: Iya.
0: Isa ini Malik, Malik rupa ya. Kayak ini.
1: Buat Papa Angga, Mama Rita, sehat selalu ya,
0: sehat
1: Pak
0: selalu.
1: Ma, buat Teh Rini,
0: Teh Rini,
1: buat Aki Wanta,
0: kok Aki Wanta ya? Mang Wanta kok.
1: Mang Wanta.
0: Kan disamperi pakai sepeda entah hari Minggu.
1: Buat Aki Rian, bang Aki metalnya. Buat siapa sih, Tete Isa,
0: Teh Isa,
1: Tete Isa yang punya sayang,
0: Tete Isa sayang,
1: Tete Isa sayang,
0: iya.
1: Tuh kan bisa memindahkan,
0: bisa
1: ya?
0: Kan lama-lama emang bener. Iya, namanya serumah, kalau serumah begitu.
1: Iya. Buat Mimi Ratmina sayang.
0: Nah, itu kalau dengerin terus juga bisa begitu. Nular, emang nular itu.
1: Bisa. Yang punya oke.
0: Siapa sing de oke?
1: Mimi Ratmina pengen punya oke.
0: Oh, Mimi Ratmina oke ya.
1: Pak RT siapa?
0: RT, RT mah kadang-kadang aja udahlah. Iya.
1: Buat Mama Billy, Mama Aldin,
0: Mama Aldin,
1: buat iya. Pak Salim, ya udah.
0: Iya, Primen, RT sing duwe Primen, Primen, Primen, RT sing duwe Primen.
1: Sing duwe apa ya?
0: Primen.
1: Tebakan.
0: Oh, tebakan. RT berarti ya. Kalau
1: iya.
0: Nang Rastim RW Raja Wangsalan.
1: Nah, iya iya. Nah,
0: Rastim ting ting ting ting ting.
1: Mama Indah sih punya apa?
0: Mama Indah sing duwe gosokan, kalau enggak ada gosokan waduh. Aduh, kurang, ada yang kurang lengkap ya.
1: Iya. Maju mundur, maju mundur.
0: Iya. Oke, okay, Mama Indah spesial.
1: Iya, buat Pak Arda aja,
0: oh,
1: buat semuanya makasih
0: betul,
1: banyak ya.
0: Ya, oke, okay, makasih.
1: Doanya. Ucapannya Pak Arda.
0: Ucapannya apa tuh?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka
1: lagunya yang enak ya.
0: Iya, yang kok yang enak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tadi dulu Pak Arda.
0: Iya, anak apa kok? Nyelip.
1: Ini matiin ya.
0: Oh, matiin, matiin dulu oh, ya. Iya, matur kesun Mama Indah. Ya aduh, matiin aja ini. Golet tombole ya. Langkah tombole ku. Gue dipejet ya. Dudu anak tombole tapi dipejet layar. Ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
2: Ngopinya di seruput.
0: Ngopinya di seruput benar.
2: Iya.
0: Iya.
2: Dilanjut.
0: Dilanjut.
2: Ya.
0: Iya, iya, benar. Apa semangate? Semangate dilanjut ya.
2: Iya, semangate dilanjut ora ya.
0: Iya, benar ya. Wagandin lagi ngapa ko nang kono?
2: Iya.
0: Aduh,
2: kebetulan iya. Tadi ngomong-ngomong sambil terasi saya iya. Lagi sarapan.
0: Lagi sarapan ya nang kono ndodok bae nang kono ku ya. Aduh, penak iya. Teman ku nang kono nang ngarep lawang ya. Aduh, surga ya. Waganin surga ya. Aduh, Masya Allah. Mantep banget ya.
2: Esok-esok. Iya, barusan siapa tuh yang mudun?
0: Mudun ku Mama Indah. sing duwe gosokan kok jane
2: sing duwe. Oh, sing duwe mandar mundur.
0: Lah sing saben dina ya, saben dina mandar mundur.
2: Iya, maju mundur, maju mundur.
0: Jeduk. Ah, mengkono.
2: Iya. Apa sih wingi ora ketemu karo Reyang?
0: Eh, kalau ketemu Reyang. Siapa kok Reyang?
2: Ora mang studi ta wingi kah?
0: Oh, itu dia.
2: Iya, orang ketemu karo Reyang.
0: Aduh, orang ketemu karo Reyang primen ya.
2: Iya.
0: Aduh, padahal kepen ketemu ya.
2: Pen ketemu. Jentul baik kita kon insor tower ora.
0: Nang tower. Iya, nang kono bae ya.
2: Iya, nunggu nih. Iya, langkah-langkah.
0: Langkah sapa-sapa ya. Aduh, primen, primen ya.
2: Iya, lagunya apa kini?
0: Kini anak kicau mani, anak janur kuning. Terus? Dengarlah bintang hatiku. Arab sih ngendi?
2: Iya, janur kuning.
0: Janur kuning, sing. Iya. Okay, janur kuning.
2: Janur
0: ya.
2: Kuning salame, kanggo Mimindor ya.
0: Mimindor, siapa?
2: Miminda.
0: Oh, Miminda
2: maukah?
0: Iya, Mama Indah.
2: Iya, Mama Indah. Iya,
0: Mama Indah.
2: Iya, Mama Indah. Toli.
0: Toli
2: Teupet Tanor ya.
0: Teupet, iya benar.
2: Iya, Toli Teisa Hanor ya.
0: Teisa, iya benar ya.
2: Toli Nangrasti Manor ya.
0: Iya, iya benar ya.
2: Toli Kang Pancawala.
0: Pancawala, iya, iya benar.
2: Iya, Toli Kanggo. Mimi Sukina.
0: Sukina.
2: Iya, kemarin kan saya kan mono dolan.
0: Iya, meng Bu Sukina.
2: Iya, bareng-bareng sama batur-batur
0: kok. Oh, rombongan ya.
2: Iya. Saya pulangnya lewatnya CI.
0: CI ada teman muter apa kok?
2: Iya, oh, kan maka. Lewat mana-maninya kan jembatannya kak durung dibuka orang.
0: Iya. Oh iya. Jadi benar.
2: Kita ku sekali ngantarkan Mimi Odang.
0: Oh, anak boncengan ya.
2: Iya.
0: Iya. Orang apa ya?
2: Mimi Odang aku, Mama Odang eh. Antarkan kita jawa ganden, yayu jadi kita ya.
0: Iya.
2: Kalian sudah kita nih mamba nemerana.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oh, berarti wis
2: jadi nyelesep mana? Nyelesep ora.
0: Iya.
2: Langsung mentok ning umanya.
0: Nah.
2: Umanya nyabrang kalian.
0: Nang kuen bablas.
2: Iya bokat mah.
0: Oh, iya.
2: Ning umanya yang pojokan kah?
0: Nang pojokan ya, iya benar.
2: Iya, dilema ke umayaku.
0: Ya iya.
2: Oke, begitu aja ya, untuk sementara atas laporan dan kita bisa mancing di Radio Prima Orja.
0: Iya benar. Guyune bisa dispasi ya, guyune. Waganden guyune bisa dispasi.
2: Iya
0: kayak nang WA.
2: Tadi kanggo anu.
0: Apa aku anu sing ketinggalan? Lah iya sing duwe pit.
2: Iya, tinggal sepeda kontel.
0: Loh, betul.
2: Iya,
0: bener ya.
2: Iya, salam bar ya. Orang Kalingan kita ku yakin. Nah, posisi mana dengan kontel bar nganggo sepeda?
0: Iya, nganggo sepeda.
2: Ya wis kaya korban bar, pokoknya mah KBB diprotek sih A sampai Z ter ya.
0: Iya, ala papa. Iya,
2: ucapannya je. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
0: Ya, selamat menikmati ya pagi ini juga menuju siang ya. Tadi ada Waganden yang sedang leyeh-leyeh ya nang ngarep omah ya. Mangane nganggo sambal terasi, surga temanku ya. Arep lagu e Janur Kuning ya. Setelah yang berikut ini ya. Makanya wong reang ya tetap di Prima FM, tetap di 95,8 Radio Hasgulis. Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Janur Kuning.

0: Assalamualaikum, Teh.
1: Waalaikumsalam, Tafadol.
0: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
0: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
1: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
0: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
1: Kasih panci umroh ya yang warna emas.
0: Gantungan kunci yang unta ya.
1: Gantungan kunci unta. Betul sekali.
0: Apa nih Bang, saya tebak-tebakan ya?
1: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
0: Asli Arab selain kurma.
1: Ah, betul sekali.
0: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
1: ada
0: Teh.
1: Lagi
0: buah asli Arab nggak pernah dengar tuh.
1: Rata-rata orang Arab tahu semua.
0: Masa sih?
1: Iya betul.
0: Kok kita yang ada di Indonesia nggak pernah dengar?
1: Nyerah nggak nih?
0: Ah, pecahnya nih RT nih.
1: Ah, suka begitu ah.
0: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
1: Buah selain asli kurma. Arab selain kurma, ana jenenge avocado. Enak banget ini dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali, pangge es. Waduh, gula aren. Aduh, berasa padang pasirnya hilang itu. Avocado.

0: Ana bae, ana bae ya sing di apa jalukaken ya karo yoga aja ku ya yoga aja ku karo birini ya arepe goyang apa tuh goyang bingung arep primen goyang bingung parete aduh. Iya emang kesenengannya ya nyiksa RT ku ya aduh. Ya itu dia tadi untuk lagu ya Kicau Mania. Kicau, kicau, kicau mania. Iya terima kasih yang untuk bergabung yang ada di TikTok ya. Dan jangan lupa untuk yang ingin melihat di website kita ya, di primafmindramayu.com. Ini juga bisa di dengarkan nih, dipantau ya. Yang di luar kota ataupun di luar negeri, mangga bae ya. Yang tadi baru turun ada Mama Indah ya, dan juga Ana Sapa Maningku Del Pasido ya. Dan itu dia wong reang keseruan-keseruan yang sudah kita berikan ya. Kasih informasi-informasi dong silakan, yang ingin ngasih informasi bisa di nomornya di 0853-218-9985-82. Ya karena ini tiap harinya nih udah pasti nih kita selalu yang namanya ada apa yang naik dan juga ada yang turun. Nah itu dia harga-harga gitu maksudnya ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka Pak RT.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Iya. Ngopi say, semangatnya lanjut. Ada informasi apa nih Bu Tuti, ada info-info harga apa gimana nih?
1: Ya Allah Pak RT, harga ayam gimana apa? Pak RT?
0: Harga ayam? Munggah? Oh munggah?
1: Munggah banget Pak RT. Oh, sekarang 40 ribu kayak hari lebaran.
0: Oh begitu ya. Oh kayak lebaran.
1: Kayak kalau iya kalau lebaran mah nggak apa-apa mahal juga kan.
0: Butuh.
1: Ada pendatang dari Jakarta, iya, dari seneng, mana ya. Kan jualannya juga ramai.
0: Iya benar-benar. Okay.
1: Yang piletan tuh Pak RT, yang piletan biasa 37 sekarang berapa? 52. Aduh Pak RT.
0: Aduh, kicau mania. Aduh. Kacau maksudnya. Iya ya 52 ya. Enggak apa-apa ya.
1: Itu yang itu yang piletan tuh Pak RT yang enggak ada tulang kan namanya pilet.
0: Iya.
1: Itu 52.
0: Oh, langka balungnya ya. Balungnya kan
1: sini
0: ya.
1: Balungnya sini. Eh balungnya di shop.
0: Wis langka balungnya larang maning ya. Mending tuku sing ana balungnya.
1: Ya mending itu kalau mendingan harga kalau harga-harga cabai mah tadi saya di pasar cabai. Tuh ceplik tuh cabai kecil tuh cabai rawit cuma 38. Oh, kalau iya, itu kalau apa sih cabai keriting saya tadi ke pasar itu harganya 34 malah itu gimana murah Pak RT itu yang murah. Lagi naik terus tuh ayam Pak RT
0: ayam munggah bayan ayam munggah bayan
1: iya tapi yang penting barangnya ada sih Pak RT iya. Barang mah ada cuman mahalnya itu
0: iya kon mudun ora gelem munggah bayan ayam. Iya, oke okay deh, nggak apa-apa ya.
1: Iya, nggak apa-apa. Yang penting barangnya ada.
0: Yang penting barangnya kemarin, ada.
1: Waktu liburan 2 minggu tuh kan nggak ada MBG, itu turun harganya cuma 30.000 itu.
0: Oh permintaannya oke, okay, langsung diserbu berarti iya, ayamnya.
1: Iya, langsung diserbu jadi naik.
0: Iya.
1: Pak RT mau minta diputarin lagu Pak RT. Oh nanti ada info-info Pak RT nanti di alun-alun tanggal 29 Agustus ada Bang Haji Roma Irama.
0: Oh, ana Bang Haji Roma Irama. Jere siapa? Jere siapa ku?
1: Ana RT ada itunya.
0: Ana panitia
1: ada pengumuman.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Okay. Iya, jadi tuh nah. Dia bukan nyanyi kayaknya mau dakwah kali kayaknya jam 3 sore iya.
0: Roma.
1: Itu Mama Soleha juga udah janjian nanti ketemu di alun-alun. Mama Soleha.
0: Bengi ya berarti ya angger apa?
1: Enggak jam 3. Iya, biasanya jam 3 kan ngaret biasanya Pak RT.
0: Oh, sore, jam 3 sore.
1: Tapi iya, udah enggak aneh iya. Tanggal 29 Agustus.
0: Oh, Roma, aku Rika Roma. Sana, ya. Iya, nangkana
1: iya,
0: kok.
1: Iya, barangkali itu Prima meliput ada iya, Raja Dangdut datang.
0: Raja Dangdut, oke.
1: Okay. Ya udah mau minta diputarin lagu Pak RT.
0: Ayo.
1: Lagunya ini aja lah. Seperti mati lampu ya sayang. Waduh, itu aja Pak RT.
0: Iya,
1: mati lampu ya.
0: Awan-awan ya, wis kayak mati lampu balan. Ya wis. Langsung ya monggo diputarkan iya, ya Bu Tuti ya.
1: Iya.
0: Kita
1: salam,
0: doakan.
1: Salam ya,
0: iya,
1: Pak RT.
0: Salam mangga.
1: Itu tadi saya mau ngomong sama apa sih? Kang Ganden, siapa namanya?
0: Kang Ganden.
1: Wah Ganden, ya kemarin kan datang ke Prima,
0: ke Prima
1: Pak RT.
0: Nang towel nunggu iya, katanya.
1: Iya, ibu-ibu kan pada arisan. Saya tanya, "Papa mau ngapain?" Enggak ngapa-ngapain ya mau lihat tower Prima.
0: Oh.
1: Jadi, emang Bapak siapa? Iya, enggak iya, siapa-siapa ya. Jadi saya cuekin ya.
0: Oh, malas temanku Wah Ganden. Iya. Kudue perkenalkan ya. Aku Wah Ganden.
1: Aku Wah Ganden, nah, penggemar Radio Prima gitu.
0: Aduh.
1: Itu mah enggak lagi ngerjain saya mungkin Pak RT.
0: Iya mungkin ya.
1: Asap, iya. Udah masuk ke radio ke itu ke siaran sama Bang Adri. Oh, ini Wah Ganden. Oh, kata saya Wah Ganden kok enggak mau memperkenalkan diri.
0: Iya.
1: Iya, ya udah salam-salam aja ya Pak RT.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Salam buat Nang Rasti, Liknung, makasih Liknung, buat Mama Setia, buat Mama Indah, Pak Amir sehat-sehat ya Pak Amir, yang nurut, yang anteng di rumah nurut sama Mama Indah biar sehat.
0: Iya, ya nurut ya lah pasti lah.
1: Buat Pak Salim juga kasihan tuh sehat-sehat Pak Salim
0: kayaknya juga
1: lagi iya lagi flu bay melasi temen. Aduh, Pak Salim buat
0: iya,
1: buat Ang Rian, buat Mister Bono, buat Kang Sondol, Ibu Sukina buat Mama Nenen, Mimi Ratmina, buat Mimi Samina, terus buat Mama Billy, buat Mimi Epi, buat Mama Nani, buat Kang Faninya juga, buat Teh Isa yang punya sayang, buat Kang Eges, buat Ibu Isanya, buat Nok Bintang Unyu-Unyu, buat Mama Pebi, terus buat Uni Santi, Cakpur kemana Pak RT, enggak dengar-dengar suaranya, iya. Buat Bapak Angga dan Mama Ritanya, sehat-sehat selalu Mama Rita. Buat Kang Wanta, buat Kang Ibeng. Itu aja Pak RT.
0: Ya,
1: spesialnya
0: mangga
1: aja buat Pak RT.
0: Mangga, makasih.
1: Sehat-sehat ya Pak RT.
0: Iya, amin ya, Bu Tuti juga.
1: Oke, iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
0: Merdeka! Oke. Roma. Aku Rika Roma. Aduh, nakutin ya kalau Rikanya ngomongnya seperti Roma ya. Iya itu dia Wong yang ada Ibu Tuti yang sudah kirim-kirim salam infonya katanya. Ayamnya munggah bae ora gelem mundun-mundun ya. 52 aku ya. Aduh. Semoga nih ayam-ayamnya bisa pada turun ya. Digusai apa gimana ini pokoknya biar bisa merakyat gitu regane 30 lah ya. 30 wajar mungkin ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Sing duwe oke Mimi Ratmina.
2: Iya.
0: Ngopi
2: iya,
0: say.
2: Kopinya disukur. Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Lagi ngapa ki?
2: Lagi ngelayasin.
0: Oh iya, ngudek-ngudek ya.
2: Hah?
0: Iya, ya ngopi
2: udah dulu ya Pak RT.
0: Oh iya, oke enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa.
2: Ya minta lagunya Jalir Janji Pak ya.
0: Jalir Janji siap.
2: Ya udah.
0: Yuk mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Terus kayak masan nas segaleng kau baik kau ya Mimi Ratmina kau ya. Alam kue Toko apa mengkonon kok? Lagi sibuk-sibuk ya mimin-mina, aduh ya. Alhamdulillah tapi ya, jenenge be rezeki ya, ana sing marani ya. Oke, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Seperti mati lampu. Nanti kita akan kembali ya, mukanya ditahan dulu ya yang ingin bergabung ya. Tetap di Ngopi Say, kopinya disebut semangatnya lanjut.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa

0: bulan depan. After Sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Nih Mas, ini banyak makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri. Masya Allah.
1: Waduh, bahaya itu teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih teh. Karena
0: teh cobain lah, nggak apa-apa satu.
1: Jangan, aduh, jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit
1: ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh, iya. Si komo, bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya. Karena digigit ya. Tapi ini tebak-tebakan. Oh, iya.

itu yang ngerti cuman komodoi. Nah itu doang. Komodoi itu artinya sama saja. Nah itu yang kita tahu tuh bahasanya ya. Kalau yang sesundaan emang gak terlalu banyak nih untuk yang mengerti gitu ya. Ngertinya tuh ya paling cuman apa, hakanen ya, madang, mangan, leboken tuh. Itu tuh. Terus apalagi ya, mangga, mangga, iya mangga, mangga mah di Indramayu ya banyaknya ya. Teh, nah teh tuh banyak tuh kalau di Sunda, teh banyak. Kemana teh? Iya teh naon, naon oge, naon oge. Kalau begitu tidak ada bedanya dengan papatong. Nah, aduh, tapi asik ya untuk lagunya tadi yang di request oleh Mimi Ratmina. Asik Mimi Ratmina ya, pasti goyang-goyang sendiri ya, ngaduknya makin heboh ya, ngaduk kopinya ya. Iya, dan juga Wong Reang nih ada kabar-kabar ya dari locknews.co.id. Ya, tempatnya yang ada di Mahat Azaitun ya, di Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan juga manusiawi. Ya, ini dari Guru Madrasah Ibtidaiyah Azaitun ya, Setio Waluyo SH yang mengatakan, ya, selain adanya pemakanan fungsional ya, yaitu para pelajar di Mahat Azaitun mendapatkan asupan makanan bergizi fungsional 3 kali sehari. Ada ikan tuna, ada nasi, bahkan ada nasi dari apa jenis koshihikari, kemudian ada ayam, lalu segala protein ya dipenuhi itu. Ya, di Mahat Azaitun, daging sapi, ayam, sayuran, lalu kemudian ya tidak lupa juga ada buah-buahan segar yang dipanen langsung dari kebun azaitun. Salah satunya adalah nanas ya. Ya, dari kebun azaitun yang ada di Subang. Dan ini adalah kegiatan, yaitu kegiatan makan nanas bersama oleh para pelajar dari tingkat sekolah dasar ya. Di usia sekolah dasar ini sedang makan bersama nih di malam hari, yaitu setelah sholat isya ya, yaitu makan nanas bersama. Kemudian ada juga yang memakan jasuke ya, jagung susu keju ya, yaitu sebagai tambahan juga ya. Jadi selain pemakanan fungsional, ternyata para pelajar juga mendapatkan snack ya, snack tambahan atau makanan tambahan berupa buah ataupun berupa cemilan-cemilan yang bergizi favorit santri ya. Ada juga jasuke, lalu ada nanas, kemudian pisang ya, dan itu selalu berganti-ganti tiap harinya. Dan ini menunjukkan bahwa di Mahat Azaitun ya, tidak hanya pemakan fungsional, namun snack juga diperhatikan ya, untuk menambah kesehatan, nilai gizi, dan juga menambah semangat belajar ya, untuk para pelajar semuanya nih. Ya, pendidikan karakter dimulai dari piring makanan yang sehat. Dan mungkin penasaran nih Wong Reang dengan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat para pelajar lainnya yang ada di Mahat Azaitun, makanya baca selengkapnya di locknews.co.id. Dan ada juga informasi ya mengenai IAI Al-Ajiz ya. Ya, IAI Azaitun. Ya, di dalam turnamen tenis lapangan ganda untuk Milad Mahat Azaitun yang ke-27 ya, tim IAI Azaitun sukses melakukan remontada atau pembalikan keadaan yang sempurna saat melawan dengan tim dari guru di Mahat Azaitun ya. Tidak mau kalah nih untuk pertandingannya dari tim IAI Azaitun yang memang menjadi pasangan, yaitu adalah Dr. Ali Munul Aminullah dan Dr. Irfan Iswandi nih, yaitu tim ganda
dari tenis lapangan yang sempat mengamankan set pertama dari skor 6-3, namun tim guru yang diperkuat oleh Taufik Jatmika dan juga Fajar bangkit, dan ini dia, dan di babak kedua mencuri set dengan skor 4-6. Ya, dan memasuki babak tie break. Nah, ketenangan dan kekompakan dari tim IAI Al-Zaitun ini berbuah manis tanpa memberi ampun, dan langsung mendapatkan skor 7-0 dengan kemenangan dari tim IAI Al-Zaitun ya. Ini adalah bukti nyata bahwa pantang menyerah bisa mengubah keadaan, dan baca selengkapnya di looknews.co.id, dan kita nantikan nih siapa nih yang menjadi final ya di Piala 278 nih untuk memperingati hari milad ya, milad di Mahat Al-Zaitun, milad Mahat Al-Zaitun yang ke-27. Ya, kalau penasaran bisa dibaca untuk kabar-kabarnya di looknews.co.id. Kita akan kembali lagi ya Wong Reang. Setelah yang satu ini ada Duh Engkang. Tetap di Ngopi Say, kopinya diserubut, semangatnya lanjut.

Enggak kerasa ya, sudah hampir di jam 10 nih, udah beberapa menit lagi ya Wong Reang ya. Tapi tidak lupa nih Wong Reang untuk RT memberikan informasi, karena pada setelah dari ngopi saya ini ada siaran ya BN Breaking News ya, PPN 10.11 nih untuk Wong Reang semua. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan nih Wong Reang ya. Generasi muda adalah aset masa depan yang harus kita jaga bersama. Namun ancaman minuman beralkohol atau mihol masih menjadi persoalan yang bisa merusak kesehatan, masa depan hingga kehidupan sosial para pelanjut bangsa. Lalu bagaimana upaya pencegahan dan peran pemerintah serta masyarakat dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya mihol? Nah, makanya nih jangan ketinggalan Breaking News PPN 10.11 hadir hari ini jam 10 sampai jam 11 bareng Bapak Abdul Fatah SHI, Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah Satuan Satpol PP Kabupaten Indramayu. Dengerin pula lewat streaming di primafmindramayu.com. Nah, kalau mau lihat hostnya yang ganteng ya, bersama host Dynasty, langsung aja lihat di live TikTok Prima FM ataupun di website resminya ya, di prima95.8fmindramayu.com. Catat waktu we, jangan sampai ketinggalan dengerin Breaking News PPN 10.11 selanjutnya. Catat waktu habis ngopi saya pokoknya ya Wong Reang. Dan untuk perjumpaan kita nampaknya di hari Senin 24 Agustus 2026 ini harus berakhir untuk kali ini ya. Terima kasih banyak yang sudah saling berbagi cerita dan informasi. Tetap pantengin 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Buat para petani, nelayan dan seluruh pejuang rupiah, tetap semangat menjemput rezeki ya. Buat kawan-kawan ya Wong Reang yang sedang kurang sehat, semoga lekas disembuhkan dan diangkat penyakitnya, amin ya robbal alamin. Terima kasih juga buat yang sudah hadir lewat telepon. Ana Sapa Bay, Ana Dal Pasedo, Ana Nang Rastim, terus Ana Mimi Ratmina, Ana Bu Sukinah, Mama Indah ya, Mama Odang, lalu Ana Sapa Maning, Ana Waganden, nah ya Waganden, Karo Bututi juga ya. Terima kasih banyak untuk Wong Reang semuanya. Dan yang sudah hadir pula di TikTok nih ada Kokong Bram, lalu ada yang dari Malaysia Muhammad Isa Juwita 08, kemudian Ernesto Sariono dari Cilegon, ada Teh Siti, nah itu dia ya, terus Ana Sapa Maning, Ana Bos Sukari nih yang selalu hadir nih dari Maling Ping Citando nih, matur kesuwun ya tadi salam-salamnya dan juga lagunya sudah diputarkan untuk semuanya Wong Reang ya. Terima kasih juga untuk yang hadir melalui website kita ya di primafmindramayu.com. Dan salam sayang bahagia untuk Wong Reang semuanya, salam sehat selalu, berkah untuk hari ini ya. Saya yang bertugas RT, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya Wong Reang. Jangan kemana-mana, tapi tetap aja ada di Prima 95,8 FM Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Lepas ini akan ada Breaking News PPN 10.11 yang siap hadir menemani Wong Reang semuanya. Dan akhir kata, ya akhir kata, tetap di Prima FM radio nomor 1 Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ingat selalu ya, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: Saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 24 Agustus 2026. Dan 3 hari lagi Mat Azaitun berulang tahun yang ke-27. Wah, bakalan rame karena narasumber-narasumber atau tamu-tamu yang akan hadir benar-benar sahabat-sahabat saya Azaitun. Dan buat aktivitas Mat Azaitun sudah mulai berkemas-kemas, sudah mulai menata persiapan dan lain-lain. Seperti saya semalam panitia meeting gitu kan, menentukan do's and dance-nya gimana dan lain segala macam, supaya pelaksanaan 27 tahun Mahat Azaitun ini bisa menjadi kesuksesan melampaui tahun-tahun berikutnya. Karena itulah Mahat Azaitun. Apa kabar Wong Reang, rekan Prima semuanya? Ya, BNPPN Breaking News Prima Prime Time News 10.11 selalu kembali, ya bukan kembali lagi, tapi selalu kembali, kembali terus. Dan untuk BNPPN kali ini saya punya tebak-tebakan. Kalau gak bisa ketebak, gak saya lanjutin. Mie apa yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara, dan terutama dilarang oleh Haji Roma Irama. Ayo, yang bisa nebak nanti dikasih lagu. Ayo, mie apa? Mie yang sedang viral, ya, sedang viral nih. Mie-nya sedang viral, terus enggak boleh. Karena kalau dengan makan mie ini, maka kita akan berubah menjadi monster. Ayo, mie apa? Dan BNPPN 10.11 ini di hari Senin ini memang ini obrolan harusnya pekan kemarin ya, tapi karena satu dan lain hal narasumber kita memang sibuk gitu, terus ada pergantian kepengurusan, makanya hari ini baru bisa menjadi tamu spesial saya. Tamu spesial saya masih berkisar di pemerintahan. Terus beliau ini orang lapangan, tahu persis bagaimana situasi dan kondisi Indramayu. Oke. Terus beliau nanti akan menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi sesungguhnya dengan isu atau viralnya mie yang dilarang oleh agama, mie yang dilarang oleh pemerintah, dan mie yang dinyanyikan oleh Haji Roma Irama. Terlalu. BNPPN 10.11 ya akan kembali lagi, karena bridgingnya itu dulu. Silahkan buat Anda yang bisa nebak, nanti akan saya berikan satu buah lagu requestnya, tapi bukan lagu pop, bukan lagu pantura juga, melainkan lagu dangdut klasik. Tetap di BNPPN 10.11 bersama saya Dynasty, ada Sahil sebagai produser dan Baim di media sosial sampai nanti pukul 11.00.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Sudah punya belum jawabannya, Miho? Mi apa yang dilarang oleh pemerintah, dilarang oleh agama? Dan Haji Roma Irama juga menyanyikan dalam lagunya, apa itu? Mi yang dilarang itu adalah Miho. Apa sih Miho? Miho adalah minuman beralkohol, ya kan? Harusnya sih udah gak viral gitu, karena ya mau dari zaman kapan minuman beralkohol itu dilarang, baik oleh pemerintah, agama, juga oleh Haji Roma Irama. Ya kan? Miho, minuman beralkohol. Ketika menjadi sorotan, ya, viral nih, sampai viral, ada video. Videonya itu tentang semacam barter sih. Ya, kalau menurut saya itu semacam barter. Kalau misalkan dia hafal membaca salah satu ayat, ya, maka dia akan diberikan, ya, diberikan mihol atau minuman beralkohol. Itu kan berarti artinya barter. Dan anehnya ada lagi gitu, yang mau tuh ada, dan kejadian itu jadi viral, ya. Itu ada di sebuah event, ya, sebuah event di daerah atau di Jakarta. Ya, di Jakarta ada gelaran event. Nah, kayaknya sih mah sudah sering lah kalau di situ tuh dengan nama event itu di Jakarta. Nah, yang anehnya entah karena memang akhirnya tersiarkan sampai akhirnya menjadi viral. Banyak sudah yang menindak, ya, dari ormas, terus dari macam-macam lah. Bahkan sampai katanya MC-nya atau master of ceremony-nya itu rumahnya atau kos-kosannya itu didatangi, digerebek. Ada nggak ya di sana tuh orangnya tuh MC-nya? Saya nggak terlalu update juga sih, ya. Dan di Bekasi, ya, kos-kosan itu di Bekasi, ya, sudah rame lah gitu. Belum lagi yang tentang, padahal kemarin Bekasi itu baru dapat penghargaan pemudanya itu, atau anak mudanya 80% tidak merokok, kan keren banget. Tapi dengan adanya situasi ini atau permasalahan ini jadi tertutup gitu, ya. Nah, ketika mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, udah pasti gitu kan, minum saja yang lumayan terang-terangan, ya, ditegur gitu, terus diarahkan. Nah, ini apalagi ada situasi dan kondisi barteran. Oke, mungkin gini ya ilustrasinya, mungkin ya. Oke, mau minuman ini enggak? Mau gitu. Terus, tapi syaratnya apa? Syaratnya harus hafal membaca salah satu surat. Dah, kok bisa sih gitu? Dan hafal pula gitu. Nah, ini agak-agak curiga sih saya, dia ini siapa gitu loh. Kok bisa gitu? Terus kenapa juga harus orang yang bisa membaca ayat gitu? Kan banyak juga di situ, pasti bukan dia doang, ya. Oke, nah, kemudian perkembangan tuh penyidikan polisi, terus ada dugaan

0: Kabupaten Indramayu. Nah, di Indramayu itu ada regulasi khusus ternyata. Ada regulasi khusus mengenai larangan mihol atau minuman beralkohol. Ada perdanya, Perda Kabupaten Indramayu nomor 15 tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2003. Nah, ini ada perubahan perda ya. Perda awalnya itu nomor 7 tahun 2005 ya, tentang pelarangan minuman beralkohol. Nah, ini kemudian diubah pada tanggal pada nomor 15 tahun 2006, berarti setahun kemudian. Sudah berlaku berarti kan 20 tahun yang lalu gitu. Jadi seharusnya sih ini bukan sesuatu yang menjadi pembahasan kembali gitu. Kalau yang seperti ini terus dibahas gimana dong gitu. Gimana akhirnya kita-kita ini gitu kan, masyarakat Indramayu wong reang itu bisa panen bagus, terus bisa bekerja dengan layak, bisa aman dan nyaman gitu. Nah, ini jangan sampai menjadi sebuah apa fenomena ya, fenomena untuk menjadikan Indramayu yang harusnya sudah tidak perlu dibahas tapi dibahas lagi. Tapi mau gimana, memang ini menjadi viral. Nah, lalu berdasarkan peraturan daerah tersebut ya, setiap orang atau badan dilarang memproduksi. Tuh, dengerin ya. Setiap orang atau badan dilarang memproduksi. Ya, ketika memproduksi saja tidak boleh, gimana mengedarkan? Ketika mengedarkan tidak boleh, gimana memperdagangkan? Nah, kalau sudah didagangkan, terus ada lagi, ditimbun lah, dioplos, waduh, ini dioplos nih, sampai sekarang masih menjadi situasi yang tidak bisa diberantas. Terus menjamur pula, terus disimpan maupun meminum minuman yang mengandung alkohol di wilayah Kabupaten Indramayu. Ya, rekan Prima Wong Reang, ya rekan Prima yang mau berkunjung ke Indramayu, ya ini informasi buat Anda bahwa sesungguhnya memang sudah dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos, menjamu, menyimpan maupun meminum minuman yang mengandung alkohol di wilayah Kabupaten Indramayu. Nah, lalu ada penekanan, bahkan membawa masuk minuman yang mengandung alkohol ke wilayah Indramayu juga dilarang tuh. Ya, buat wisatawan domestik yang ingin ke Indramayu, please ya, ini sudah ada larangan, jangan dibawa ya, jangan membawa minuman beralkohol atau mihol. Nah, penegasan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satpol PP bersama penyidik pegawai negeri sipil yang dalam penyidikan pelanggaran itu dilakukan PPNS dengan koordinasi dan pengawasan dari kepolisian. Nah, sudah bergerak nih ternyata. Nah, sudah bergerak dan nah, lanjutnya gimana nih? Lanjutnya kita pengin tahu ya, kita wajib tahu, bukan pengin doang ya, tapi wajib tahu tentang situasi perkembangan tentang perda tadi dan viralnya sih sebenarnya pekan yang lalu ya, tapi ini kita bahas hari ini gitu karena memang masih menjadi buah bibir. Sudah ada di ujung telepon ya, Abdul Fatah SHI. Beliau adalah kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah. Karena beliau wong reang sih sepertinya harusnya ya. Jadi manggilnya saya kalau ngereang tuh Akang kali ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Merdeka. Assalamualaikum Merdeka, Pak Fatah. Kang Fatah.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka. Alhamdulillah. Sehat Kang Fatah?
1: Alhamdulillah, siap.
0: Siap. Saya manggilnya Akang wae-nya.
1: Kang aja udah, Kang aja.
0: Tapi Sunda. Sunda apa Indramayu Sunda atau Indramayu Jawa?
1: Indramayu, Jawa.

0: Indramayu Jawa ya. Tepatnya di mana Kang Fatah lahirnya?
1: Lahir di Indramayu.
0: Kota?
1: Lahirnya. Ya, di wilayah Kabupaten Kecamatan Sliek ya.
0: Oh, Sliek. Sliek tuh pakai G apa pakai K sih sebenarnya tulisannya? Sliek apa Sliek?
1: G, pakai G.
0: Pakai G. Oke. Okay. Ya, Kang Fatah ini di kantor?
1: Di kantor sih, di kantor.
0: Oh, di kantor ya. Oke, oke, oke. Siap, Kang Fatah, terima kasih sudah mau hadir menjadi tamu BNPPN Breaking News Prima Prime Time News 10.11 dengan saya Dynasty ya. Dan ada Sahil produser serta di media sosial ada Baim. Nah, ini kita live TikTok juga Kang Fatah ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, bisa dijelaskan dulu Kang Fatah, posisi Kang Fatah itu kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah. Maksudnya tuh seperti apa? Sebelum kita diskusi ke lebih intens lagi, silakan.
1: Bisa diulang, Pak? Oh, pertanyaannya.
0: Oke, gini, posisi Kang Fatah adalah kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah. Itu maksudnya gimana ya? Sebelum kita membahas tentang Mihol tadi, kami ingin tahu kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah itu batasannya, terus mekanismenya dalam penindakan itu seperti apa? Silakan Kang Fatah.
1: Ya, ini pertanyaan. Kalau kita merujuk ke SOP, saya membawahi beberapa dua kasih di okay. sini.
0: Dua kasih.
1: Yaitu kasih pendidikan dan kasih apa tuh namanya? Pendidikan dan dan
0: halo. Iya Kang, iya Kang. Ya, lanjut Kang. Kasih pendidikan dan satu lagi kasih apa Kang?
1: Membawahi kasih lidik dan kasih pengembangan kapasitas.
0: Oh, kasih lidik dan kasih pengembangan kapasitas. Oke, okay. Terus lanjut Kang.
1: Oke. Okay. Untuk penegakan daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan perundang-undang daerah, penyelidik dan pelanggaran perundang-undangan daerah serta okay. Mengembangkan kapasitas polisi pamong praja dan penyelidikan pengawal pegawai negeri sipil. Itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Berarti tetap ada preventifnya dong. Karena kan di situ ada apa tadi membuat rumusan-rumusan gitu ya.
1: PPNS.
0: Halo Kang.
1: Iya.
0: Iya. Berarti tindakan preventifnya ada di dalam unit Kang Fatah ini. Tetap ada preventif.
1: Ada. Oke.
0: Okay. Seperti apa Kang?
1: Bentar. Saya kurang enak pada batuk dulu.
0: Oke. Ya, siap.
1: Adanya pencegahan dan kemarin sudah dilakukan sosialisasi juga.
0: Oke. Okay. Terus kan?
1: Iya. Kami sudah mengundang dari kecamatan, dari pihak kecamatan, Tantib, dan masyarakat penjual Mihol. Okay. Dan kami kumpulkan di aula kantor Satpol PP Kabupaten Indramayu. Sudah saya laksanakan itu sebagai salah satu tindakan kami.
0: Oke, okay. Kang. Mihol atau minuman beralkohol itu kan ada tipenya ya, setahu saya ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, yang fokus menjadi sebuah penegakan dilakukan oleh Satpol PP Indramayu ini tipe ABC atau ada tipe-tipe tertentu?
1: Gini kan, kalau di Indramayu kan tendanya berbunyinya tidak ada untuk menjual mihol, serta ya untuk larangan menjual mihol, dan tidak boleh ada kayak menimbun
0: gitu. Oh, oke, oke.
1: Kayak seperti itu, tidak boleh ada penjualan, pokoknya dilarang lah. Di kita di sini tidak ada yang namanya berapa persen minuman kadarnya, semua nol.
0: Oh, baik. Semua dilarang ya. Berarti ada kadar alkoholnya berapa, 15% ya, 15%, terus kemudian 45%, itu sampai 0% pun dilarang. Intinya mihol.
1: Mihol ya, kita 0% kan.
0: Oke. Oke. Ini sih sangat-sangat ini ya, apa, tegas ya. Nah, kemudian ketika memang minuman beralkohol itu kan ada yang iseng gitu, Kang ya. Katakan iseng lah. Dia bilang ini jamu gitu loh. Tapi jelas-jelas di situ bahwa ada alkoholnya 5%. Nah, itu seperti apa?
1: Ya memang kita sering-sering kali kita selalu di apa namanya, ada modus-modus.
0: Iya, digocek, digocek. Itu dia pemain bola atau penjual jamu ya, Kang ya?
1: Sekarang kita ini kan. Kita itu agak bola sedikit karena sekarang para pengedar itu melalui COD, Kang.
0: Wow.
1: Itunya online.
0: Nah, COD.
1: Ya, ketika kita merazia, mau kita operasi di warung-warung itu sudah tidak ada, paling ada sisa beberapa minuman di meja.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu, kadang-kadang kita suka kehilangan ini ya, jejaknya. Terus yang ini, yang paling ini, saya itu kadang ketika saya mau operasi ke bawah,
0: oke.
1: Okay. Itu kadang bocor duluan ya. Dari kita misalnya di wilayah kecamatan patrol. Nah, saya satu tempat. Kemudian ke tempat yang lain sudah tutup semua, sudah enggak buka gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu kita ada kesulitan gitu. Iya.
0: Oke, Kang. Tapi kan gini, Kang ya. Bila memang Kang Fata dan tim ada di dalamnya sebuah tindakan preventif. Ya, kalau bicara preventif itu kan pencegahan. Nah, di antaranya pencegahan itu harusnya kan punya data, Kang. Ini gimana, Kang?
1: Ya, ya alhamdulillah kemarin tuh ada beberapa, salah satu di media yang seharusnya itu tuh apa namanya, perda itu tidak usah disosialisasikan karena udah 20 tahun yang lalu, sekarang masih disosialkan saja dan nah, seperti itu. Ya, saya tanggapi masalah itu juga karena apa? Saya tuh mengundang mereka datang ke sini dari 100 berapa tuh, lupa nanti. Dan 172 kalau nggak salah yang datang, ada 92 orang.
0: Oke.
1: Okay. Terus kan? Ya. Ya. 92 ya. Iya, jadi kami juga sudah mendata dari mereka yang dari pegawai-pegawai apa, kreatif kecamatan, terus mendata di lapangan. Nah, akhirnya saya tahu peta-peta yang akan saya lakukan nanti. Untuk yang menjual mihol, baik itu mihol yang warung atau eceran atau apa, semua saya, insya Allah saya tahu lah. Bekat kemarin ada sosialisasi.
0: Oke.
1: Okay. Mereka menulis alamat juga, dari desanya juga, terus namanya juga ada di dalam daftar hadir kegiatan. Ya. seperti itu kan. Jadi intinya saya mendapatkan sosialisasi itu bukan sekedar untuk ini ya, saya juga pengen tahu nanti berapa orang yang datang yang sudah masuk dalam data dari kecamatan-kecamatan yang sudah dilapor ke Pol PP. Mereka ada cuma yang kemarin yang datang hanya 92 orang, tapi kamu sudah dapat datanya.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja kan.
0: Iya, Kang. Kami sangat sangat mengapresiasi ya, sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Kang Fata dan tim ya, atau pemerintahan Kabupaten Indramayu. Nah, ketika bicaranya tadi adalah sosialisasi, oke, okay, mereka yang akan Fatah dan tim sampaikan sosialisasi seperti apa, Kang? Kalau boleh dijelaskan kepada rekan Prima dan Wong Reang, sosialisasi seperti apa? Kan ada nih, Kang, sosialisasi sekedar sosialisasi. Contoh, dijelaskan atau lebih sifatnya seremoni saja, atau sifatnya lebih kepada apa ya? Bukan penindakan, tapi ya sudah, jangan jualan miras lagi atau mihol lagi ya, karena ada perda. Apakah sebatas itu atau lebih dari itu, Kang?
1: Sebenarnya lebih dari itu. Lebih dari itu sebenarnya.
0: Oke. Okay. Seperti apa, Kang, contohnya?
1: Nah, seperti gini ya. Yang saya sampaikan oleh Kasat PLT, Kasat Pol PP, telah disampaikan kepada para pedagang mihol. Sampai kami mendatangkan yang namanya perizinan, barangkali pedagang punya izin.
0: Oke.
1: Okay. Terus kabag hukum saya panggil dari bagian kabag hukumnya juga, barangkali ada yang bertanya tentang itu. Nah, saya siapkan semuanya. Saya panggil narasumbernya seperti itu. Ketentuan dari pasal nomor 8 minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung alkohol, ketentuan pasal 2 ayat 1, setiap orang atau badan dilarang memproduksi atau mengedarkan, memperdagangkan minuman atau mengoplos, menjamu, menyimpan dan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam wilayah Kabupaten Indramayu. Terus pasal perlu juga disampaikan, setiap orang atau badan dilarang membawa masuk minuman yang mengandung alkohol ke wilayah Kabupaten Indramayu dengan alasan apapun. Ketentuan pasal 9 sanksi bagi pelanggar pasal 2 ayat 1 dan atau ayat 2 berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tindakan oleh Satpol PP bersama penyidik pegawai negeri sipil PPNS yang dari Satpol PP berkoordinasi dengan Korwas. Okay. Itu Kasat Reskrim Polres Indramayu nanti.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Nah, seperti itu, Kang.
0: Oke. Okay. Ya, Kang. Perda tadi sudah dibacakan, ya kan? Cuma tadi Akang sebut apa di bahkan Akang dan tim menanyakan tentang izin. Izin itu maksudnya izin berjualan atau izin apa, Kang?
1: Iya, maksudnya barangkali ada pedagang mihol yang
0: ditemukan, Kang. Ada yang menyerahkan izinnya dalam 92 orang itu?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Oke, okay, ya. Ya, oke, okay, Kang. Kemudian, Kang, ketika memang izin tidak ditemukan gitu kan, dan mereka tidak menyerahkan, ya. Kalau memang tidak ditemukan, ya mudah-mudahan mereka memang enggak punya gitu, bukan berarti mereka tidak menyerahkan. Nah, tapi ketika memang kenyataannya itu masih ditemukan kasus-kasus ya, di pinggir-pinggir gitu, di pinggir-pinggir pantura katakan seperti itu, masih ada yang berjualan mihol. Saya sebut mihol ini minuman minuman beralkohol, karena di TikTok live kita ada yang menanya nih Kang, mihol itu apa sih gitu kan? Mihol itu minuman beralkohol ya. Kita sedang membahas tentang mihol atau minuman beralkohol bersama Kang Fatah. Nah, sejauh mana koordinasi antara tim dari Kang Fatah dan yang berkaitan dengan permasalahan mihol di Indramayu ini, Kang? Karena masih kita dapetin gitu loh, temuan-temuan, bahkan masih ada yang jual, walaupun tadi disampaikan tidak ada izin gitu. Alhamdulillah tidak ada izin. Tapi kan khawatirnya mereka tidak mau menyerahkan, bukan berarti tidak ada, gimana Kang?
1: Ya, gini, karena kita juga kan dari tempat kita, kantor kita juga jauh.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga terhadap masyarakat ataupun aparat yang mau, artinya istilah ya, sudi untuk melapor ke kami, biar kami tindak tuh, biar kami tahu. Karena itu kan umpet-umpetan juga sih dengan kami.
0: Okay. Gak
1: mungkin dia akan terbuka dengan kami.
0: Oke.
1: Okay. Kami sudah kemarin sudah di ini operasi di wilayah Sukra, patrol. Tapi ya kayak gitu, ketika kita datang udah pada tutup gitu, warung remang-remang di pantura itu. Mungkin karena kita jaraknya jauh juga atau gimana, sehingga tidak tepat waktunya gitu untuk ini.
0: Iya, Kang, itu kan bagian dari tantangan, Kang ya. Jauh terus apa tiba-tiba bocor gitu kan. Itu kan bagian dari tantangan Kang Fatah dan tim kepala atau bidang penegakan perundang-undangan daerah ya. Itu kan bagian dari tantangan. Bahkan nih ada di live TikTok kami nih Kang. Sampai-sampai mereka menyebut apa nih bahasa Indramayunya, wong polisi nebae jaluk jatah priwe ngarep tertibe. Nah, itu Kang Fatah pasti ngerti gitu kan, saya hanya bacakan. Nah, terus berarti tantangan seperti itu ini kan sudah kayaknya sudah berulang-ulang lah. Pasti ada datanya, pasti Kang Fatah juga punya data. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh tim Kang Fatah ini?
1: Sebentar, kami kalau untuk kepolisian yang seperti itu kan oknum juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Oknum, saya menyebutnya seperti itu kan.
0: Okay.
1: Oknum. Nggak semuanya polisi seperti itu.
0: Okay.
1: Oknum seperti itu. Nah, adapun kalau seperti itu tindakan saya, kalau memang ada yang saya tetap merujuk pada Perda, karena saya kekuatannya pada Perda.
0: Oke. Okay.
1: Di situ.
0: Oke. Kang nih dapat salam nih Kang di live TikTok Kang Wong Sliok katanya gitu. Kang Fatah Wong Sliok. Nah, lanjut Kang. Saya kepengin tahu. Oke, Kang, saya kepengin tahu. Oke, katakan itu oknum. Nah, kemudian Kang, kemudian modus operandi yang sering ditemukan oleh petugas Kang Fatah dan tim itu modus operandinya seperti apa? Ya, kemudian mereka tuh pasti ngegocek lah. Makanya tadi saya bilang ini mereka kayaknya bukan penjual tapi pemain bola gitu, karena mampu menggocek gitu. Ada nggak sih ya? Nah ini Kang, saya memang agak sensitif nih ya, ini agak sensitif. Prima FM ini insya Allah radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Kita live streaming juga, kita live TikTok juga. Ini radionya Indramayu Barat nomor 1, kita bicara terang-terangan saja gitu. Apakah ada gitu Kang gudang besar yang menyimpan, yang pernah Akang temuin?
1: Itu sebenarnya gini, saya di sini baru berapa bulan ya menggantikan salah satu kepala bidang.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin saya baru dengar-dengar aja ada para wilayah Kedokan, terus wilayah
0: Kedokan tuh Indramayu Barat apa Indramayu Kota ya Kang?
1: Timur.
0: Oh Timur. Oke, okay. Siap. Terus Kedokan. Saya catat wilayah, nih Kang, Kedokan, terus
1: wilayah Jatibarang.
0: Jatibarang, oh timur semua ya Kang ya. Terus
1: wilayah Jatibarang, Widasari, dan patrol ya.
0: Oh ada satu patrol ya. Nah, terus Kang?
1: Iya.
0: Iya, terus Kang lanjut Kang, modus operandinya? Ya. Mereka seperti apa? Pasti Akang dan tim sudah mendatangi gitu kan, sudah mendatangi bahkan sudah menindak gitu. Terus akhirnya mereka tetap bisa operasi, apa sih yang mereka sampaikan?
1: Ya, karena tadi penjual miholnya lewat media online.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita di sini punten artinya terdapat kerepotan juga untuk menindaklanjuti karena yang sudah di ini terdatangi juga tempat-tempat seperti itu pernah kami operasi juga oleh anak buah saya sebelum saya ke sini atau sudah saya sini berapa kali, dua kali kalau nggak salah, tetap ada beberapa yang saya bawa dan saya sita juga waktu itu tetap aja yang namanya itu tetap aja nggak bisa di ini, paling tidak saya ya mengurangi dalam hal untuk penindakan. Kalau untuk seperti ini saya karena tadi lebih pintaran dia daripada kami petugas gitu.
0: Oke, atau gini Kang, tadi Kang Fatah menyampaikan sudah kami tindak gitu kan, terus semacam apa kalau di media-media gitu kan dimusnahkan barangnya, ini sudah dilakukan?
1: Sudah, tahun kemarin sudah dimusnahkan.
0: Sudah dimusnahkan gitu kan. Berapa ribu botol Kang? Kalau boleh tahu.
1: Kita kedapatan ada 8.000 botol.
0: Oke. Yang tertinggi alkohol berapa persen yang didapatkan?
1: Sekitar 45%.
0: Oke. Baik. Nah, Kang, ketika memang sudah dilakukan penindakan terhadap barangnya, kemudian pelakunya sampai tindakan hukum atau seperti apa?
1: Untuk tahun kemarin, tahun-tahun kemarin tuh ada penindakan yang secara ini yang tipiring, tindak pidana ringan. Okay. Oleh PPNS kita langsung disidangkan waktu tahun-tahun kemarin itu waktu zamannya KB-nya Pak Kamisari. Itu sudah melakukan tipiring. Nah, di kami sekarang belum ada sih ke sekarang-sekarang ini karena tadi kita ada kerepotan juga di lapangan, jadi untuk penindakan-penindakan karena kita juga sudah mulai apa namanya selalu bertindak ke tempat-tempat hiburan atas dasar laporan, tetap di situ tidak ada yang namanya penjual atau apa namanya warung remang-remang yang buka gitu ketika saya datang.
0: Baik, tempatnya sudah disegel juga Kang?
1: Untuk sementara ke saya sekarang belum Kang. Kalau sekarang mah saya kan masih baru ini juga dengan Pak Kasat yang baru nih, PLT Kasat nih. Kita sedang merencanakan bagaimana nanti di lapangan seperti apa, nanti kita tindak tegas instruksi Pak Kasat seperti itu.
0: Baik Kang, ini kan sebenarnya bukan soal siapa yang menjual, siapa yang mengkonsumsi ya, bukan soal itu sih menurut saya, tapi ketika mengkonsumsi mihol itu side effect-nya itu sangat sangat luas. Ya, multiplier effect-nya itu sangat luas sekali gitu, Kang. Salah satunya adalah bagaimana kriminalitas itu apa sebagai lanjutan dari mihol itu atau minuman beralkohol itu gitu loh. Orang jadi lupa daratan dan lain-lain seperti lagu Roma Irama lah, iya kan? Nah, saya pengen tahu apakah dari pihak Kang Fata dan tim juga kepolisian terus pemerintah setempat itu ada kerjasama gak sih dengan tokoh-tokoh agama atau lebih ke majelis taklim kah, atau lewat masjid atau musola seperti itu, melakukan sebuah edukasi terutama generasi gitu Kang. Ada tindakan itu Kang?
1: Sementara ini kami baru melaksanakan kemarin dari pihak kecamatan, di antara petugas dari kecamatan dan ini. Nah, mungkin akan saya ini lagi dilanjutkan atas izin Pak Kasat nanti, Pak Elda Kasat. Saya mencoba merubah seperti itu nanti. Nanti saya panggil juga, nanti saya datang juga ke masing-masing kecamatan untuk tadi sosialisasi juga tentang keagamaannya, tentang dampak masalah itu. Seperti itu kan, nanti akan saya lagi Pak Kasatnya juga. Ini sekarang kan baru berapa hari di sini, jadi saya belum banyak ngobrol karena dia sebagai PLT juga di Kecamatan Selid.
0: Oke, dan kami Prima FM siap bekerja bersama loh Kang, kalau memang nanti sudah diputuskan, dirapatkan, ya kan, kemudian ada gerakan untuk masuk kepada tokoh agama, baik semua agama, saya kira bukan hanya agama tertentu, tapi semua agama, lakukan sosialisasi di tempat-tempat biasa mereka melakukan peribadatan gitu Kang. Kami siap mendukung program-program yang dilakukan oleh Kang Fata dan tim. Terakhir Kang, ya karena memang waktunya juga sudah selesai. Pesan dari Kang Fata, ya. Ini pasti pesan dari Pak Luki juga sebagai Bupati Indramayu yang tidak mau daerahnya Indramayu itu menjadi sorotan, ya, sorotan para wisatawan, karena ini pasti juga akan mengganggu gitu. Indramayu yang tadinya mungkin bisa menjadi destinasi, akhirnya karena berita-berita tentang minuman beralkohol yang merebak gitu sepanjang jalur Pantura, mereka mengurungkan niatnya untuk ke tempat-tempat wisata yang ada di Indramayu. Dan bukan itu juga, para nelayan, para petani yang mungkin harusnya dia bekerja menghasilkan panen, kemudian karena mihol itu mereka jadi urung untuk panen. Silakan Kang, apa ada pesan yang ingin disampaikan oleh Kang Fatah, yang pastinya juga ini adalah pesan dari Indramayu. Nah Kang, sebentar Kang, ini dari Deja mengatakan Kecamatan Loh Bener Celeng banyak warung remang-remang Mas, katanya gitu Kang. Terus padahal deket Polsek Loh Bener, nggak ada yang berani menyentuh Kang. Nah, ya itu ada masukan tuh Kang, ada informasi dari di Live TikTok ini, di sepanjang jalur Loh Bener itu warung remang-remang tuh banyak tuh. Terus katanya nggak berani nyentuh karena ada kantor kepolisian di situ. Gimana Kang tanggapannya sekalian Kang? Mangga.
1: Oh iya. Ya, saya tanggapi masalah itu. Kalau memang di situ ada kapolsek terdekat, ada ini mungkin belum melakukan penindakan mungkin seperti itu, atau mungkin katanya sibuk dengan yang lainnya. Coba sekali-kali dilaporkan ke kapolsek yang dekat atau kecamatan terdekat gitu. Kecamatan juga ada kasih transitnya, terus jangan mereka mungkin kan karena mungkin apa ya, mereka juga punya kesibukan, jadi tidak mengurusi 1, 2, 3 permasalahan. Coba ingatkan gitu, barangkali ada yang sekiranya rupanya polsek kelihatan diam, segera dilaporkan ke polseknya gitu, biar dia nanti saya tindaki paling gitu kan, nanti insya Allah. Sepertinya tidak ada masalah sih kan, kalau kita jangan kita melihat bahwa itu tidak ada tindakan, jadi segera melapor gitu. Nah, kepada yang berwenang gitu. Nah, yang untuk jawaban untuk apa nih, himbauan ya?
0: Himbauan. Iya Kang, pesan Kang.
1: Untuk pesan himbauan ini, tolong hentikan segala aktivitas ilegal, tidak toleransi. Kita di sini zero toleransi bagi siapa pun yang memproduksi, menyimpan atau mengedarkan minuman beralkohol di Indramayu, berapapun kadar persentasenya. sanksi tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang di Perda 15 tahun 2006. Untuk peran aktif, saya menghimbau pada warga masyarakat juga diminta untuk peduli dan berani mengawasi di lingkungan sekitar dari pengaruh gelap alkohol atau narkotika, supaya mereka kalau ada apa-apa segera melapor atau pada Pol PP atau pada polsek terdekat atau kecamatan gitu, biar nanti kita ada langsung penindakan gitu dari kita. Insya Allah seperti itu kami lakukan.
0: Oke, ya. Terima kasih Kang Fatah atas waktunya. Salam untuk tim. Tetap semangat Kang, ya, karena memang permasalahan mihol atau minuman beralkohol bukan hanya hari ini saja, tetapi juga sudah bertahun-tahun kita membersamai atau berada di tengah-tengah permasalahan ini. Sekarang tinggal bagaimana niat, kemudian awali preventif Kang, terus ada continuity gitu. Nah, kalaupun kerjasama, kami media ya Prima FM dan Lok News TV berkenan untuk menjadi mitra Kang Fatah dan tim serta pemerintahan Kabupaten Indramayu dalam mensosialisasikan ya tentang perda ini dan mensosialisasikan bahaya minuman beralkohol, karena memang itu adalah bagian dari media yaitu 95,8 FM Prima. Sekali lagi terima kasih Kang sudah hadir menjadi tamu saya di Breaking News Prima Prime Time News 10.11. Mudah-mudahan kita bisa lebih bekerja sama lagi setelah hari ini. Salam untuk teman-teman sekali Kang. Ya, rekan Prima Wong Reang, alhamdulillah Prima Prime Time News, Prima Prime Time News 10.11 atau BNPPN 10.11 hari ini dengan tema pemberantasan mihol di Indramayu yang sudah sesuai dengan perdanya. Walaupun ini bukan barang baru, bukan permasalahan baru, namun ini masih terus ada di tengah-tengah kita sekalian. Tadi sudah disampaikan, jangan melakukan sebuah tindakan ilegal karena menjual, mengkonsumsi, mengedarkan, menjadikan jamu, mengoplos dan lain-lain, itu sudah ada perdanya dan itu pelanggaran. Ingat apa kata Roma Irama? Minuman keras, miras, apapun namanya. Saya Dynasty dan Sahil sebagai produser serta Baim di media sosial. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, dengan Prima hari ini Senin 24 Agustus 2026. Kembali lagi nih Arya bersama rekan Prima tentunya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. 4 jam ya rekan Prima sampai pukul 3 sore dan nanti 3 sore kita lanjut lagi ya di Berdendang ya. Baik, yang untuk rekan Prima hari ini yang masih bergabung ya, yang sudah hadir nih ataupun sudah ada di TikTok Prima, tentunya ya selamat siang dan selamat mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga, semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Juga Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, untuk Syekh Sri Imam Prawoto, semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan keberkahan. Hari-hari ini hadir untuk bersamai karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima ini, sudah banyak sekali ya. Selamat siang Bang, semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga yang ada di Tasik tadi, Purwakarta juga ya, Malangbong, waduh, banyak sekali ya rekan Prima. Juga ada yang dari Malaysia ya, Muhammad Isa ya, Muhammad Isa yang sudah hadir juga ya tadi. Terima kasih dari Malaysia, sehat-sehat selalu ya. Dan untuk yang pendengar setia ini ya, nanti kita buka line teleponnya juga ya di 0853 2189 9582 ya. Ada Bunda Emma ya, ada di freelance, hadir Wong Babadan Tenajar. Wah, ini gimana kabarnya ini Bunda Endah ya, Bunda Emma mau Indah. Karena aja juga ini adik, Bunda Emma ya, Bunda Edah Prel, oh Freeland. Ya Bunda Edah Freeland ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan kami. Terima kasih ya atas kehadirannya, juga atas kesempatannya di hari ini. Semoga bisa terhibur untuk rekan rumah. Tasikmalaya panas alam Kang, alam Kang. Waduh. Ya memang sekarang ini sedang musim panas semua ya. Jadi pohon-pohon itu ya jangan ditebangi ya. Pripun kabare Thomas? Nggih, sae. Sae. Sawang Sulipun pripun? Nggih. Enjang ya. Enjang hadir ya. Enjang Edin ya. Enjang siapa? Enjang Erdin. Erdin ya. Di mana nih? Di daerah mana nih? Eh, kuis lagu nih wartinya muah ya nih. Siap nanti Bunda Eda freelancing. Dari mana nih Bunda Eda? Ya saya belum kenalan juga ini masalahnya. Daerah Ciawi Tasikmalaya. Oh, beda lagi nih. Oh, Enjang ya, Enderia dari Tasikmalaya ya. Untuk Bunda Eda tadi belum sempat kebaca nih dari mananya ya. Ya terima kasih untuk Enjang Endin Hidayatullah dari Ciawi Tasikmalaya. Salam buat orang-orang Purwakarta ya. Siap, hadir nih Kenzi ya, hadir dari Serpong. Berasa lagi di rumah Mama Mimi di ujung Penuk ya. Enjang aja. Wah, Enjang ya. Enjang. Ya diri Babatan Tenajar ya. Tenajar nih, Babatan Tenajar ya. Selamat siang, selamat mendengarkan. Juga yang ada di WA Prima juga nanti ya kita buka line teleponnya. Banyak sekali nih yang sudah hadir ya. Ada Gria Murah dari Sigit Budiman ya. Juga ada Rofi Almansyah ya, Almaslah ya juga nih. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Nah untuk rekan Prima juga, semoga diberikan kesehatan yang paripurna juga ya, dan dimudahkan segala urusannya serta diberikan keberkahan setiap langkah-langkahnya, dimudahkan segala urusannya terutama ini ya. Ya ganti siapa ini tadi request lagunya apa ini tadi, Bunda Eda freelance ya. Bunda Eda tadi apa ya request lagu, saudaranya dengar di sana ya. Ya untuk Enjang silakan ya disampaikan, di share nih untuk saudaranya yang ada di sana ya. Terima kasih juga ini Yan Starling Cerbona. Iya betul sekali, laras pisan nih Enjang. Panjang nih, laras pisan nih pokoknya nih lagu nih Starling Cerbona ya. Jadi pantura dari mulai Indramayu ya, Sari Temu. Iya, Wartiem tadi, Wartiem jadi Wartiem, jadi Sari Temu jadi Wartiem jadi. Oh ya, yes, jadi itu Wartiem kali ya. Ya nanti ya kita ini dulu. Tadi kayaknya Wartiem waktu itu saya yang request Wartiem siapa tadi ada Wartiem. Nah kita cek lagi nih. Oh iya, ini Bunda Indah sini Wartiem. Wah ya, siap nanti di ini ya, satu aja Wartiem ya. Ya nanti kita putarkan ada Wartiem ya. Tapi sebelumnya jika untuk yang belum gabung siapa ini ya, untuk dengan terima kasih ya. Ya kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Ya ada rahasia hati nih dari Mekaryanto ya, yang sudah Arya putarkan untuk sebagai lagu pembuka. Nanti ada Wartiem ya, rekam prima dari Bunda Emma ya tadi ya. Baik rekam prima, tadi sudah kita simak ya di program acara PPN 10-11 yaitu bahaya dari Mihol ya. Mihol ya sangat bahaya sekali untuk semua, bukan muda-mudi ya kan, tua, kecil ya kan, menengah, remaja, dan ini tidak boleh memang ya rekam prima, karena sangat bahaya dampaknya untuk kesehatan juga ya, untuk berpikir juga jadinya merusak gitu ya rekam prima, dan ini dampaknya itu. Halo, assalamualaikum.
1: 3 atau 5 untuk menerima panggilan.
0: Halo. Wah ini belum bisa masuk nih ya. Oh masih, oh tah radio prima ya, betul ini ada Zainab. Mau Zainab di mana nih? Zainab Stefania ya, mau gimana ya? Oh ya rekan, tampilan baru nih ya primanya nih di atas ini nih, silahkan nih Prima FM ya, mungkin yang tadinya belum tahu nih tampilannya baru dan hadir kembali ya, baru lagi ya. Ya ada Wartiem ya untuk rekan prima yang sudah siap ini, nanti Arya putarkan untuk yang hari ini juga sedang sibuk-sibuk bekerja terutama ini ya. Karena hari Senin adalah hari pertama ya awal mulai bekerja ya, jadi memang kita harus semangat dan penuh semangat pokoknya ya rekan prima. Ada satu buah lagu ya, kira sudah opo belum ini Zainab? Di mana ini Bu Zainab apa Mbak Zainab nih ya namanya? Ya boleh lah nanti bergabung, silakan di 0853 2189 9582 ya, ada Wartiem.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: IntraFlu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: IntraFlu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: IntraFlu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima ini. Ada siapakah ya yang sudah hadir ini? Ada Erlina, ya Erlina, juga ada Bu Siti ya. Di TPK, ya di daerah TPK katanya arah Medisina. Oke, ya TPK ya, toko apa? Toko perlengkapan apa? TPK sih. Ya, Erlina, iya ini di TPK ya. Brima sekarang enggak ada live sandiwara, dulu mah ada. Oh, iya ya. Oh, gitu ya. Oh, nanti di ini ya, disampaikan nanti, diusulkan biar ada sandiwara. Ada apa lagi nih yang sudah hadir nih? Ada Sadah Firdaurnya. Assalamualaikum, hadir Wong Kito Galo bang. Oke, Sri Tiana Dewi. Oke, Tiana Dewi nih Wong Palembang nih sudah hadir di TikTok Prima ya, terima kasih ya. Siapa lagi yang belum disapa-sapa yang di TikTok Prima ini juga yang hadir? Silahkan yang di telepon Prima boleh masuk ya di 0853-2189-9582. Tadi ada yang request Pemuda Idaman ya, siap nanti Pemuda Idaman jam 12 biasanya kita putarkan ya. Duga yang hari ini sedang kurang sehat nih ataupun sedang kurang fit ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, karena sehat sangat perlu sekali ya. Dan jangan lupa ini jika yang flu ya ataupun pilek ya, demam, sakit kepala, nah apalagi itu kalau bukan ultra flu ya, ultra flu, tablet buat flu untuk mengobati sakit flu ya, ultra flu blister yang baru ya. Untuk rekan Prima jangan lupa sediakan selalu ultra flu ya. Kalau flu ya selalu minum ultra flu yang kemasan blister 10 tablet ya. Lagu kenyataan dari Rita Biso udah terputer ya. Lagu kenyataan dari Rita Biso ya. Lagu apa lagu Starling ini ya untuk Sri Tiana Dewi. Nah, nanti kita carikan kalau lagu Starling ya, boleh nanti kita masukkan ya. Kalau lagunya pop ya belum nih, nanti kalau pop kan setiap hari Sabtu dan Minggu ya, kebetulan saya yang penyiarnya ya, nanti masuknya di situ maksudnya ya. Untuk Sri Tiana Dewi yang ada di Kito Galo Palembang ya. Dangdut bang yang ori, wah dangdut tuh, dangdut ya, waduh ya, ya wes nanti kita ini carikan ya dangdutnya. Wah, kalau dangdut itu masuknya nanti jam 4 itu ya, kenyataan itu nanti kita play dah jam 4 ya. Jam 4 bener ya, kita kan sampai jam 4 saja nih ya. Kenyataan yang nyanyi siapa itu, Sri Tiana Dewi, lagunya siapa, nanti kita carikan gitu ya. Ayo, ada siapakah itu? Ada Edward D. Siapa lagi? Rita Sukian. Oh iya, nanti nyatanya masuk ya, nanti sore itu ya. Nanti sore jam 4 nya akan ada lagu-lagu nih ya, kita play deh nanti ya. Oke, kenyataan lagunya ya di jam terakhir nanti ya, kenyataan pasti nanti kita putarkan lagunya ya. Terima kasih juga nih yang hadir di WA Prima ya, boleh nanti kita buka lagi. Assalamualaikum Bang Arya, Bunda Emma nih nong lagunya Cinta Hitam, makasih. Oh, Cinta Hitam ya, masuknya nanti itu sore ya, pas itu nanti ada bareng sama ini lagunya Sri Tiana Diana Dewi ya. Nanti Cinta Hitam juga kenyataan nanti kita masukkan di jam 4 sore ya, setelah acara Ventura ini nanti. Yuk, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582 ya. Kita buka lagi line teleponnya. Halo. Sekarang lagu-lagunya apa ya bang? Kita lagunya Starling Panturaan nih sekarang ya. Ada bang siapa nih? Bang Tarubin ya. Assalamualaikum, saya baru tahu nih bang Radio Prima ada di TikTok. Salam kenal nih bang dari si Dadadi. Yuk si Dadadi, gimana kabarnya si Dadadi? Sudah ini belum ya? Duriannya sudah mulai. Sudah ada bunganya belum nih duriannya ini? Wow, ini yang namanya Bang Arya tau. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, langsung nih masuk, halo.
1: Assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda Imah nih, gimana kabarnya Bunda Imah nih, langsung masuk nih ya.
1: Alhamdulillah berkat rahmatnya Bang Arya, gimana?
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Minta lagu Bang Arya.
0: Oh ya, monggo, lagunya apa?
1: Lanangi jagat Bang Arya yang nyanyakan
0: ya. Lanangi jagat pokoknya. Oke, iya, lanangi jagat. Iya deh, salame lanangi jagat nih. Sama udah. Udah hujan belum di sana ya?
1: Belum, masih kemarau Bang Arya.
0: Oh iya iya iya iya. Walah, saya kira udah di arah sana Banjarnegara sudah. Ya minimal gerimis.
1: Salamnya Bang Arya.
0: Oh nggih, monggo silakan.
1: Pak Rini, salam sayang, kangen Pak Rini, bagaimana kabarnya? Terus buat Bu Sukina. Terus Mama Kece, Ibu Tuti, siapa lagi yang saya lupa ya?
0: Ya ada Mama Indah, ada Mama Pausa, ya banyak
1: ya. Ya sama, ya semuanya lah ya. Saya belum apa sih?
0: Oke, okay. Lalu nah, belum gabung mah, cuma dengar suaranya. Baik.
1: Ini baru nongol habis itu ada orang kena. Berduka sih lagi di sini, jadi saya baru bergabung. Itu kecelakaan di Solotigo semalam kan. Oh, terus dikirim jenazah di bawah ke Banjarnegara sampai jam 12. Terus tadi Pak terus mandiin langsung, terus tadi pagi ngerangkaini bunga sama temennya buat naruh di keranda kalau ada yang disebar di itu di makam gitu. Jadi baru selesai. Salam lagi ya.
0: Ya boleh silakan.
1: Salam lagi buat yang cowok-cowok siapa sih kemarin-kemarin ya, tapi saya lupa.
0: Ada
1: gitu.
0: Kang Rian, ada Mr. Bono, ya ada Wak Ganden, ya kan cowok-cowok
1: semua. Iya iya. Sih, ya Mr. Bono, Rian, Wak Ganden ya, semuanya yang kepada panteng lah Radio Prima FM. Semoga pada sehat selalu, lancarkan rezekinya, sukses ke depannya. Buat Bang Arya, semoga sehat juga. Lagunya diputer ya Bang Arya, mari nyanyakan aja lah, saya dengerin aja.
0: Oke, siap Lanangi Jagat, siap hadir untuk bersama.
1: Makasih Bang Arya.
0: Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ema ya dari Banjarnegara. Terima kasih yang sudah hadir dan bergabung di perkembangan fans Tura, fans ketemu di udara. Ada Lanangi Jagat, rekan terima.

0: anggota tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota tubuh.
1: Anggota tubuh ada ya.
0: Termasuk tangan, termasuk kaki.
1: Iya.
0: Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kaki nih.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Okay.
0: Karena kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya ya. Gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Dua sikil ora iso melaku.
0: Ayo.
1: Iso melayu?
0: Ora.
1: Ora. Iki piro? Iki piro jadinya?
0: Ayo.
1: Ada kaki enggak bisa jalan. Bukan ular seribu, ular seribu mulu.
0: Ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan?
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya.
0: Lah iya.
1: Iya benar.
0: Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja.
1: Iya.
0: Kaki betul. Kursi nggak bisa jalan.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima ya. Ada Buyut Jawa tadi yang sudah request lagu dari Buyut juga ini lagu. Kak Buyut, ya lagunya ya Buyut Jawa jarene. Waduh ya udah di play katanya. Di play. Nah untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan atau kurang fit, ya flu karena itu biasanya ya, jangan lupa Ultra Flu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pensura
1: Singkeneki Ning Prima FM.
0: Wah iya betul. Waduh nih ada siapakah di situ?
1: Kenalannya Buyut Sunda.
0: Buyut Sunda, Buyut Jawa. Jawa, Jawa Tengah apa Jawa Barat apa Jawa Timur nih maksudnya?
1: Sama Buyut Sunda ngomongnya Jawa.
0: Wah iya nih, asli ya, asli.
1: Asli sing Jawa.
0: Oh, karena asli nengkenen, sengkenen boleh ya.
1: Ya mau Buyut Jawa, kian Buyut kian Jawa kene.
0: Oh iya weh, siap. Ini lagunya apa ke Buyut Jawa kene nih.
1: Anak-anak mana yang beri sing Buyut-Buyut ya Kang?
0: Aduh, ya ada nih, ada Buyut baik.
1: Apa mana yang lagu sih ada Buyut-Buyut ku, Buyut.
0: Ya apa ke
1: Buyut, apa nih kan? Buyut Tambi, anaknya Toang.
0: Ah, apa mana yang ayo
1: Buyut. Iya. Tapi Buyut kan nama yang beli.
0: Oh Buyut ya, ya wes. Ya. Buyut ini, Buyut apa ya bandar? Ya Buyut.
1: Kata nama yang batu deh. Pen Buyut mana yang lagunya?
0: Oh ya wes, saat gue latihan sedikit ya.
1: Lagu ini. Mau kau pada mancing siapa-siapa, mau kakang?
0: Aga mau ken sing itu Bunda Emma serap
1: Bunda Emma
0: hadir ya.
1: Ibu Sukina. Ya. Mimirat Mina.
0: Ya.
1: Amarat Mina, Ibu Tuti, Mimi Samina, Uyut.
0: Ah, Uyut benar.
1: Bunda ya. Mary, Bapak Jali. Terus kanggo Kang Timan.
0: Uyut Tambi.
1: Ya. Ya. Sondol. Teddy Bono.
0: Sama mani.
1: Terus kanggo Jaya.
0: Iya.
1: Terus kanggo Mama Aldin.
0: Nah, diri ya, asal sabila. Iya.
1: Mama Billy. Terus kanggo Mama Titan, Mimi Nani. Terus Mama Papa Yuni, Mama Mega.

0: buih turang.
1: Iya.
0: Ya wis buih turang.
1: Buih turang siap. Siap.
0: Turang turang turang mana kan?
1: Buih turang gitu. Orang. Ya ki pau salam ki ya buyut buyutenjo saya mangkat Majalengka lalu munding terus Nadira nih Salsabila dari Harko Serabi Tugu Harko hadir katanya nih.
0: Oh, hadir siapa kang?
1: Nadira Salsabila.
0: Oh Nadira ya.
1: Dari Bandung juga hadir nih Wadah Busi Banjaran Bandung.
0: Oh iya Singgung Bandung.
1: Ada Riau juga
0: Purnawan.
1: Nih.
0: Kurnaun takon nih Kang,
1: Sugeng. Kurnaun. Ini Pak Nur Rohman nih dari Riau nih. Wah, ini juga request. Ya, pengin request lagu nih Sugeng siang nggih Nur Rohman. Ya, lagune apa nih?
0: Ribasane Kang.
1: Iya, mengkenen.
0: Ribasane Kang mengkenen mancin ning alas nemu gedang klutuk.
1: Iya.
0: Mangan gorengan-gorengan kerupuk.
1: Iya, bener.
0: Maka waktu-waktu jam rolas ke mata pengen ngantuk.
1: Tuk.
0: Gulapi kasur, sing bantal, sing
1: empuk. Apa kok?
0: Iya. Dari nyanding, wedang tebruk.
1: Teh upet ya, teh upet, teh tebruk ya. Rani kan yang TikTok ya, teh tebruk.
0: Teh tebruk.
1: Iya, siap.
0: Dicewon kan?
1: Gih.
0: Apa kan lagunya Kang?
1: Wah siap, buyut curang. Iya, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Neneng Rastim si muda hadir nih. Ya. Halo, siapa lagi di jam yang kedua ini rekan Prima? Ya, masih ada waktu lama ini tentunya ya yang hari ini sedang maksi-maksi ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan juga untuk selamat siang untuk Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim, selamat siang juga Bapak Camat Haurglis, selamat siang Bapak Rory Fridmansah juga Bapakku ya, Bapakku Harku juga selamat siang. Juga siapa lagi nih yang belum sempat Bapak Kapolsek ya, Kapolsek Haurglis juga selamat siang ya. Baik rekan Prima, ada beberapa lagu ya yang sudah dia persiapkan ya untuk sambil menunggu ini ya. Penelpon berikutnya kita dengarkan satu buah lagu ya yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara Neng Kenekie.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah merawat ya diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Lidah buaya
0: tanaman. Oh. Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit, apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel, ya kan, sisir yang kecil modelnya ini gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik, dengan Prima, mantan Menteri Perdagangan RI Dr. Gita Wirjawan. Dr. Gita Irawan Wirjawan menilai Mahathir Zaitun layak menjadi salah satu role model pendidikan di Indonesia. Penilaian tersebut disampaikannya usai menghadiri rangkaian milad ke-80 Syekh Zaitun di kampus Mahathir Zaitun Indramayu. Gita mengaku terkesan dengan luas kawasan pendidikan, konsep kemandirian serta kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Az-Zaitun. Menurutnya, praktik baik yang telah diterapkan di Az-Zaitun perlu direplikasi di berbagai daerah karena dapat memberikan dampak besar bagi pembangunan pendidikan nasional. Ia juga mengapresiasi penerapan konsep L-STEAM yang menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, matematika, dan spiritualitas. Menurut kita, pendekatan tersebut mampu membentuk generasi yang berpikir luas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Di akhir kunjungannya, kita menegaskan bahwa Mahathir Zaitun layak menjadi inspirasi sekaligus role model bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Baik, rekan Prima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya, boleh langsung di loknews.co.id. Ya, ada beberapa yang sudah hadir di TikTok Prima dan juga yang belum masuk nih di WA Prima, di telepon Prima. Boleh kita buka lagi, silakan di 0853-21-89-9582. Ya. Nah, untuk rekan Prima, mungkin ya ada beberapa ini ya. Ya, kita sapa dulu. Kalau yang liriknya Snapchat, rambut jadi putih. Oh, sayang, apa sih ya terjadi di sana? Sadirio. Ya, lagunya dicari dulu ya untuk warga baru ini nanti ya. Ya, untuk rekan rumah ada beberapa tempat ini yang mungkin kita sekadang suka lupa ya, yang di rumah yang memang sibuk karena sebuah kesibukan ya. Jadi ada 4 tempat paling kotor di rumah yang sering diabaikan dan bisa jadi sarang bakteri. Apa saja ya menurut rekan Prima ini? Tempat tersebut adalah 1, dapur. Karena dapur sering dianggap sebagai area paling bersih karena berkaitan dengan makanan. Namun berbagai penelitian justru menyebut area pengelolaan makanan menyimpan lebih banyak bakteri dibanding kamar mandi. Spons cuci piring dan lap dapur menjadi sumber utama penyebaran bakteri seperti Salmonella dan E. coli. Selain itu, talenan ya, talenan ini yang buat apa? Mengiris sayuran ya, memotong-motong sayuran juga ya. Juga ada wastafel, juga rak kulkas hingga mesin kopi yang berfungsi menyimpan kuman jika tidak dibersihkan secara rutin ya. Baik, rekan Prima, kita lanjut kembali, silakan ya. Untuk yang ingin request lagu, boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-21-89-9582. Nanti akan kita ngobrol banyak lagi ya. Ada 4 ini, ada 4 lokasi yang menjadi sarang bakteri. Jadi yang pertama ini ada dapur ya, dan kedua nanti kita dengarkan dulu ya lagu berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara. Ada 120.000 ya tadi yang request lagu, siapa ini? Ayo ya, kita dengarkan. Ada 120 Dina, bukan 120.000 salah, nanti 120 Dina. Yuk.

Ya, Rekerima, tadi kita ngobrol tentang ada beberapa tempat yang kita anggap itu bersih ya, padahal itu masih belum bersih. Ternyata di situ ada tempat kuman ya. Tadi udah disebutkan di sini oleh Bang siapa nih, Jalu Jibril ya, gudang kandang ayam. Nah, yang kedua itu betul ya, dapur ya. Nah, tapi ada yang kedua tadi ada kamar mandi ya, bukan ya? Bukan. Nah, ini yang kedua adalah kamar mandi, rekan Prima ya. Kamar mandi ya, memang kondisi kamar mandi itu tentu ya, tempat mandi ya. Dan kondisi di dalam kamar mandi itu biasanya pasti lembab ya, membuat kamar mandi menjadi tempat ideal berkembangnya bakteri dan jamur. Dan area bak mandi seperti shower, saluran air hingga lantai toilet disebut paling rawan terkontaminasi oleh bakteri ya, rekan prima. Selain itu juga handuk mandi yang jarang dijemur ya. Dan lebih ini lagi adalah sikat gigi ya, sikat gigi ya, yang diletakkan terbuka juga dapat menjadi media penyebaran bakteri. Dan membersihkan kamar mandi menggunakan disinfektan secara rutin dan menjaga sirkulasi udara dinilai paling penting untuk mencegah pertumbuhan kuman dan bakteri ya. Oke, rekan prima, ada siapakah kita sapa dulu? Ada Istana Properti, ada Hengki Rawa FM, siang penyiar metugas sampai tuntas. Terima kasih Bang Hengki Rawa FM ya. Kelayung-layung, waduh, kelayung-layung ini lagunya belum masuk ini Kang, aduh guys, Istana Properti di kelayung-layung lagu dangdut itu ya, nanti ya. Wah, belum masuk ini, nanti kalau kita masuk kata play, waduh, lagunya ya kelayung-layung ini belum ada ini ya. Ada siapa lagi? Ada Damang Jenggik Spot. Nah, ini untuk Kang. Tadi ada yang buat Kang Jalu ya, Kang Jibril Jalu ya, mengatakan ada dapur ya, kamar mandi. Nah ya, salah satu yang sudah Arya sebutkan tadi adalah dapur. Memang dapur itu tempat berbagai macam bakteri ya, disebutkan karena seperti telanan tadi ya, sepon ya, juga apalagi wastafel, rak kulkas ya, hingga mesin kopi juga berpotensi menyimpan kuman jika tidak dibersihkan secara rutin ya. Ada Kang Mardoyo hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah hadir. Dan yang ketiga adalah siapa yang tahu ini ya? Kita putarkan dulu lagu ya sebelum kita lanjut untuk ketiganya ini. Ya, masih penasaran ya. Ya, boleh nanti jawab ya, Cinta Lokasi. Wah, Cinta Lokasi ya nanti. Yuk. Baik, rekan prima, ini ada Kebeko Tersena yang direkos oleh Kang Sudarsono yang ada di bandara ya. Terima kasih Kang Sudarsono yang udah hadir. Baik, rekan prima, kita dengarkan ada Kebeko Tersena.

0: Mas, nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang.
0: Udah pulang ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Pulang. Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya, ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini, Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang enggak bisa diangkat, digotong rame-rame juga enggak berhasil, tahu enggak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi, kotak penalti.

95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Ada siapakah ini di TikTok Prima ya? Kita sapa dulu, ada Kang Mardoyo ya. Kang Mardoyo selamat bertugas kembali ya. Ada Mama Arya, juga ada Rusman Krab ya. Bang Rusman nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Cianjur ya. Request lagu ini keluar siap. Nanti kita putarkan. Ini Jan, ada Wak Bunder ya, Wak Bunder ya, aduh Wak Bunder nih, gimana kabarnya Wak Bunder? Tarik mang jari ini, siapa ada ditarik ya? Ya nanti ada Keluas ya, Rekan Prima, ada Keluas ya, lagu yang sudah disiapkan ini ada Keluas, pokoknya Keluas Keluas Kelaus, sampai salah nyebutnya ya, Keluas Kelaus. Baik Rekan Prima, tadi sudah Arya menyampaikan beberapa ini ya tempat yang memang dianggapnya oleh kita ini sudah bersih ya, padahal di situ sarang bakteri ya dan sering diabaikan. Nah maksudnya di sini gimana ya Rekan Prima, dan mungkin kita sering ini ya tidak sadar dan mungkin karena saking tempat-tempat tersebut memang sudah biasa dibersihkan ya kan. Tapi justru dari situ Rekan Prima ada beberapa aktivitas ya yang mungkin berpotensi menyimpan berbagai bakteri berbahaya bagi kesehatan. Dan kebiasaan sehari-hari yang dianggap sepele membuat banyak orang jarang membersihkan area tersebut. Nah, cara menyeluruh ya tentunya nih. Yang pertama yaitu ada dapur ya, yang kedua kamar mandi ya, juga yang ketiga adalah ruang tamu ya. Ruang tamu menjadi lokasi dengan intensitas sentuhan tinggi karena digunakan seluruh anggota keluarga maupun tamu, seperti remote TV, keyboard komputer, gawai, sofa, dan karpet termasuk benda yang paling banyak menyimpan debu serta bakteri. Bahkan karpet disebut mampu menampung debu berkali-kali lipat dari beratnya sendiri ya. Virus tertentu juga dapat bertahan di permukaan plastik selama beberapa hari, sehingga benda yang jarang dibersihkan berpotensi menjadi media penularan penyakit. Dan yang keempat adalah tempat baju kotor. Nah, keranjang pakaian kotor ya maupun pakaian basah yang terlalu lama berada di mesin cuci dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri. Juga baju lembab yang tidak segera dikeringkan biasanya menimbulkan bau apek akibat perkembangan mikroorganisme pada serat kain. Kondisi tersebut juga berisiko menyebabkan iritasi kulit. Penggunaan air hangat serta sejenisnya ya saat mencuci serta membersihkan mesin cuci secara berkala dinilai efektif mampu membantu mengurangi pertumbuhan kuman pada pakaian. Menjaga kebersihan area tersebut secara rutin menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan aman bagi keluarga. Ya, Rekan Prima, untuk mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di longnews.co.id. Ada yang request tadi ya, Keluas, juga ada yang request lagi nih, Wak Bunder nih, Wak Bunder kebakar cemburu. Oh, vokal pria ya. Ya Wak Bunder nih, Wak Bunder yang mana nih ya? Wak Bunder yang dulu bukan ini. Wak Bunder ya. Ya nanti komen-komennya Wak Bunder boleh ya, ditunggu nih di 0853-2189-9582 ya. Baik Rekan Prima, kita dengarkan ada Keluas ya yang sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Ventura Fans ketemu di udara. Sambil menunggu telepon

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran

0: Toyota, Trijaya Elektronik, Patok Besi, Samping Trijaya Motor, dan Sio Sarengseng, Gempol Sari, Patok Besi, Trijaya Elektronik, Pamanukan, Samping Bank Mandiri, depan Bank BRI, Pamanukan, Trijaya Elektronik, Kalijati, Food God Lanud, Kalijati, Samping RSAU Lanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, ada Sumpah Suci ya, request lagunya dari Septian yang ada di Jakarta Barat ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Fansura
1: Ning Kennedy, Ning Prima FM.
0: Oke, iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, ya. Oke, silakan untuk Mimi Radmina. Ini ada lagu yang sudah dipersiapkan ini ya.
1: Gak bisa itu, Angarya. Mau lagu ini bareng-bareng janji.
0: Oh, udah tadi ditutup. Oh, Ana Pareng ya. Ya udah satu. Ana Pareng ya. Ana Pareng. Ada ini Ana Pareng ya. Oke, okay, ya boleh nih. Udah masuk ya nanti ya. Nanti masalah ada Sulaya Janji, ada Isep-Isep Tebu ini yang udah di request nih sama orang di TikTok.
1: Anak Pareng, okay.
0: Ya Anak Pareng ya, boleh siap nanti.
1: Mau salam-salam ya Kang Arya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Wagandeng.
0: Ya.
1: Tadi kan baru turun Kang Arya.
0: Oh iya, Wagandeng tadi sudah nih.
1: Wagandeng. Buat Ibu Sukina.
0: Ya.
1: Buat Mama Mega.
0: Mama Mega.
1: Negla.
0: Negla, ya betul.
1: Iya. Buat Mama Rati.
0: Oke, ya. Dari
1: Ibu
0: mana?
1: Sukina. Hey, Ibu Sangina.
0: Oh iya.
1: Ya, Nana semua.
0: Iya.
1: Iya. Rasim.
0: Oke, ya.
1: Tondol. Tapi Bono.
0: Iya.
1: Ini Eti. Mama Indah.
0: Yo.
1: Sama Pak Amirnya.
0: Iya.
1: Cepat sembuh ya Pak Amir.
0: Yo.
1: Buat Mama Tuti. Mama Rapuna, Mama Oda.
0: Oke, ya.
1: Udahlah segitu aja Arya.
0: Ya, terima kasih untuk Mimi Ratina. Ya, Ciribun ke Sikudon ya. Ngabet ya.
1: Salam Arya.
0: Iya, terima kasih.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Oke.
1: Mimi Ratina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Okay. Ya, oke okay juga untuk Mimi Radmina yang sudah hadir ya. Baik, rekan prima, ya kita ada Sulai Janji, ada Sip-Sip Tebu dan Ana Pareng ya yang sudah hadir persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara Neng Kene Kie.

0: Nih mas, ini banyak makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri. Masya Allah.
1: Waduh, bahaya itu teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih teh. Karena
0: teh cobain lah, nggak apa-apa saat.
1: Jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit
1: ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Si komo, bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya, karena digigit ya. Tapi ini tebak-tebakan. Oh, iya.

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Ventura, fans ketemu di udara, neng kini gie. Baik rekan rumah, kiranya sampai di sini dulu Arya membersamai di program acara Ventura, fans ketemu udara, sampai pukul 3 sore ya. Dan karena kita akan berganti acara nanti tepat pukul 15, ada berdendang karaoke di Giboyo ya. Siap-siap ini yang ingin nyanyi lagu karaoke boleh ya, nanti bergabung di 0853218995825. Dan Arya pamit, mohon undur diri ya untuk rekan prima semua yang sudah hadir tadi, ada Mama Indah, ada juga Mama Ratmina ya, Mama Ratmina juga, ada Rastim, juga ada Waganden ya, Waganden juga, ada yang beberapa di TikTok Prima, terima kasih semuanya. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih, saatnya kita berganti acara di karaoke berdendang di Giboy. You ya.
1: Keseruan Ventura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan prima. Sampai jumpa di Ventura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, rekan Bima, kita langsung berganti acara di program berikutnya, yaitu Berdendang Karaoke. Yo, ya. Silakan yang ingin bergabung boleh ya, kita buka line teleponnya di 0853-2189-9852. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prawokto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapat jalan keberkahan. Dan hari ini Arya mengudara Senin 24 Agustus 2026, 1 jam saja sampai pukul 4 sore ya rekan Rima kebersamaan ini. Dan untuk rekan Rima semoga juga diberikan kesehatannya yang paripurna. Ya, kita buka saja rekan teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Berdendang karaoke.
0: DJ Boyu gitu ya jawabnya.
1: DJ Boyu. Ya.
0: Oke. Okay. Kita ulangi lagi. Berdendang karaoke.
1: Berdendang karaoke.
0: DJ Boyu kita aja. DJ Boyu saja jawabnya ya.
1: Priwet.
0: DJ Boyu gitu ya jawabnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya. Berdendang karaoke.
1: DJ Boyu.
0: Nah, oke, okay. Siap. Apa lagunya?
1: Anggur.
0: Anggur. Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Pen Radio Prima FM, di antaranya Teh Isa dan juga Mr. Bono, juga Nang Rasti, Mama Odang, dan juga Mimi Indah, dan juga Mimi Syukina yang punya apa kan? Argolis.
0: Ah ya, Ibu Syukina ya.
1: Iya. Yang warung. Lagunya kita Anggur Ire. Bawah.

0: Oke,
1: terima kasih Kang atas kesempatan Ria.
0: Oke, siap.
1: Iya, salam Kang KB Bae Pen Radio Primor ya. Di mana saja Anda berada sing sekarang lagi pada foto monitor di pesawat radio masing-masing Ria. Iya, sing A sampai Z bae ah kita mah.
0: Iya.
1: Hai. Apa kabar ya? Ucapannya ya Kang.
0: Iya,
1: berbaik. Iya, assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Waganden nih sebagai penyanyi pertama rekan Prima. Ya, siapakah yang sudah siap menyusul berikutnya ya di 0853218999582. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arya.
0: Oke, alhamdulillah baik. Ya, Bunda Emma nih yang dari Banjarnegara, siap nyanyi lagu apa ya?
2: Gak mau nyanyi sendirian aja lah.
0: Aduh, lagunya ini karaoke. Ini kita masuknya segmennya karaoke.
2: Kirim salam aja lah. Kirim salam-salam aja.
0: Oke, salam saja ya.
2: Tapi Pak Ganden. Tapi Pak Ganden.
0: Iya, Pak Ganden, betul sekali.
2: Oh iya. Ya, salam balik Pak Ganden. Yang tadi siang mau nyawain itu lupa namanya Pak Ganden.
0: Iya. Siap.
2: Selamat buat Irini ya. Irini, Kusukina, Kututi, Mimi Kaji, ya semuanya lah.
0: Oke, siap.
2: Neng Ratin, ya belum bersama, ya mau kasih selamat dengerin.
0: Iya, siap.
2: Buat Bang Arya, semoga saya selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Terus tipe paling lancar, sukses ke depannya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Fans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merden dan karaoke.
3: Oke, boy.
0: Oke, siap nih.
3: Siapa tadi ya?
0: Adi, ada Bunda Emma dari Banjarnegara, juga ada Wak Ganden.
3: Oh, ngapak ya.
0: Oh, ngapak Banjarnegara. Dawet ireng, dawet.
3: Dawet. Eh, ya dawet ireng kayak gue ya. Ini cengwe yang ini budaya
0: mana? Iya, budaya mana? Kita dapat tiran yang mana? Kita kaya ni apa? Cus kaya ni, adem-adem. Aduh.
3: Penatan anggeru kapak
0: ni. Iya, besar ke.
3: Lagu ni.
0: Yuk.
3: Mau anggur ireng.
0: Anggur ireng Waganden ya.
3: Waganden ya.
0: Iya.
3: Kaya ni masih mending tak ikhlaskanlah kau lah.
0: Ikhlaskanlah. Ikhlas
3: ya Bunda Emma ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Bunda Emma ya, Bung Banjarnegara. Salam. Para singer tulis
0: deh. Oh, lagunya apa nih? Ikhlaskanlah apa Primen?
3: Ikhlaskanlah.
0: Oke.
3: Okay, Bunda Emma. Oke, Kang Dasmong.
0: Kang Dasmo nih. Oke. Okay. Kang Dasmo. Tarik.

lain lah ya. Semoga saya selalu biasa buat Anda. Buat nyapanya Anda. Buat yang punya anggur ireng.

0: sih ya. Ayo oke.
1: Bunda Erma ya.
0: Ya.
1: Ikhlaskan bagi Bunda Erma. Kok ngapak pada saya kalau ini yang ya.
0: Udah Emma, ini salamnya dari Kang Dasmo ya yang sudah hadir nih. Sebagai penyanyi kedua.
1: Iya, buat semuanya ya, saya berkesan.
0: Iya.
1: Mobil khusus lagi, ya lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga sampai tuntas.
0: Amin.
1: Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Kang Dasmo. Ya sebagai penyanyi kedua. Baik rekan prima. Kita sebelum melangkah ke acara berikutnya ataupun penyanyi berikutnya ya, kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Oh, flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Ya, masih di berdendang karaoke. Yo, DJ Boy. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan siapa ini?
1: Yang punya Tugu Harko.
0: Nomornya ganti lagi, guys.
1: Iya. Mama Indah.
0: Aduh, iya, pantesan ini, waduh.
1: Iya, daripada betres kan hari ya. Timurannya kan hanya di radio.
0: Oke, siap.
1: Langka bosen nih Kang Arya.
0: Langka
1: bosen. Itu yang kotornya gitar.
0: Langka bosen ya.
1: Iya.

0: Makasih Kak Maria. Spesialnya buat semuanya aja.
1: Iya.
0: Ucapannya Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke rekan Rima, ya tak terasa juga sudah 34 menit berlalu dari pukul 15. Masih ada waktu ya untuk penelpon berikutnya yang ingin lagu karaoke ya, boleh nanti di 08532189958. Tadi ada Wainda, ada Kang Dasmo, juga ada Wak Ganden ya. Sudah ada 3 penelpon ya rekan Rima. Kita lanjut kembali, silakan. Dan jangan lupa untuk rekan Rima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu ya, Ultra Flu Blister yang baru ya. Flu ketika Anda bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar tidak bingung. Bukti nyata kalau

flu yang mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek. Toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Ya, silakan yang sudah siap-siap, siapa lagi berikutnya, boleh di 0853-2189-9582. Ada siapa lagi nih di TikTok Prima? Ada Mama Titan, juga ada Adi Susu Herdis, juga ada Ale Madua. Oke, kita akan nyanyi ya, nyanyi boleh di berduet. Siapa lagi nih yang ingin berduet ya? Silakan. Ada lagu Siwar Siwur ya. Siwar Siwur, siapa yang suka Siwar Siwur ya, boleh nanti kita nyanyi bareng-bareng ya, rekan Priwa. Ya, kita dengarkan ada Siwar Siwur.

lagu ini. Kita langsung lanjut karaoke yang lainnya. Boleh.

Ya, rekan Rima, silakan. Tadi yang sudah siap bergabung boleh ya. Kita buka lagi di 0853 2189 9582.

0: Oke, okay, halo, assalamualaikum. Berdendang karaoke.
1: Kiki boy, ayo kita berdendang.
0: Aduh, kita telat maning ya. Waduh, tinggalan sepur maning kau pergi.
1: Tinggalan dibukan nih Hendro.
0: Hendro, wah.
1: Tangi iya. Dari ini.
0: Iya, apa kita?
1: Tangi jadi kayak berdendang. Ah, goreng gendang.
0: Ini lagu apa
1: gue? Goreng gendang. Eh? Berdendang. Buat anak goreng gendang.
0: Goreng gendang apa mana ya?
1: Ya goreng gendang. Eh, goreng gendang.
0: Aduh, asal sih judulnya goreng gendang. Ayo salam. Ayo goreng gendang ya.
1: Ya lagu apa?
0: Aduh, bener kayak judul apa? Goreng gendang.
1: Mau supir apa? Mau supir Kang Jasmo.
0: Iya Kang Jasmo mau.
1: Biasanya Misi Prihatin mendikan lah.
0: Aduh ya, Misi Prihatin dia, Misi Prihatin. Goreng gendang. Apa oke judulnya?
1: Lagunya Kompor Meleduk.
0: Kompor Meleduk ya, kayak lagu dewe.
1: Iya.
0: Gedangnya kerutukan kene pripun sih ah. Wah, wow, goreng mau tawani tok.
1: Apa darang?
0: Gedangnya jaring bang goreng gedang.
1: Iya, mandara kulit dingin. Kompor bladuk.
0: Aduh, kompor bladuk ya wes. Ini siapa Ken? Kemari.
1: Anggo Mama Indah. Papa Amir. Nani. Mama Mega, Ibu Tuti. Kenong,
0: minat besi. Siapa maning yo?
1: Tanggo, Amarat Mina, Imirat Mina. Tanggo dari Bono, Ibu Supina, Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Oke.
1: Ayo berarti kang.
0: Iya sih. Oke, siap ngirim di setting ya. Ya sama maning ya, enggak sama maning.
1: Tanggo mau pergi. Enggak terpisa.
0: Oke.
1: Dan dari pun tak jalin.

0: Oke, mantul. Aduh lagune, kompor bleduk kayak lagune.
1: Awas hati-hati, mulai ada bakal lagi masak.
0: Tunggu
1: segala-gal, tinggal minyak.
0: Oke.
1: Buatan kompor bleduk.
0: Ngeri medeni ya namanya.
1: Ngeri medeni, aduh ditinggal ku si mit keseng pada
0: kerumpang. Duh, keseng rumpang jadi ini.
1: Lagi rak mandok wedang ditinggal dolaran HP. Bahaya ya kan.
0: Bahaya nemen ya mendeni we ya. Ya
1: makasih ya Pak Arya.
0: Yo.
1: Kompor bleduk ge. Aku siapa ya?
0: Oh, siapa mana?
1: Hati-hati, Om. Apa-apa, baik?
0: Iya.
1: Terima kasih, Kang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ya udah ada Nang Ras Tim, sudah ada Dasmo. Aduh, ada Kang Dasmo, ada Papa Ida, juga ada Wagaden, juga ada Arya ya. Ini membawa kita ke menit 53 juga ya rekan Prima. Ya, untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 dan untuk yang ingin bergabung nanti ya pukul 5 sore ya ada

0: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: DJ Boy berdendang karaoke.
1: Berdendang karaoke di Geboyu, di Geboy Sky.
0: Oke, siap. Lagunya apa?
1: Lagunya rendang dut asli. Yang judulnya Maya.
0: Maya. Oh, ya.
1: Maya. Betul. Luar biasa. Asli dangdut ini.
0: Ya, sebab siapa ini Mayanya?
1: Rahim. Iya, tadi Rahim apa endorse mono? Iya, no palsu itu.
0: Waduh, iya.
1: Oke.
0: Maya.
1: Betul Maya.
0: Iya.
1: Wah, Dasmo tadi Dasmo ya.
0: Dasmo ya, betul sekali yo.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Siap. Siap gerak. Iya.

0: Okey, siap. Luar biasa ini.
1: Luar biasa, kita di luar. Ya, Bu Sukina ni sedang goyang dia.
0: Oh iya, Bu Sukina ni.
1: Iya, Bu Sukina.
0: Sampai jauh dia
1: dengerin ni. Okey. Dengar ni, Abang Omes.
0: Abang Omes tadi di TikTok. Di TikTok ada.
1: Di TikTok, dia pasti dengerin ini. Abang Omes ni, pasti
0: Abang Omes ni. Iya, siapa dulu ni yang nyanyi? Ya kan?
1: Iya, iya. Mantul di lagu ni.
0: Mantul, Mas.
1: Iya, mantul kata betul. Iya. Okey, gitu aja.
0: Yuk.
1: Okey, satu, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mr. Bono ya sebagai penyanyi terakhir ya di program acara Berdendang Karaoke You ya. Baik rekan Prima, kiranya sampai di sini dulu Arya membersama rekan Prima di program acara Berdendang Karaoke yang hadir tiap hari ada ya rekan Prima. Dan kebetulan hari ini 1 jam saja ya untuk acara Berdendang Karaoke ini. Yuk ya. Dan Arya pamit mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan Prima, Arya pamit mohon undur diri ya dan kita besok hari ini ya maksudnya hari ini akan berganti acara ada musik sore.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karot.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: Assalamualaikum Merdeka Wong Reang Sekabehane. Apa kabar? Pasti bingung ya. Hari Senin biasanya Baim, kalau gak Disti ini Sahil. Ya rekan prima semuanya, kalau misalkan hari Senin, hari ini ya, khususnya hari ini, itu kita switch sebentar gitu ya. Nanti nextnya bakal balik-balik lagi tuh. Di hari Senin bakal ada Baim dan juga Adisti. So buat rekan prima semuanya, saya bakal menemani rekan prima semuanya sampai jam 9 malam tentunya ya. Jadi buat rekan prima nih yang mau ngobrol-ngobrol bareng sama Sahil, rekan prima bisa aja chat di 0853-2189-9582. Atau enggak, rekan prima kalau mau lihat Sahil dan background baru ini sebenarnya udah lama sih. Jadi buat orang prima yang belum lihat, kalian langsung aja cus ke live TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu. By the way, hari ini biasanya Baim dan juga Sahil, Baim dan juga Adisti itu bahas tentang I like Monday. Aku suka hari Senin. Kebetulan aku juga suka sih hari ini sih. Karena hari Senin ini itu gak begitu melelahkan ya rekan prima ya. Tapi kalau misalkan rekan prima sendiri gimana nih? Kalian hari ini capek banget atau biasa aja nih kayak Sahil sambil dengerin lagu dari Project Pop Pacarku Superstar, lagu pertama kita di MP3, muda dan menginspirasi.
1: Sofia coba.
2: Pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans, satu waktu nanti gue nyanyi lagu ini.
1: Bisa untuk Sofia Lacuba, bisa.
2: Dengar dulu nih.

0: pacarku.
1: Apa?
0: Sombong pasti.
1: Oh iya benar. Oh, jelas.
0: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
2: Jika yang sejati pacarku,
0: ngetop kamu ikutan.
1: Mungkin.
0: Semuanya itu mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2, 3.

Aduh, pernah nggak sih rekan Prima semuanya, jam-jam sekolah itu kalian tuh pacaran sama superstar di sekolah kalian gitu. Kalau misalkan dia ternyata selebgram, ternyata dia TikTokers. Ada tuh ya, teman Sahil tuh dia nge-crushin salah satu seleb TikTok ya kan, seleb TikTok yang ada di Tangerang gitu. Terus kebetulan selebnya itu ada di sekolah gitu kan. Dia jadi primadona di sekolahku gitu. Dia ngefans bener, buset dah. Tapi akhirnya mereka jadian. Sebenernya lucu banget gitu ya, kalau misalkan cowoknya ini biasa-biasa aja gitu, terus ternyata ceweknya tuh seorang selebgram. Tapi orang berdua punya gak sih cerita kayak gitu? Pas zaman-zaman sekolah kalian tuh punya crush, ternyata crush kalian tuh selebgram yang dia tuh benar-benar superstar lah, entah itu di sekolahnya, entah itu di sosial medianya. Rasanya tuh punya kebanggaan sendiri gitu kalau misalkan kita ngedapetin dia jadi pasangan kita. Dan hari Senin ini aku sih ngerasa baik-baik aja ya, karena dari pagi alhamdulillah ya kan, bangun pagi. Sebenarnya biasa aja sih bangun pagi sih, kelihatan banget ya bangun siang ya. Tapi kalau misalkan Sahil pagi itu kan biasanya ya udah, biasanya kalau nggak ngecek tugas ya kan, itu main HP gitu, main HP aja, ngechat ortu, teleponan sama ortu. Biasa waktu pagi tuh dipakai buat buat kolan lah, buat teleponan sama orang tua yang ada di rumah. Karena kan jarang ketemu ya, orang tua kan ada di Tangerang, terus aku ada di tempat perantauan ya, harus sering-sering komunikasi juga. Karena komunikasi itu kan penting, harus dijaga setiap harinya. Makanya dari tadi pagi tuh Sahil udah seger aja gitu, nggak ada suasana yang gimana gitu. Kalau hari Senin kan suasana tuh, aduh, kerja lagi, udah mah hari kejepit lagi. Aduh, siapa nih rekan Prima di sini hari kejepit? Kalian masih tetap bekerja? Coba kalian cerita nih ke Sahil ya di 0853-2189-9582. Gimana kalian kerja di hari kejepit ini ya? Sama kayak Sahil nih sampai jam 9 nemenin rekan Prima semuanya di MP3.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Sabrina Tifah, aku dari Lampung. Aku mau request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Aku request lagu ini karena lagunya ngingetin kita kalau setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu penting banget. Karena waktu gak bisa diulang dan setiap momen berharga untuk disyukuri. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: Oke, okay. Kita ini oke okay banget ya hari Senin ya.
1: Iyalah.
0: Eh tapi ngerasa capek enggak hari Senin nih? Enggak kan?
2: Karena besok libur.
0: Iya benar. Tapi beneran sih, enggak tahu kenapa hari Senin ini tuh enggak ngerasa capek banget kayak hari Senin-Senin pada sebelumnya.
1: Mm-mm.
0: Aku ngerasa sih gitu.
1: Karena tanggal ini juga
0: kejepit,
1: terus tanggal tua ya kan. Yeah. Buat sebagian orang besok gajian juga tanggal 25.
0: Iya, yeah, ada yang akhir, ada yang pertengahan, ada yang awal nih. Kalian tim mana nih?
1: Kalau kita tim mana dah?
0: Tim awal ya, kita tim awal bulan ya.
2: Tim nunggu informasi.
0: Kalau
1: jujur sekali Anda.
0: Kalau nunggu informasi berarti bisa awal, bisa tengah, bisa akhir.
1: Iya dah. Soalnya ibu manajer kita nih, manajer keuangan kita nih, yang ngurusin semuanya. Asik. Ya enggak?
0: Itu tanda Kak, iya bakal jadi manajer.
1: Emang ada yang punya perasaan lain setiap hari Senin?
0: Asik, ada lah. Kayak kalau hari Senin itu merasa berat banget, beban tuh semua tertumpuk gitu. Kayak kerjaan-kerjaan di hari Sabtu, Minggu, itu kan pasti dikerjanya waktu pas hari Senin tuh.
1: Iya.
0: Jadi iya, berasa dua kali lipat gitu kerjaan tuh ya.
1: Iya, ada yang kayak gitu. Tapi buat ASN biasa sih.
0: Aduh, itu mah jangan ditanya tuh ya.
1: Kita kan ASN ya.
0: Apa tuh ASN tuh?
2: Singkatnya apa tuh?
1: Apa?
0: ASN, aparatur sipil.
1: Ntar nyari di kamus dulu.
0: Kamus Prima FM.
1: Enggak. Kita enggak mau menyinggung pekerjaan ASN ya. Karena pekerjaan ASN itu pekerjaan yang paling mulia ya.
0: Betul,
1: Daya.
0: Betul.
1: Iya enggak, Hil?
0: Bener banget. Karena dia ya mengatur negara inilah supaya ya berjalan.
1: Terus mengayomi juga masyarakat ya.
0: Betul.
1: Kan? Kita puji-puji aja supaya betul, nanti kalau mau ngurus KTP jadi mudah.
0: Enggak perlu ada pelicinnya.
2: Udah nyampe sebulan.
0: Nah, itu ya.
1: Gitu ya?
0: Jadi. Oh, benar. By the way, kalian ngurus KTP ingat enggak berapa bulan?
2: Dua bulan.
0: Iya, lama. 3 bulan.
1: Oh iya.
0: Ah, 3 bulan.
1: Lagi. Enggak dong. Kan kita pakai jalur cepat, pakai pers gitu. Jadi cuma seminggu jadi gitu.
0: KTP itu ada perpanjangan berarti ya?
1: Sekarang udah enggak ada.
0: Sekarang udah enggak ada.
2: Sekarang digital.
0: KTP.
1: Iya, sekarang udah enggak kan KTP-nya udah seumur hidup ya. Gitu. Okay. Jadi udah enggak ada. Kalau dulu setiap 5 tahun sekali. Sahil ngalamin enggak?
0: Aku belum ngalamin.
1: Sadah.
2: Enggak kayaknya.
1: Sadah ngalamin enggak?
0: Ngalamin enggak?
2: Belum.
0: Perpanjang ganti, KTP.
1: Aduh, aku berasa
2: belum
1: tua.
2: Belum ganti.
0: Ini nih Mas berasa tua nih ya.
2: Ngalamin.
0: Oh,
2: ngalamin. Sempet.
0: Sempet.
1: Jadi dulu tuh KTP perpanjangan always 5 tahun sekali perpanjangan gitu. Nah, kalau udah perpanjangan 5 tahun sekali tuh biasanya kita harus ngurus lagi, datang lagi, terus nunggu lagi gitu. Nah,
0: itu ngisi biodata lagi gitu.
2: Udah kayaknya ya.
1: Enggak, tinggal
2: enggak ada.
1: Iya, udah.
0: Enggak ada.
1: Enggak juga. Kita foto lagi.
0: Foto ulang.
1: Foto ulang.
0: Halo Bang Yudin. Biasa.
1: Iya.
2: Ganti status enggak biasanya, Bun?
1: Gantilah.
0: Oh, biasa ganti. Yang tadinya
1: jangan-jangan Sadah, jangan bilang Sadah masih statusnya belum menikah.
0: Iya, masih ini ya, belum kawin ya.
1: Nah, itu.
0: Itu harus dirubah tuh.
1: Itu beruntunglah Sadah ya.
0: Jadi kalau misalkan ada yang apa-apa, masih single.
1: Makanya kemarin ya, tahun-tahun lalu lah ya, KTP harus diperbarui setiap 5 tahun sekali.
0: Okay.
1: Karena itu salah satu alasannya. Terus ada yang mungkin pindah agama, yang tadinya muslim jadi non-muslim gitu kan, yang tadinya belum merit jadi udah merit gitu.
0: Oh, yang tadinya apa? Pengangguran jadi bekerja gitu.
2: Mahasiswa ya biasanya kan ya?
1: Iya.
0: Siswa ya biasanya?
2: Siswa.
0: Pelajar.
1: Nah itu.
0: Pelajar.
1: Sekarang kan udah males ya urus-urus kayak gitu karena udah seumur hidup KTP.
2: Kecuali hilang.
1: Hilang juga kita tinggal mengajukan surat kehilangan. Terus langsung di print saat itu juga bisa sih. Seharusnya. Kalau kita pakai pers.
0: Harus banget nih pers.
1: Ya enggak lah, ya enggak harus banget gitu. Tapi kan Ada deh.
0: Iya TTA ya. Ya. Jangan tahu-tahu aja.
1: Gitu.
0: Ya, Kasada. Kita masih ini Kasada, kita masih bocil gitu gitu. Begitu.
2: Kita yang mana?
0: Oh, aku deh. Yaudah aku.
1: Tapi menurut rekan Prima semuanya harusnya KTP itu harusnya balik lagi seperti dulu, perpanjangan setiap 5 tahun sekali, karena mengingat ya kan ada tuh status-status yang harus diperbaharui, atau ya udah statusnya biarin aja kayak Sada nih, belum menikah ya udah belum menikah gitu ya. Sampai nanti punya anak 2, 3, 4, 5 statusnya masih belum menikah gitu. Nah, boleh komen diperpanjang ya atau udah dibiarin aja lah gitu. Ada keuntungan-keuntungan sendiri enggak sih dah punya KTP belum menikah? Tapi kamu enggak boleh nginep di hotel loh.
2: Pakai KTP suami.
1: Suami udah.
2: Udah. Gara-gara
0: ilang. Ini istrinya belum nih. Istrinya belum.
1: Nah, iya
0: makanya. Nanti
1: nanti
2: nanti
1: SLI lagi.
0: Aduh, duh. Ini istrinya kok statusnya belum kawin.
1: Nah, begitu. Makanya enggak boleh nih nginep di hotel nih, Hil.
0: Oh, iya, enggak boleh. Jangan ya, Dea.
1: Jangan ya, Dek, kalau statusnya masih belum menikah.

0: Itu dia lagu ungu, Cinta Dalam Hati. Aduh, rekam prima semuanya, ini udah pada banyak banget yang join ya. Aduh, tadi tuh ada beberapa, banyak sih yang join di live TikTok. Jadi buat rekam prima semuanya mau join, bisa banget nih di TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Hah? Kenapa?
1: Tuang
0: di
1: dua nih.
0: Oh iya, ayo, let's go.
2: Siaran dadakan, siaran.
0: Iya, siaran dadakan ini pasti dapat duitnya dadakan juga nih.
1: Kok nggak nyala?
0: Ini nyala aku. Oh, ngatin. Yeay.
1: Ngomongin apa nih? Ngomongin apa dah?
0: Ngomongin apa kita? Ya hari Senin, ini hari Senin. Senin.
2: I like.
0: Alek Monday.
1: I don't like Monday atau Alek Monday.
0: Aku suka hari Senin.
1: Oh, aku suka hari Senin.
2: Untuk hari ini aja, karena besok
0: libur. Nanti kalian rencana besok mau kemana?
1: Sada-sada dulu.
0: Aku dari Kasada deh.
2: Saya.
0: Kalau Kasada lagi.
2: Saat ini agendanya adalah jalan-jalan, balik belakang.
1: Oh, mau ngurusin badan ya?
0: Enggak.
2: Apa itu?
0: Apa?
2: Depan, belakang, depan,
0: gosok.
2: Belakang. Iya. Untuk saat ini agendanya, tapi tidak tahu ya, akan ada perubahan atau enggak.
1: Bukannya samping kanan samping kiri ya kalau digosok.
0: Gini dia gosoknya bukan gini.
2: Oh iya.
0: Orang ke kanan kiri ya, kan kiri ya.
2: Badannya lurus, Bu.
1: Oh.
2: Jadi gosokannya lurus.
1: Oh. Oke, gitu. Oke. Boleh. Karena itu memang salah satu refreshing buat ibu ya. Ibu rumah tangga.
0: Seorang
1: itu bentuk refreshing
0: ibu.
1: Ya. Beda ya kalau lagi libur.
2: Ditemenin kopi.
0: Buset. YouTube.
2: Dengar lagu, lagu.
1: Terus, dengar Prima dong, jangan lagu.
0: Iya, dengar Prima dong.
2: Pagi-pagi ngopi saya.
0: Iya.
2: Bolehlah, bisa dicoba, boleh.
0: Ngopi sambil denger ngopi say. Mantap. Terus.
2: Iya. Kalau udah capek rebahan.
1: No.
2: Sampai siang kayaknya. Sampai sore.
1: Aduh, dulu tuh gitu. Kalau udah libur, kerjaan di rumah tangga tuh menanti ya, dah ya.
0: Kayak banyak banget ya. Soalnya ibuku juga gitu sih. Kalau makan hari libur pasti entah kenapa langsung pergi ke cucian, terus nanti rada siangan dikit ngegosok gitu karena baju udah kering ya.
1: Iya. Itu. Untung suami enggak pernah menuntut apapun ya, kalau misalnya udah capek udah ke laundry aja gitu.
2: Terus udah malas masak. Mikir lagi, Bun.
1: Duit ya?
2: Iya, mending duit tepuk aja.
1: Mendingan seblak.
0: Mendingan beli makanan ya.
1: Sahil mau kemana nih? Sahil nih liburan besok nih.
0: Kalau liburan besok sebenarnya rencanaku ada dua nih. Yang pertama photoshoot, yang kedua nonton Spiderman.
1: Wah, jauh dong. Di mana tuh? Sada Subang. Tuh yang kemarin.
0: Kemana?
1: Udah nonton ya?
0: Bioskop ya?
2: Udah di bioskop
1: Subang. Spiderman ya.
2: Tadi katanya ada di mana? Aku lupa lagi.
0: Sam Studio.
2: Sama satu lagi, yang satu lagi.
0: Yang ada kolamnya itu kan bawahnya?
2: Iya, aku nonton yang di bawah kolam.
0: Kamu di belakang kolam?
2: Bukan, maksudnya di bawahnya kolam renang sambil berenang.
1: Kirain di bawah.
0: Aku juga shock gitu ya. Apakah ada fitur baru gitu di bioskop situ ya, sehingga bisa menonton di bawah air gitu kan? Keren juga.
1: Terus pilih yang mana nih?
0: Kalau
1: ke Subang apa Indramayu Kota?
0: Tapi antara Subang sih. Subang.
1: Lebih kenapa? Deket. Jalannya lebih enak.
0: Jalan lebih enak, lebih dekat, lebih rindang.
1: Iya,
0: kan?
2: Ya. Nah, enggak perlu lewatin mobil-mobil besar.
0: Betul.
1: Emang jalur pantura tuh ngeri sih sebenarnya.
0: Ngeri banget.
1: Karena banyak truk besar.
2: Salah.
1: Terus panas.
0: Panas banget. Panas itu kayak nyelkitin kulit loh, tau gak sih? Itu panas banget kasada
1: asli. Karena pinggir laut, ya enggak? Pinggir laut. Nah, kalau ke Subang tuh emang rindang kan ngelewatin hutan kota Indramayu kan? Apa? Hourglass ya deh?
2: Bantarwaru.
1: Terus kan lewatin hutan kota juga tuh.
2: Oh iya.
0: Yang kanan kiri itu loh hutan loh. Punya hutan ya, hutani ya?
2: Iya. Cuma kan di rata-rata tanahnya disewa oleh petani.
1: Oh.
2: Makanya aku nanya ini tulisannya hutan tapi kenapa sawah gitu? Oh, itu emang disewa sama para petani. Kalau misalkan para petaninya tidak menggunakan dengan semestinya akan dicabut lagi, nggak boleh.
0: Oh.
1: Asik juga sih sebenarnya nonton Spider-Man tuh.
0: Iya. Ternyata gitu, siangan dikit.
2: Harus ikutin dari awal. Aku nanti kemarin nonton. Aku bukan peminat Spider-Man ya. Jadi cuma
0: peminat apa tuh, Hello Kitty ya?
2: Gini gitu.
1: Bukan, ngomongnya salah, Spider-Man.
2: Oh iya.
1: Makanya
2: Spider-Man.
1: Enggak tahu. udah nggak tahu jalan ceritanya.
0: Dari awal aja udah salah ya. Dari awal penyebutan, kayaknya niatnya juga udah salah itu.
1: Iya.
0: Salah. Makanya kesini-sininya salah, Kasada.
2: Hanya mengikuti, yang penting kan jalan-jalan.
0: Ah, sama Pak Su ya berarti ya, Pak Su.
2: Iya.
0: Sama Pak Su.
1: Iya, iya, iya. Oke, keren, keren, keren, yeah, nice. Kalo, jadi dua itu ya?
0: Iya, dua. Pagi shoot, siang, rada siang sore baru nonton. Karena kan filmnya lama ya? Berapa? 2 jam atau 3 jam?
2: 2 jam, 3 jam apa ya?
1: Tapi emang banyak kejutan-kejutan katanya di film Spider-Man yang Tom Holland itu ya. Banyak kejutan-kejutan yang menarik katanya. Dan harus ditonton katanya sih gitu, harus ditonton. Tapi enggak tahu, emang di Subang masih ada? Filmnya belum turun.
0: Belum. Kesalah kemarin di Indramayu Kota beberapa hari lalu belum turun. Biasanya tuh di
2: yang aku nonton yang di
0: udah turun.
2: Bawahnya kalau benar ya kan munculnya di akhir pekan kan, akhir bulan kan. Nah itu langsung nonton sama aku besoknya, ngajak itu nonton. Tadinya mau
0: udah,
2: Jumat
0: udah turun tuh udah nggak di ini nggak ditayangin.
1: Udah nggak ditayangin di bioskop.
2: Kurang paham, nanti deh aku kasih linknya.
0: Aduh, nggak sadar.
2: Tadi malam dah, sore kemarin udah dua. Kalau nggak Isa jam 7 atau jam 8.
1: Malam.
0: Malam banget.
2: Di sini jam 11:30.
1: Tuh, berani.
0: Berani ya sama teman-teman dengan rame-rame. Enggak sendiri.
2: Mobil, Bang?
0: Enggak dong. Kan enggak boleh. Enggak boleh dong.
1: Iya, udah enggak boleh.
0: Enggak boleh kalau enggak ketahuan. Ini enggak boleh kalau enggak ketahuan.
1: Ya udah, kalau aku nanti kita spill.
0: Betul.
1: Aku spill, tapi setelah kita dengerin lagu dulu.
0: Ya, ya. Dari Fagetos, kehadiranmu. Kehadiran kalian berdua.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: untuk dia.
1: Ini dia dua lagu hits versi MP3.

0: Masa seorang yang sekiranya dicintai banget, kayaknya lagu ini cocok ya. Kaskoy. Gimana, pernah diselingkuhin gak sama pasangan Kak Sky? Atau Birini ya? Hil, gimana Hil yang pernah diselingkuhi sama nya?
1: Aduh, aku gak pernah diselingkuhin sih, alhamdulillahnya.
0: Oh iya? Iya. Tapi diputusin berulang-ulang, iya.
2: Tapi selingkuh lagi.
1: Lah enggak dong.
2: Kan menyelingkuhi dah.
1: Aku tidak selingkuh ya.
0: Tapi emang begitu ya. Kadang tuh rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri.
1: Aduh
0: ya kan?
1: Bener sih.
0: Selimut tetangga lebih hangat daripada selimut sendiri.
1: Aduh. Katanya dua-duanya pernah. Waduh. Pernah apa nih? Pernah diselingkuhin dan selingkuh nih?
0: Waduh Kaskai. Jangan ya deh.
1: Masih kecil Kaskai, belajar dulu.
0: Iya kan kita masih 17 unyu-unyu ya deh ya.
1: Kalau dibalik udah nyanyiin ya.
0: Nyanyiin
1: kemerdekaan.
0: Kalau sadar gimana? Pernah enggak? Selingkuh atau diselingkuhi?
2: Kayaknya enggak deh.
1: Ah kemik enggak, atau ke rumah?
2: Deket mulai dari lulus SMA. Putus nyambung doang sih.
0: Oh, BBB. Putus nyambung.
1: BBB apa tadi? Kayaknya bukan putus nyambung. Tadi apa sih?
2: Bukan bintang biasa.
0: Salah, bukan bau biasa.
1: Bukan bau.
2: Kentut dong.
1: Kata Buri ini kata gini, rumput sendiri mah emang kering bun gitu.
0: Oh iya.
1: Kayak gitu gak pernah disiram gitu. Gak pernah diperhatiin ya, makanya kering ya.
0: Iya. Ini terima kasih banyak loh yang udah komen dan join di live TikTok kita ya. Ada sekitar 1200 orang yang menyaksikan kita ya dah ya.
1: Masing kita semua di sini bersiaran lontang-lantung. Kita di gift mawar.
0: Sama siapa?
1: Kak Sky, thank you for mawar gitu. Buset. Thank you for mawar gitu kita.
0: Yeah.
1: Kita di gift lagi tuh.
0: Sama siapa?
1: Sama Kak Sky, thank you for her. Thank you. kayak di TikTok gitu loh, paham gak sih? Kita udah kayak orang-orang ini yang di TikTok.
0: Iya. Double kill.
2: Bunda mau liburan kemana?
1: Iya, Bunda.
0: Kirain udah lupa.
1: Enggak dong, kita sebenarnya pengen ngulur waktu aja.
0: Oh gitu.
1: Jadi Bunda besok mau kemana ya, Bunda Nimas?
0: Enggak kemana-mana sih, memang gak ada rencana. Biasa mau ngedit konten, kontennya
1: bekerja,
0: sudah menumpuk. Biasa kan editor, tugas editor tuh gitu, harus numpuk dulu, baru dikerjain.
1: Nunggu deadline dulu, baru dikerjain.
0: Nah, itu dia. Kayaknya bakal seharian deh dah ngedit konten. Dan bakalan nggak beranjak dari duduk. Asik.
1: Udah ditemenin sama butterscotch-nya ya. Jangan lupa.
0: Kopi mana kopi?
1: Bunda liburannya di kasur aja sambil bikin Kak Sky, astagfirullahaladzim.
0: Kak Sky kok kalau ngomong suka bener ya, kalau komen suka bener ya.
1: Dari tanah kan.
0: Dari tanah apanya, dari tepung ya kita. Betul, bikinnya ya.
1: Ada campuran butterscotch biar ada manis-manisnya dikit.
0: Kok Sahil paham sih?
1: Loh, kan diajar.
0: Kan sadah suhunya, sadah.
1: Iya, sadah, Kak Sadah di sini ya, Kak Sadah. Kasada di sini suhunya, kita di sini cuman ngikutin Kasada. Kita mau belajar juga Kasada.
0: Kita mau orang-orang polos ya, Hil.
2: Bohong ya, jangan percaya.
1: Di sini semua tertuju pada.
0: Ya udah, ini udah banyak yang open request ya.
1: Ini ada yang request pertama nih. Tadi ada lagu Mayudi Ayunda, Perahu Kertas. Terus ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Sama lagu Sally nih.
0: Bukan Sally mas sepeda listrik, Sahil.
1: Sally. Mau yang mana?
0: Sally dulu lah. Kalau selimut tetangga terus digabungin sama Sally tuh beatnya masih masuk, Hil.
1: Oh gitu. Sally mau yang mana? Sally.
0: S-A-L-L-Y. Nah coba deh, masukin intronya dulu deh.
1: Sally yang terbujuk.
0: Bukan, Peter Pan.
1: Astaghfirullahaladzim.
0: Peter Pan tuh, si Sahil tuh Kak Sky. Aduh, parah banget tuh.
1: Peter Pan?
0: Peter Pan kalau gak Noah deh, aku lupa deh lagunya. Ini ada siapa lagi ya yang ada di live TikTok kita selain Birini, Kaskai, ada Nano Vespa juga, thank you. Pleret Road juga, Munir, MDZ, thank you. Sudah sudah pukul aja pakai mic katanya.
1: Jangan dong, nanti benjol. Nanti benjol ya. Ada.
0: Iya.
1: Seli sendiri kan?
0: Iya.
1: Seli sendiri dari Peter Pan.
0: Iya.
1: Biar dengar suaranya renyah. Aduh.
0: Siapa tuh?
1: Kaskai.
0: Oh, oh, yang renyah tuh siapa? Sahil.
1: Iya. Kriuk-kriuk ah.
2: Pukul dari pakai mic bun.
1: Oh, renyah. Oh, maksudnya buntung gitu loh. Jadi kalau misalkan orang dipukul tuh pasti bunyi ih renyah banget suaranya. Nah, itu
0: oh,
1: aja ya.
0: Oke, oke, oke. Okay.
1: Requestan Bunda ya. Peter
0: Iyalah.
1: Pan, Sally sendiri.
0: Kok Sally sih?
1: Eh, Peter Coba, Pan, Sally sendiri.
0: Enggak maksudnya, emang Sally bener?
1: Sally bener.
0: Sally kau sendiri.
1: Iya, Sally.
0: Sally atau Sally? Kita dengerin deh bareng-bareng.

0: Lagi-lagi ya bun ya, ini requestan ke Sky yang galau lagi.
1: Jadi kalau hari Senin tuh judulnya galau kali ya.
0: Galau kali ya.
1: Tadi mulai dari selimut tetangganya Birini. Terus Sali sendiri. Selalu
0: dari
1: sendiri.
0: Dari penyiara juga galau-galau juga.
1: Penyiara jomblo kan?
0: Oh iya.
2: Yang pakai
0: iya.
2: baju merah.
1: Yang pakai baju merah jomblo.
0: Yang pakai baju merah. Jangan gimana lagunya?
1: Jangan sampai lolos.
0: Jangan sampai lolos. Itu gimana lagunya?
1: Itu betul.
0: Bener ya?
1: Itu zaman-zamannya si Dono Casino intro.
0: Iya. Bang request dong. Boleh, boleh request apa aja, guys. Di sini request ya dari lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Request Kang Arya. Loh. Kok saya Kang Arya?
1: Eh, ada Nina Ninu ya. Nina Ninu ada di Singapura. Hai.
0: Halo, katanya gini. Radio Prima FM. Mana? Bentar, dicari dulu ya. Ya Allah, ini Radio Prima FM Hargelis bukan ya? FWB sampai Singapura loh.
1: Betul. Ini radio terkeren di Indramayu.
0: Buset, enggak ada yang ngalahin. Number one in Indramayu Barat.
1: Ngomong-ngomong, ada berita terbaru dari Singapura. Jadi pemerintah Singapura ya baru-baru ini mengeluarkan wacana tentang kalau yang mau punya anak itu bakal dikasih uang 1 miliar rupiah dari pemerintah Singapura. Saking sudah krisis penduduk di sana.
0: Singapura krisis penduduk?
1: Iya, serius.
0: Kalau Jepang aku masih make sense.
1: Ya,
0: tapi kalau Singapura kan tempat orang banyak banget ya. Terus tempatnya juga kan enggak sebesar itu.
1: Coba ii yang suka
0: search
1: cari. Jadi gitu, baru-baru ini jadi pemerintah Singapura itu akan memberikan tunjangan sebesar 1 miliar rupiah buat generasi mudanya yang mau punya anak sampai segitu loh. Kalau di Indonesia kan nggak harus ya.
0: Nggak harus, karena banyak anak banyak rezeki.
1: Kalau di Indonesia justru kebalik ya. Siapa yang melahirkan anak itu di kepalanya sudah terhitung berapa hutang yang harus dibayar.
0: Berapa hutang yang harus ini ya, apa namanya, dibayarkan berserta bunga-bunganya.
1: Iya, makanya ya Allah. Itu Indonesia berbanding kebalik dengan Singapura ya nggak. Bener nggak coba? Kalau gitu kita rame-rame lah pindah ke Singapura.
0: Langsung gas lah ya itu mah. Nikahnya di sini langsung pindah. Kan bayarnya berapa? 7 juta.
1: 1 miliar.
0: Enggak, kita kalau misalkan pindah ke pendudukan.
1: Pindah ke pendudukan cuma 5 juta rupiah, Bo. Enggak mahal.
0: Cuma ya, modal kan? Berarti mahalan tiket pesawatnya daripada tiket visa
1: apa?
0: Dokumentasi lah. Dokumen.
1: Iya. Benar enggak coba? Benar enggak? Gas OTW ke Singapura katanya.
0: Singapura.
1: Iya loh, 1 miliar itu udah ditanggung oleh negara tuh buat anak-anak mudanya di sana. Asik enggak? Kalau Jepang memang baru-baru ini beritanya memang lagi krisis ya. Gara-gara tsunami kemarin, jadi Jepang tuh lagi krisis.
0: Betul.
1: Jadi
0: bener.
1: Betul kan?
0: Benar, katanya gini. Secara resmi ini ya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong secara resmi mengumumkan paket bantuan keuangan terbaru bernama SG Child Support Package. Nah, pemerintah Singapura tuh mengucurkan total bantuan langsung hingga 973 juta sampai 976
1: itu
0: juta. Enggak, itu nyaris 1M.
1: Iya.
0: Dolarnya 70.000 dolar Singapura.
1: Nah, itu. Kaskai, gas enggak? Secara kan Kalimantan dengan Singapura agak sedikit deket ya.
0: Ya meskipun harus ke Jakarta dulu kayaknya. Masa sih?
1: Enggak sih, kalau dari Kalimantan tinggal naik ini aja.
0: Kapal.
1: Laut. Lewat laut. Batam deng.
0: Batam yang lewat. Kalau Kalimantan tuh jauh. Makanya harus ini dulu.
1: Iya betul.
0: Jakarta
1: dulu. Iya Nina Ninu lewat Batam baru tuh. Ya, Nina Ninu.
0: Dia orang Singapura. Orang sini ya kayaknya.
1: Orang mana? Hargelis.
0: Cuman katanya dia di Singapura.
1: Udah berapa lama nih Nina Ninu di Singapura?
0: Ya dong kak, spill dong kak. Dan gimana caranya kak biar kita ke Singapura bareng-bareng?
1: Dulu aku pernah tinggal lama loh di Singapura.
0: Oh iya, di mana ya?
1: Di Orchid. ngosek-ngosek WC.
0: Ngosek WC. Oh, udah 2 tahun. Udah 2 tahun katanya, Bun.
1: Enggak, Bun. 2 tahun.
0: Masih baru ya, berarti ya masih baru ya. Kalau 2 tahun ya.
1: Terus selain ngosek WC juga bersihin gigi singa yang yang fenomenal banget itu, kepala singa.
0: Kepala singa mancur. Tuh katanya, oh orchid. Tuh liatin tuh, Bun, kata.
1: Iya. Aku di situ, Kak. Aku di situ ngebersihin ini, ngebersihin apa? Giginya singa.
0: Giginya singa yang akhir mancur itu. Karena emang dilihat-lihat masih lembab, guys, giginya. Jadi perlu digosok tiap hari. Biar gak lembab.
1: Udah, nanti kita bakal spill ya berita-berita yang mengagetkan lagi yang ada di trending topik Prima FM. Betul. Ya kan? Kalau tadi itu menurut aku itu berita yang jadi hashtagnya pindah-pindah negara tuh kan sempat rame ya.
0: Iya, hashtag kabur aja dulu.
1: Ya kan, terus belum lagi pemerintah Pak Wowo itu kan kemarin kalau lu nggak suka tinggal di Indonesia ya udah
0: pergi aja,
1: pergi aja gitu.
0: Lah kita malah diusir, bos, sama orang ya, nomor satu nih.
1: Mau nggak ke Singapura? 1 miliar loh, iya, punya anak di sana.
0: Iya, mumpung belum ini loh, mumpung belum apa namanya rencana di sini.
1: Oh iya. Oke lah, gas. Oh nih. di Serangon. Kaninan itu di Serangon.
0: Di Bedok. Bedok sebelahnya Gantar mana kah? Berasa Mama Indra Mayu banget dan Bedok ya.
1: Serangon tuh di sebelahnya Hawar Kolot kah, Kak?
2: Bir ini yang di Serangon.
0: Serangon.
2: Bir ini di Serangon.
0: Serangon. Ini Serangon Indra Mayu.
1: Bukan Singapura.
0: Singapura.
2: Sahil. Kan ya Allah. Ninu di Bedok.
0: Kata kawulan kita ngungsi ke Korut aja yuk, Edo.
1: Ke Korut.
0: Skip deh.
2: Bombardir.
0: Ini dia lagu dari.
1: Kalau aku tanya dong ke aku.
0: Apa tuh?
1: Sambil intronya aja, intronya. Kalau aku pinginnya ke Korea Selatan deh.
0: Kenapa tuh?
1: Biar bisa pacaran sama Lee Min Ho.
0: Aduh.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

selamat malam. Malam hari ini agak spesial ya, karena Dear Diary hari ini dibacakan langsung oleh aku. Halo Kak Sky, lelah ya hari ini? Iya, aku juga ngerasa agak sedikit lelah sih hari ini. Lelah dengan segala macam hal yang kadang membagongkan ya. Tapi thank you loh Kak Sky udah kirim Dear Diary ke 95,8 Prima FM malam hari ini. Dan aku akan bacakan ya buat Kak Sky. Dear Diary, begitu lelahnya hidup di Kalimantan. Saat musim hujan datang, kita harus berhadapan dengan banjir. Ketika musim kemarau tiba, justru kebakaran yang datang menghampiri. Dan tahun ini terasa semakin berat. Kalimantan kembali dilanda kebakaran hebat. Dan kebakaran hebat itu membuat kabut asap begitu tebal, hingga langit yang biasanya cerah berubah menjadi kelabu. Udara yang seharusnya kita hirup dengan tenang justru terasa sangat berat, dan aktivitas sehari-hari pun ikut juga terganggu. Kadang rasanya sedih melihat tanah tempat kita tinggal harus terus menghadapi keadaan seperti ini. Saat hujan, kita takut banjir. Saat kemarau, kita takut kebakaran dan asap. Kita hanya ingin hidup dengan tenang, melihat langit yang biru, menghirup udara yang bersih, dan menikmati Kalimantan tanpa harus selalu merasa khawatir. Semoga suatu hari nanti Kalimantan bisa kembali pulih ya. Bukan hanya alamnya, tapi juga kehidupan orang-orangnya yang selama ini bertahan di dalamnya. Lagu berikut ini spesial banget buat Kak Sky yang mungkin merasa muak dengan keadaan sekarang ini ya, yang tidak ada kepastian dari pemerintah, baik pemerintah lokal ataupun pemerintah nasional.

0: lebih indah ya. Apalagi kalau misalkan sekarang-sekarang ini, Mas.
1: Apa tuh?
0: Lagi-lagi. Ini rekan prima, kalau misalkan malam kayak gini, enggak tahu kenapa ya. Kalau libur tuh, ini kok belakang kayak enggak ada ngengang-ngengang ya?
1: Oh iya, iya.
0: Iya kan?
1: Iya,
0: kan iya, biasanya iya. Kalau libur tuh dia udah pada kehargelis semua tuh. Oh. Jalan-jalan. Ini kenapa ini?
1: Karena ini hari Senin. Biasanya tuh kalau hari Senin, ya kita kan pernah tinggal di perkotaan yang cukup besar ya. Biasanya tuh sibuk gitu loh, sibuk banget. Dan pada akhirnya ya kan mereka tuh banyak diantaranya yang keluar dari kantor atau dari tempat kerja yang agak sedikit malam gitu. Jadi nggak ngengang-ngengang gitu. Nah besok nih baru
0: ngengang. Oh iya benar, besok malam ya. Coba kita besok dilihat ngengang-ngengang gak nih. Apa aku yang ngengang-ngengang?
1: Ngengang-ngengang kayaknya harus siaran lagi deh malam besok.
0: Gak mau, gak mau. Cukup hari ini saja ya.
1: Kaskai ada yang Kaskai mau request lagu CINTA.
0: CINTA.
1: Itu lagunya siapa ya?
0: CINTA.
1: Na na na na satu cinta.
0: Di Baginda sih, astaga.
1: Na na na debu rumor. Rumor ya, betul ya Kaskai?
0: Di Baginda.
1: Kalau enggak salah sih rumor ya. Bener enggak sih? Awas kesambet. Kesambet sama penghuni pohon sawo depan ya, Hil. Si cantik
0: berambut panjang.
1: Dan ber apa ya?
0: Bergaun putih. Serem juga ya mainnya ini. Takut banget nanti ada boncengannya.
1: Nah, lu pulang sendiri ya?
0: Iya, pulang sendiri.
1: Mana lewat kanan kiri sawah lagi?
0: Iya, toang lagi.
1: Toang apaan?
0: Toang. Jadi kanan kiri sawah tuh disebutnya toang kalau di sini.
1: Oh, iya. Ya,
0: tau enggak yang jembatan toang? Nah, itu karena kanan kirinya sawah. Bener enggak nih, Wong Reang?
1: Soku
0: kemarin dikasihnya gitu, dikasih tahu sama sini. Katanya kalau di sini ini ada nih di depanku, bus. Ini kawulan ternyata dia ini, Bun, pernah mati suri beberapa kali.
1: Terus jadi indigo.
0: Jadi waktu pas keberapa, kedua apa ketiga tuh, dia langsung kebuka mata batinnya.
1: Pasti serem banget. Kalau katanya gini ya, ini jadi horor deh, tapi kita cerita dikit lah ya. Agak sedikit horor dikit. Aku tuh dulu tuh pernah, dan hampir sesekali diliatin tuh makhluk-makhluk yang kayak gitu kan. Tapi karena aku takut, terus aku mintanya jangan aku pernah diliatin lagi. Sampai sekarang gak pernah diliatin sih, karena aku mau minta untuk tidak pernah mau bisa melihat mereka gitu. Jadi kalau pas lagi melintas di tol gitu kan, salah satu contoh tuh kalau kita ke Bandung, kita kan lewat tol Cipularang tuh, ya kan, lewat tol Cipularang. Nah di situ tuh kadang aku melihat banyak korban-korban mungkin kecelakaan tuh ya, yang berdiri di samping
0: trotoar, bahu jalan
1: gitu kan, terus dengan muka yang sedih. Bahkan ada pernah aku melihat angkot, ya angkot itu tuh udah rusak parah tapi bisa mendaki jalan di jalan tol Cipularang yang memang naik gitu loh, Hil.
0: Oh gitu.
1: Dan itu diisinya sama orang-orang yang memang mukanya tuh angker semua gitu.
0: Kayak diem aja gitu ya.
1: Diem aja.
0: Aduh,
1: angkotnya warna putih. Terus pas saat kita berdampingan gitu kan, saat kita mau melewati, itu si supir itu melihat ke arah kita tuh, mukanya tuh datar, ya kan, mukanya datar, terus tatapannya kosong, ya kan, terus apa, misterius banget gitu. Nah itu tuh, dari situ tuh aku kan suka udah ya, nggak mau ngelihat ya, aku nggak mau lihat, karena yang nampak di wajah aku tuh, di penglihatan aku tuh, semuanya tuh yang jelek-jelek gitu loh. Nah kalau misalnya ada yang bilang, bener nggak sih kuntilanak itu terbang gitu.

0: Dan itu betul, Gil.
1: Bener ya?
0: Betul, betul. Dan aku gak ngomong bohong ya. Aku gak ngomong bohong karena aku menyaksikan sendiri bahwa bener gitu loh. Terus bener gak sih kuntilanak tuh pakai jubah putih?
1: Putih itu beneran
0: bener. Bener, bener. Dia terbang, ih merinding. Dia tuh terbang pakai jubah putih, memang iya, gitu loh. Bahkan yang aku pernah diliatin itu kasian si Mbak Kuntinya itu jubahnya tuh kotor gitu loh, hitam dan melayang gitu. Jadi tuh kayak gini loh, kalau kita mau melihat ya, kalau aku mau melihat mereka-mereka itu yang yang nggak apa orang bilang kasat mata. Jadi tuh kita kayak dibawa ke dimensi lain
1: oleh si Kunti itu.
0: Ya semua makhluk apapun gitu. Kita tuh kayak dibawa ke dimensi lain. Jadi tiba-tiba tuh ini kan kita rame nih.
1: Iya.
0: Ya kan ada Sahil, ada siapapun. Tiba-tiba tuh kita merasa tiba-tiba
1: diem senyap gitu.
0: Senyap. Kita tuh enggak dikasih apa? Rame gitu. Senyap sep gitu kan.
1: Kayak ngerasa enggak sih kayak udara tuh enggak ada gitu.
0: Iya.
1: Gitu ya?
0: Iya, kayak kosong, senyap gitu, senyap sep gitu kan. Terus mereka baru lewat gitu, mereka lewat. Jadi gitu, kayak setan Jawa tuh yang pocong itu juga gitu. Jadi ops kan, dia ops. Jadi bentuknya tuh kayak cahaya dulu, baru muncul, baru wujud gitu. Nah itu yang nampak di aku. Jadi tuh kadang tuh si pocong itu ya, kadang ya dia tuh menampakkan apa wujudnya itu kalau aku itu dari gumpalan kayak asap. Gitu asap pekat putih warnanya baru ngebentuk gitu. Nah itu semuanya bener dan itu katanya orang emang ada ya, ada gitu, ada.
1: Dan aku percaya Bun karena temanku dari temanku dia nge-SW-in persis banget sama kayak Bunda yang ceritain.
0: Apa?
1: Dia melayang, ini Kunti, dia di SW-in kan. Terus aku SS putih melayang terus tengah-tengah itu kayak kotor merah gitu. Mau lihat enggak?
0: Enggak, aku udah takut.
1: Ini beneran nih.
0: Karena asli. yang selalu muncul tuh di penglihatan aku tuh selalu jelek gitu, selalu jelek.
1: Ya?
0: Selalu jelek, selalu tragis gitu. Tragis kayak misalnya
1: serem merinding aku.
0: Tiba-tiba ada mbah-mbah gitu ya, mbah-mbah pakai tongkat gitu ya. Tapi tuh mereka tuh nampak tuh abu-abu gitu, Hil, kalau keluar. Jadi itu mungkin energinya tuh kurang gitu ya. Jadi nampaknya cuma abu-abu kadang atau cuma bayangan hitam yang tiba-tiba lewat dan itu betul.
1: Itu beneran. Hantu gitu ya.
0: Itu.
1: Saya jadi merinding. Ya. Ini malam hari Senin loh ya.
0: Iya.
1: Kita bahas kerjaan mau jadi.
0: Ternyata... tapi itu kerjaan juga buat sebagian orang pengusir hantu, Ghostbuster.
1: Ghostbuster. Jadi keinget filmnya tuh Ghostbuster.
0: Iya.
1: Ada filmnya kan.
0: Ada Kak Saiful Amzi nih request lagu Ruang 3 Lalat. Oke, ditunggu ya,
1: Oke,
0: Kak.
1: Oke, ini kita puterin dulu nih request lagu Kak Sky The Bagindas Cinta.
0: Oh, The Bagindas ya, bukan rumor ya?
1: The Bagindas sih, caranya The Bagindas.
0: Cinta.
1: Oke. Okay.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

0: Azik, kembali lagi di MP3 Senggol Senggol.
1: Azik, kita mau senggol siapa malam hari ini, Sahil? Senggol Sadah yang mau pulang ya.
0: Boleh, say hi dulu dong ke Sadah.
1: Senggol dong sampai jatuh. Azik. Emang kalau udah jatuh,
0: siapa yang menolongin?
1: Tapi kalau jatuh cinta,
0: lain lagi. Aduh, ini Kak Sadah mau dicentil nih kayaknya.
1: Oh iya, malam-malam Selasa ya.
0: Malam Selasa nih.
1: Berubah, bukan malam Jumat lagi tapi malam Selasa.
0: Ini genetik. Ayo mau ikutan aliran Kak Sadah ini, mumpung besok libur ya.
1: Halo Kak Lebehano.
0: Halo, Bun, kita sapa-sapa dulu gak sih rekan Prima yang ada di TikTok, dia ada siapa aja?
1: Lebe Anom ya, ya. Tadi. Ini ada radio Neng Pundito katanya.
0: Neng Ndermayu.
1: Harkolot Harkolot.
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Ini radio di Inbar ya, Indramayu Barat. Gitu.
0: Gitu.
1: Yang mau telepon boleh ya. Kemana Hil?
0: Di 0853-2189-9582.
1: Senggol.
2: Langsung tewas.
1: Nah itu tadi. Nah,
0: coba buat orang Prima nih katanya Kak Wulan mau telepon-telepon, Kak Sky mau telepon-telepon. Ayo dong ditunggu. Apa aku telepon aja nih? Aku telepon nih.
1: Hah?
0: Aku telepon.
1: Kak Wulan mau senggol.
3: Bukan senggol-senggol berarti namanya menyenggol.
0: Menyenggol, iya. Kita menyenggol-nyenggol ya.
1: Kalau Kak Wulan katanya mau senggol-senggol dua anak Belanda yang ngikut Kak Wulan waktu itu, ya kan? Dari eretan sampai sekarang. Ih, seru.
2: Ini berkelas.
0: Aduh, ini Kak Wulan nih ya. Katanya Kak Wulan tuh kalau misalkan nelpon pasti temennya yang selalu ngikut.
1: Siapa tuh?
0: Yang dua itu.
1: Oh.
0: Yang dari Ereta.
1: Yang dari Ereta.
0: Iya, ini udah terhubung nih. Halo, assalamualaikum Kak Wulan.
1: Halo Kak. Ini serius nih Sahil yang nelpon.
0: Iya.
1: Awas loh Kak, jatuh cinta sama Sahil loh. Aduh, asik.
0: Jatuh cinta memang manis.
1: Dinyanyiin lagi sama Sahil.
0: Aduh. Halo Kak Wulan, apa kabar Kak Wulan?
1: Halo Kak.
0: Kenapa?
1: Gimana Kak?
4: Halo.
1: Halo. Kak Wulan bisa tidur gak nih nanti? Tadi udah dinyanyiin loh sama Sahil. Aduh. Jatuh cinta memang manis, kata Sahil.
4: Waduh.
0: Kaget saya. Kak Wulan mau senggol-senggol siapa nih Kak Wulan nih? Boleh nih, apa pesan-pesan nih? Tadi katanya kalau misalkan Kak Wulan telpon bakal ada ini, bakal ada dua orang yang nemenin Kak Wulan ikut telpon.
4: Beberapa kali kan sempat gitu. Aku kan juga sempat ngerekam nih. Coba nih kalau aku nelpon sama siapa ke siapa diikutan gak? Ya pasti ada, tapi sekarang emang gak tahu, dia gak nongol-nongol dari hari ini. Cuman ada tiga anak kecil doang.
0: Oh, tiga anak kecil, itu bukan doang dong itu mah.
1: Itu rame.
0: Itu rame ya. Ini doangnya Kak Wulan sama doangnya kita ini berbeda nih izin.
1: Gimana? Kenapa?
4: Tiga anak kecil itu tuh lagi pada minum susu, dia minta milk katanya. Dia anak-anak Belanda yang dari eretan itu.
1: Oh. Kayak ceritanya si ini ya, si Danur ya.
0: Iya, Danur juga ada tiga orang, ada anak Belanda juga tuh.
4: Kalau Danur kan ini kayak Willy kita. Ini mau beda.
0: Siapa tuh?
4: Ini ada Kane sama Eresia.
1: Oh. Dan mereka usianya kalau gak salah ada yang 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun ya Kak?
0: Iya, gak sadar.
4: Ini cuma 7 tahun, mereka bertiga tuh 7 tahun.
1: Oh, 7 tahun. Masih berarti muda. Aku salah.
4: Tapi kalau aku ngomong ke mereka anak-anak, mereka marah. Karena mereka bilang, yang anak-anak tuh kamu, aku tuh lebih tua.
1: Oh iya.
0: Benar. Udah lama di sini. Cuma umurnya doang ya, 7 tahun, berhenti di 7 tahun. Aslinya udah, mungkin udah ratusan tahun kali.
4: Mungkin ya.
1: Dia kenapa Kak kok bisa ngikut Kakak? Dulu-dulunya tenggelam atau memang
0: Kakaknya ke situ terus tertarik gitu?
4: Lebih tepatnya mereka tuh dibunuh sama orang tua mereka sendiri.
1: Oh. jadi Senin horor ya.
4: Karena bermain sama ini. Karena bermain sama
1: orang lokal ini,
4: pribumi.
0: Oh, oh pribumi.
1: Yeah, oh yeah. Gitu, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Jadi budak kor lah deh keluar.
0: Ya Allah masih muda udah dibunir. Aduh, ya udah deh Kaulan, Kaulan boleh boleh mau senggol-senggol siapa, boleh senggol-senggol teman tiganya itu, boleh senggol-senggol yang mungkin Kaulan ngelihat di ruangan ini ada siapa, Kaulan boleh deh disenggol-senggol deh.
1: Yang jelas ada aku ya Kaulan ya.
4: Intinya buat buat Kak Sahil nih, kalau misalnya mau ngapa-ngapain, mau pergi-pergi, terus doa dulu ya.
0: Oh, oh iya, siap Kak Wulan.
1: Intinya bukan kacamata Kak.
0: Intinya kacamata. Pak udahlah.
4: Kacamatanya jangan dilepas lagi.
0: Oh iya kacamata. Iya nih dikira bapak-bapak ay.
1: Emang sih Kak Wulan jujur deh.
0: Aduh duh, duh.
1: Oke, mau request lagu apa nih Kak?
4: Nggak tahu lah, lupa. Aku tadi mau request apa, tadi aku udah ini komen tapi lupa.
0: Udah komen berarti tenggelam komennya
1: apa tuh? Apa oh tuh? Ini aja ya,
4: for events.
0: Oh for events.
1: Oh, oke okay.
4: For events. Mm-mm. Jakarta apa? Hari ini.
0: Jakarta hari ini boleh.
1: Jakarta hari ini. Jakarta hari ini suram Kak, karena banyak demo dari orang-orang Pati sampai rekeningnya diblokir. Ay, senggol Pak Momo.
4: Jakartanya
1: tuh
4: mencengkam. Soalnya habis kebegalan, aku habis dari Jakarta tuh baru datang di Jakarta langsung dicopetan.
0: Inilah itu kan yang berang suram memang.
1: Jakarta tuh emang kayak gitu Kak.
4: Apalagi ini kan Kak.
1: Itu tuh salam kenal dari Jakarta.
4: Di sini.
1: Kenapa?
4: Di sini aja habis kerampokan.
1: Oh iya.
4: Aja habis kerampokan aku.
1: Oh iya. Ya Allah, kerampokan apa?
4: Barang-barang semua, padahal besoknya aku mau ke rumah sakit. Aku kan malamnya tidur di rumah temen. Sininya.
0: Oh ditinggal.
1: Sahil, kamu kan deket sama orang-orang kepolisian. Kaulan tuh daerah mana?
0: Kaulan di daerah mana Kaulan? Nanti aku telepon Kapolseknya Kaulan.
1: Daerah mana Kak?
4: Di mana?
0: Daerah mana Kak? Tinggalnya. Di daerah aja, kecamatan mana kecamatan?
4: Kecamatan Juntinyut.
1: Oh,
4: udah diituin juga sama polisinya.
0: Oke.
4: Udah sampai kesini.
0: Alhamdulillah.
1: Oke oke oke. Semoga Kak Wulan diberikan keikhlasan ya, dan diganti dengan yang lebih dari apa yang kehilangan itu ya Kak.
4: Amin.
0: Amin.
1: Oke. Okay. Terima kasih Kak Wulan.
0: Yeah. Oke. Okay. Udah kayak hantu gentayangan. Itu dia Kak Wulan. Ya kan? Kok nyaring banget ya? Kak Wulan yang ada di Jatianyut ya. Jatinyut.
1: Juntinyuan.
0: Juntinyuan.
1: Tapi emang gitu ya. Jakarta tuh salam kenalnya tuh emang agak-agak sedikit sadis ya. Waktu aku pertama kali dulu kan merantau ya, tapi orang tua udah di sini sih sebenarnya. Orang tua udah di sini, udah di Jakarta, balik ke Jakarta. Enggak taunya aku disambut dengan demo 98.
0: Welcome to Jakarta.
1: Welcome to Jakarta. Senggol.
0: Senggol.

0: Asik. Kembali lagi di MP3 Senggal-Senggal, program paling hits di Indramayu Barat. Oke, katanya ada yang nanya-nanya nih, katanya sampai jam berapa bang? MP3 itu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Itu dia lagu For Events Jakarta hari ini, requestan dari Kak Wulan yang ada di Junti Nyuap. Udah kayak hantu gentayangan. Oh, ini Junti Nyuap tuh ternyata di bagian timur ya. Oh, ternyata jauh juga ya. Aku tadi sempat nge-spill sih, maksudnya lihat-lihat maps gitu. Junti Nyuap tuh di mana sih? Ternyata lumayan jauh ya. Katanya gini, Kak, tadi aku nyebutin anak, ternyata siapa tadi bentar? Namanya kan tadi Kak Wulan bilang dia punya 3 anak tuh, 3 anak apa namanya itu? 3 anak di rumahnya. Katanya gini, mana. Kan tadi aku ngomong dia anak, jadi dia ngambek. Oh, tuh si K namanya K. K. Oh, ternyata jauh banget ya dari Junti Nyuat. Junti Nyuat, asik bener kan Junti Nyuat. 1 jam 50 menit. Buset dah. Masih satu daerah loh padahal. Masih satu ini ya, kabupaten padahal. Jaraknya jauh bener, 1 jam 50 menit. Aku belum punya anak. Iya, anak-anak Belanda tadi tuh ngikutin kakak terus ya. Jadi buat orang Prima nih, semuanya mau telepon-telepon bisa banget di 0853-2189-9582. Masih sahil tunggu ya kan. Tadi ada Kak Wulan yang kita senggol. Kita senggol beneran nih. Ini kita telepon random aja gak sih? Kalau senggol-senggol gak ada yang telepon, kita senggol balik ya gak sih? Kan senggol. Kita yang nyenggol. Jadi itu dia rekam Prima ya. Kalau misalkan gak ada yang telepon, kita tutup nih persenggol-senggolnya nih. Kita mau senggol siapa ya? Kita senggol siapa ya? Kita langsung senggol orangnya langsung aja deh. Siapa ya? Coba nih kita senggol yang ada di Kalimantan langsung. Kita update di Kalimantan gimana ya keadaannya, karena jerebu enggak tuh, asap-asap di Kalimantan tuh masih tebal karena aku lihat videonya di Facebook. Ini genetik semua gender ketarik. Seperti itu ya. Kita pray for Kalimantan aja. Semoga di Kalimantan sana cepat membaik. Barang antik nih berkelap. Itu rekam Prima. Oke deh, kita angkat dulu nih. Ada telepon masuk ya. Halo, assalamualaikum. Merdeka.
1: Halo juga. Salam.
0: Oh, Kak Hans. Halo.
1: Merdeka juga.
0: Merdeka. Halo Kak Hans. Gimana kabarnya Kak Hans?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah aku juga baik. Ya sedikit pilek dikit, sisanya sehat walafiat. Kalau sehat walafiat enggak pilek loh. Kak Hans,
1: minum obat.
0: Iya, minum
1: obat biar cepat sembuh.
0: Iya, siap. Minum obat sudah sih.
1: Jangan banyak minum air dingin.
0: Oh gitu. Oke, siap Kak.
1: Kan bilang kan bisa banyak minum air dingin apa bisa karena cuaca apa capean.
0: Ini sih cuaca sih kataku, karena cuaca ini sedang panas terik sekali nih. Iya enggak kan? Kan di sana panas kan, harusnya panas ya orang satu daerah, maksud satu kecamatan.
1: Iya.
0: Kans mau senggol siapa nih Kans? Soalnya Kak Disti sedang cuti, Baim sedang tanding.
1: Oh, Adisti lagi cuti pulang ke Jawa Timur.
0: Iya betul, 100% buat Kans. Iya Kans.
1: Senggolnya buat. Oh. Apa Pak Guru? Ntar dulu ada yang
0: beli. Oh iya dong beli.
1: Yang beli Pak Guru. Bentar.
0: Oke siap. Buset emang gitu ya, kalau misalnya rekam Prima emang lagi produktif-produktifnya gitu kan. Tidak apa-apa. Tapi nanti ini kayaknya lama banget nih Kans ya. lama banget orang yang biasa ada yang beli. Tadi aja buka pintu ya, berarti ditinggal nih handphonenya nih. Oh iya, langsung terhubung, menghubungkan ulang gak tuh. Jadi buat kalian berima semuanya, gak apa-apa, karena MP3 senggol-senggol program kece ini ada tiap hari di MP3 di pukul 19.50 sampai 20 lewat 10. Jadi jangan kemana-mana nih, karena nanti kita juga bakal balik lagi ya kan. Meskipun MP3 senggol-senggol udah kelar nih, ini ada lagu terakhir nih di MP3 senggol-senggol. Ada lagu dari dia yang Waktu. Jadi buat rekan prima yang mau request lagu pop Indo dari tahun 2000-an sampai tahun 2020 bisa banget di 0853 2189 9582.

Gitu ya, kalau misalkan orang NPD itu emang kayak gitu gitu ya. Sok sempurna gitu, merasa paling ganteng, merasa paling wah gagah. Ya semua pengen terpusat pada dirinya lah. Ya begitulah orang anak-anak NPD. Kita banyak lah ketemu orang-orang NPD gitu. Pasti teman-teman kalian juga banyak orang-orang NPD. Kayak ngeselin gitu ya orang-orang NPD tuh. Kayak gimana gitu orang NPD tuh. Narsistik. P-nya apa ya? NPD. NPD apa? NPD apa guys? Narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian, keperbaduan lagi. Gangguan kepribadian narcissistic. Merasa superior ya guys. Jadi kayak haus banget pujian gitu. Kayak dia enggak mau dikritik. Makan mie ayam Yohil, boleh ayo. Makan mie ayam. Gampang banget ya ke distrik ya. Ayo gas gas gas gas. Biasa kalau malam-malam gini enak sih ya, makan mie ayam sih. Info dong guys, mie ayam yang enak di Hargelis di mana gitu. Aku suka tipe mie ayam yang kering, nggak begitu banyak kuah kan, tapi ada ya mie ayam yang banyak kuahnya gitu. Gitu. Kalian suka mie ayam yang mana nih guys? Yang tipe kering atau basah kuyup? Basah kuyup. Basah kuyup nggak tuh bahasanya? Iya, haus validasi bener kan, Nino, bener. Harus validasi, kayak apapun harus divalidasi. Oh iya nih, ya benar, kamu ganteng, ya benar. Ya kamu cerdik, kamu pinter, kamu ini, kamu itu. Pokoknya dia tuh pengen divalidasi lah gitu. Kan kalau orang pinter beneran ya gak perlu divalidasi. Kita yang validasi sendiri, itu beda lagi ya guys. Kalau dia yang minta kayak, gue pinter ini segala macam, gue ganteng, gini-gini. Itu NPD tuh, narsistik. Suka yang gratis ya, Hil. Siapa yang gak suka coba? MBG aja banyak yang suka. By the way, ini ada requestan lagu dari Kak Zona Intramayu Barbar. Beliau request Luvia Band, Orang Yang Salam. Nanti kita puterin ya, santai-santai. Maunya diakui kalau kita tuh hebat dan lebih dari mereka. Azik. Aman banget, aman banget. Yaudah nih, buat orang prima yang mau request bisa banget chat aja di live TikTok kita ya kan, atau enggak di 0853 2189 9582. Ini dia Luvia Band, Orang Yang Salah.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

enak ya kalau misalkan kita tuh sore-sore, kentong gak malam-malam, jalan berdua sama teman atau sama doi gitu, atau sama sahabat lah. Karena aku kan seringnya sama teman ya, sama sahabat gitu. Jalan-jalan ke Hargelis, ya naik motor aja sih nyari angin. Itu sebenarnya seseru itu guys. Apalagi kalau misalkan pulang dari Mahat ya, dari Mahat Zaitun kan kadang suka sore. Itu sore kan lewatin jalan tuh karena indah aja gitu ya.

Pokoknya macam-macam deh pada balik gitu kan. Jadi keinget gitu kalau misalkan pulang rumahat sekarang gitu kan. Tadi bukan tadi sih, tadi juga pulang sama temen, cuman beda motor. Jadi aku di depan, dia di belakang gitu. Seru aja, pokoknya seru deh kalau ngobrol sama temen tuh, apalagi kalau udah jarang ketemu ya kan. Pasti ngangenin gitu. Kalau orang Primo ada gak hal yang bikin kalian kangen gitu? Pokoknya kalau misalkan kalian jalan gitu kan berdua atau bertiga atau sama teman-teman kalian di sore hari, itu bikin bahagia gitu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, lang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima

Ini merupakan lagu yang membuktikan bahwa sejauh apapun perempuan itu, ya kan, bakal dikejar juga sama seorang laki-laki gitu ya. Ini merupakan suatu perjuangan laki-laki untuk mendapatkan seorang wanita yang diidam-idamkan. Kan ku arung, buset, 7 lautan, guys. Bayangin, gunung didaki, samudra dilewatin, buset, polisi tidur dilangkahin. Eh, apaan sih kok kelek sih? Kata Kaulan, ini adalah lagu yang paling enak ya. Jadi kata Fix, kalau lagu Fix ini lagu harus diputer kalau aku masuk live ini tiap hari. Buset, emang lagu Nadik tuh gak pernah gagal. Penjaga Hati, terus apalagi tuh yang baru Kota Ini Tak Lagi Sama Tanpamu. Lagunya tuh gak pernah gagal gitu di telinga ya. Bikin kita tuh berbunga-bunga gitu. Gak tahu berbunga-bunga sama siapa, yang penting berbunga-bunga aja. Prima FM apa mulai mengudara lagi setiap harinya. Bengyanto, aduh Kayanto, Kayanto punten ini mah. Kita mengudara tiap hari. Ya gak sih, kita mengudara tiap hari. Penyiarnya juga ganti-ganti, beda-beda. Jadi Kang Yanto bisa tuh pilih yang mana tuh ya. Jadi kalau misalkan hari Senin itu ada, kalau dari pagi nih, kita mulai dari pagi dulu ya. Dari pagi itu ada namanya Ngopi Say, ya kan? Ngopi Say itu ditemenin sama Mbak Putri dan juga Pak RT. Besok Pak RT, ya. Besok Pak RT kalau enggak salah. Pak RT apa Mbak Putri ya? Pak RT kalau enggak salah deh. Nah, besok join lagi nih live-nya ya jam 7. Jam 7 pagi. Nah, nanti dilanjut sama fans BNPPN 10.11 ya. Breaking News PN Prima Prime Time News 10.11 dari jam 10 sampai jam 11. Di situ kita menghadirkan narsum-narsum yang hebat. Nanti tanggal 31 insyaallah ada Menteri Kesehatan, insyaallah. Terus lanjut lagi nih di jam 11 kita ada Fansura. Nanti di Fansura ada Kang Arya dan juga Kang Andre yang bakal nemani rekan Prima semuanya. Terus malamnya ada MP3 Muda dan Menginspirasi. Ada aku, Sahil, Adisti dan juga Baim, Baim Official. Gitu rekan Prima. Jadi kalau ditanya masih mengudara gak? Masih. Sampai kapanpun kita bakal mengudara gitu. Aku gak diundang jadi narsum. Apa mau jadi apa? Korban. Ini apa namanya? Korban asap di Kalimantan. Boleh, boleh, boleh. One day. Kamu tadi telepon gak mau sih? Soalnya tadi aku telepon itu untuk memvalidasi dimana, gimana nih kabar di Kalimantan secara langsung dari Kak Sky. Tadi di telepon gak diangkat. Dulu kalau bulan puasa suka ikutan kuis menjelang berbuka, tapi 3 tahun terakhir deh gak ada. Kayak kemarin ada deh kuis. Waktunya kuis. Enggak sih, beberapa aja nanti deh. Doain guys, nanti ada kuis lagi. Doain aja dulu. Koron PHK dah. PHP 19 juta, 19 juta lapangan pekerjaan. Ada juga 19 lapangan padel. Kalau misalkan tadi ada lagu Nadih Bahasa Lama, Penjaga Hati ya rekan Prima. Ini ada lagu Sal Priadi, Amin Yang Paling Serius. Kalau kalian beneran yakin sama pasangan kalian dan menuju jenjang yang lebih serius.

Itu dia Sal Priyadi dan Nadine. Amin paling serius tuh Kak Sky. Kak Sky itu katanya mau ngelamar Kak Wulan, guys. Ternyata dia udah kode-kode tuh di TikTok katanya. Aku pengen ngelamar Kak Wulan katanya. Pokoknya udah dah, kalau butuh MC ke Sahil, kalau enggak Disti, kalau enggak ke Baim, udah gampang. IO juga bisa kita ya. Udah langsung aja ke Prima dah, Prima Entertainment. Prima sini sorenya, Prima 95,8 FM. Untuk MC butuh apapun, kalian bisa langsung chat 0853-2189-982. Tapi beneran gak ya? Tapi siapa tahu ada job lumayan buat latihan. Tapi aku orang tua belum makan kalau belum makan nasi. Iya benar, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang makan, guys. Kalau misalkan aku tuh udah habis sekitar 6 bungkus kerupuk kulit ikan patin. Udah enak banget asli, aku suka kerupuk kulit. Udahlah guys, ya karena udah malam, ya kan 25.07 dan bakal dilanjut sama Bang Abe. Bang Abe, mana Bang Abe nih? Bang Abe belum ada guys, nanti tungguin aja ya, nanti juga ada gitu beliau. Oke, karena bentar lagi mau jam 9 dan kita harus closing, dan aku harus pulang bersih-bersih, mandi, karena besok aku pengen liburan. Oke, berang prima, terima kasih semuanya yang udah telepon, yang udah chat-chat tadi, udah berapa ribu, ada 1,4K orang yang menonton pada malam hari ini. Thank you banget buat Nimas dan buat Kasada juga. Terima kasih udah bantuin Sahil siaran mendadak pada malam hari ini. Kita bakal lanjut lagi ke lagu terakhir, ada lagu Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, menjadi penutup di MP3 pada hari Senin. Aku Sahil, pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima semua. Kembali lagi di program Lepas Lelah pada Senin 24 Agustus 2026 malam hari ini ya, bersama aku AB. Dengan puterin lagu-lagu pop mancanegara selama 2 jam ke depan sampai jam 11 nanti malam gitu. Dan pastinya juga banyak info-info teraktual seputar Indramayu dan sekitarnya. So stay tune terus ya. By the way ya, AB mau menyapa nih. Wow, buat rekan Prima semua yang udah join nih lewat platform manapun ya, yang dari radio analog nih 95,8 FM. Selamat malam semuanya. Terus juga yang dengerin via streaming di web Prima, primafmindramayu.com. Juga yang dengerin lewat live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Hai semuanya, ini udah join nih ya, satu-satu ya. Oke. By the way, gimana nih? Ada cerita-cerita apa nih rekan Prima semua hari ini? Boleh banget ya, kalau misalnya mau cerita-cerita bisa join aja di live TikTok Prima. Tulis-tulis di kolom komentar, atau bisa juga kirim chat kamu, cerita kamu di 0853-2189-9582. Ntar aku bacain, barangkali ada rekan Prima yang mau ceritanya mengudara gitu kan. Iya. Dan udah kita buka lagu openingnya dengan 2 Chainz feat Wiz Khalifa, We On It gitu ya. Nah, kalau lagu berikut ini nih, kita ada sedikit romantis nih ya. Ya, dari Stephane Putri Jackson sama Jackson Wang, I Love You 3000. Ya, tahu ya, dengerin terus.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

semuanya itu ternyata banyak ya di Indramayu. Nah, buat rekan Prima yang mungkin belum tahu ya semua. Nah, Abi nih ada mau spill salah satu budaya unik di Indramayu nih. Ya, jadi kayak sebenarnya banyak banget, cuman mungkin ya kita tuh jarang terekspos aja. Nah, ini malam ini Abi mau ekspos salah satu profil budaya kita ya. Jadi di Indramayu nih ada sebuah ritual memitu. Jadi itu salah satu tradisi yang merupakan kebanggaan warga Indramayu. Ya. Jadi tradisi memitu itu kayak ritual syukuran kehamilan 7 bulan gitu, rekan Prima. Ya, di tengah masyarakat ya mungkin masih banyak yang memperhatikannya. Nah, ini aku bacain aja nih apa ininya. Ceritanya ya gini, dilansir dari looknews.co.id ini. Jadi tradisi memitu itu ritual syukuran kehamilan 7 bulan yang hidup di tengah masyarakat Kabupaten Indramayu ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia. Penetapan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator. Nah, salah satunya keberlanjutannya tradisi yang masih dijalankan secara aktif oleh masyarakat di berbagai wilayah Indramayu. Tradisi ini merupakan bentuk syukur atas usia kandungan yang memasuki 7 bulan dan menjadi warisan turun-temurun. Ya, dalam praktiknya, nah ini prosesi memitu ini identik dengan rujakan atau rujak memitu. Nah, ini. Ibu hamil dimandikan menggunakan air dari 7 sumber mata air sebagai simbol doa keselamatan. Nah, di sejumlah wilayah, prosesi juga diiringi doa bersama dan kidungan gitu ya, tembang-tembang gitu ya. Nah, tradisi kidungan masih kuat juga dijumpai di beberapa kecamatan ini seperti Cikedung, Losarang, dan Lelea. Nah, meski terdapat variasi lokal dalam pelaksanaannya, unsur rujakan dan penggunaan 7 sumber air ini juga menjadi ciri umum dari tradisi memitu, rekan Prima. Nah, penetapan sebagai WBTB atau warisan budaya tak benda ini diharapkan memperkuat ya upaya pelestarian budaya lokal Indramayu sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai tradisi di tengah perubahan sosial gitu, rekan Prima. Gimana? Di tempat kamu masih pasti kan yang rame kalau misalnya 7 bulanan gitu ya. Biar apa ya, kayak terlindungi gitu kan, dilancarkan proses kehamilannya gitu. Dan kita cukup bangga ya, karena tradisi itu masuk warisan budaya tak benda gitu kan, oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia gitu. Nah, sebenarnya Abi masih punya banyak banget info-info menarik lainnya dan berita-berita aktual seputar Indramayu. Cuman kita relaksasi lagi, lanjut dengerin lagu-lagu Pemancar Negara pada malam hari ini ya. Habis otot kenceng seharian ya, macam-macam ya, pulang dari garap-garap berbagai macam. Atau mungkin rekan Prima yang malah malam ini sedang jaga shift malam nih, nah, bareng Abe di sini. Kita vibing bareng di sini. Nah, lagu berikutnya ini dari Rihanna dengan Man Down. So stay tune terus on Lepas Lelah.

ritual tentang mem itu ya, yang beragam budaya dari tanah Dermayu ini. Nah, kalau berikut ini nggak tahu nih, rekan prima tahu apa enggak? Tahu nggak sih kalian? Kalau ternyata kita tuh ternyata punya batik sendiri loh sebenarnya. Ini jujur ya, Abi tuh juga baru tahu nih sebenarnya. Jadi kita itu ada batik Indramayu, ternyata warisan pesisir yang kaya motif flora dan fauna, rekan prima semua. Nah, jadi Kabupaten Indramayu ternyata ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batik pesisir. Oh, mungkin Abi nggak tahu karena nggak di pesisir kali ya. Nah, karena batik pesisir dengan karakter motif yang khas dan berbeda dari batik pedalaman Jawa. Nah, batik tulis Indramayu ini ternyata banyak menampilkan unsur flora dan fauna laut, rekan prima. Ya, ikan-ikan gitu ya, mungkin ya terumbu karang gitu, yang merefleksikan kehidupan masyarakat nelayan dan petani di wilayah pantai utara Jawa, rekan prima. Nah, lebih lanjut nih ya, motif batik Indramayu ini umumnya menggambarkan ikan, udang, cumi-cumi, bunga, daun, akar, hingga aneka jenis burung seperti motif lokchan yang bermakna itu sutra biru gitu, rekan prima. Nah, karakter visualnya didominasi susunan motif non geometris yang menyebar dinamis memenuhi bidang lain, rekan prima. Beberapa motif yang cukup populer diantaranya kembang srengenge, jati rombeng, jahe serimpang, manuk tetingkring, jarot asem, teluki, pering sedapur, kembang karang, lasem urang, hingga darah kipu. Nah, dan secara artistik ya, batik Indramayu juga memiliki ciri penggunaan garis lengkung dan garis runcing yang disebut ririan gitu. Kalau istilah ininya mah, istilah tekniknya mah ririan, dengan latar penuh titik-titik kecil atau cocohan. Nah, teknik isan-isan banyak memakai garis pendek halus yang dikenal sebagai sabul. Warna yang digunakan ya umumnya nih pada batik Indramayu ini berupa kombinasi merah marun, biru tua, dan latar terang. Kombinasi tersebut memperkuat identitas batik pesisir yang tegas namun tetap atraktif. Budayawan batik menyebut ya kemunculan ragam motif Indramayu ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, adat istiadat, kepercayaan masyarakat, serta hubungan perdagangan antar daerah perbatikan di pesisir utara Jawa. Iya, benar banget ya, karena kan kita kan berabas ke mana, ke timur itu ya udah itu ya, sentra-sentra batik juga benar sebenarnya. Sampai Tegal, sampai Pemalang itu kan. Oh, eksempel benar-benar apa interaksi perdagangannya gitu ya. Nah, kehidupan masyarakat nelayan dan petani menjadi inspirasi utama para pembatik dalam menciptakan motif. Nah, karena itu banyak ornamen menggambarkan laut, tumbuhan pantai, hingga aktivitas masyarakat pesisir. Nah, beberapa motif memiliki makna sosial tersendiri, rekan prima ya. Motif ganggeng nih misalnya nih, yang menggambarkan rumput laut khas pesisir utara Jawa gitu. Penggunaan warnanya juga dibedakan berdasarkan usia dan kondisi sosial pemakai. Contoh ya, warna merah terang nih biasanya dipakai perempuan muda, guys. Kalau merah biru itu digunakan perempuan yang telah memiliki anak. Merah keunguan dipakai perempuan lanjut usia, dan sedangkan warna hitam lazim digunakan dalam tradisi penutupan jenazah. Nah, selain itu juga terdapat motif etong yang menggambarkan satwa laut seperti ikan, udang, dan kepiting. Juga motif kapal terdampar yang terinspirasi kapal nelayan, hingga motif swastika yang lahir pada masa pendudukan Jepang sebagai simbol situasi keras kala itu gitu, kan cuma. Nah, terus juga ada motif merak nih, merak ngibing. Wah, aku kaget sih ada merak akhirnya yang muncul. Itu biasanya kan kalau budaya-budaya tuh kayak kekeratonan. Nah, ini tuh ada ternyata dalam histori pesisir nih. Jadi salah satunya di batik Indramayu ini motif merak ngibing. Ini menampilkan keindahan burung merak. Sementara kereta kencana menggambarkan aktivitas Raja Wiralodra di lingkungan keraton. Oh ya, pantas ya ada meraknya di situ. Ternyata aktivitas Raja Wiralodra dulunya ini. Nah, dalam perkembangannya batik Indramayu mengalami transformasi dari sisi desain, warna, dan fungsi. Nah, kini banyak motif memadukan unsur tradisional dengan gaya modern dan abstrak menyesuaikan selera pasar. Namun meskipun demikian, identitas utama batik Indramayu sebagai batik pesisir yang kaya unsur alam dan budaya lokal tetap dipertahankan menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Pantura Jawa Barat. Gitu rekan prima semua. Ya, gimana, kamu udah punya koleksinya belum? Kayaknya tuh suatu saat akan mahal sih. Ya, suatu saat gitu ya. Karena

ya heritage-heritage gitu, itu kan kayak memori kolektif kebudayaan gitu ya, kayak rekam sejarah lah gitu. Satu-satu kan kayak jadi bisa jadi penunjuk informasi, dan itu punya nilai tersendiri sih pastinya. Jadi boleh tuh kalau misalnya rekan filmat tertarik mungkin mau berburu batik Indramayu sih, bisa sih dicari-cari di sekitaran daerah pesisir ya, pantai utara Jawa Barat gitu, daerah Indramayu. Oke, kita lanjut aja. Lagu berikutnya ini ada dari Backstreet Boys. Ini Don't Go Breaking My Heart. Wah, ada telepon. Oke, nanti ya. Kita dengerin dulu aja. Don't Go Breaking My Heart dari Backstreet Boys. Stay tune. Oh, lepas itu lah.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Masih bersama aku AB di Lepas Lelah, rekam-rekam semua. Ya, malam hari ini ya. Lagu berikut tadi tuh Unsure ya, dari Alan Walker gitu. Itu kayaknya sih ini ya, gak tahu ya, kalau aku sendiri ya, misalnya denger cerita orang gitu, kayaknya tuh lagu yang lagi relate dengan banyak orang. Tau gak sih, kayak lagi mengalami hilang arah gitu ya, pemuda-pemudi bingung gitu. Dan kayak, kenapa ya, kayak rasa itu sukses masih jauh, tapi kita kalah tuh juga nggak kalah-kalah juga sih. Jadi kayak di tengah, kayak apa, hambar gitu. Kalau bahasa netizen nih, hilang spark asih. Ya itu tuh kayak unsure banget. Dan kayak imbasnya tuh kayak juga kayak beberapa yang dalam relationship ya, kayak hubungan gitu ya. Karena posisi itu jadi kondisi yang dialamin itu tuh jadi imbas ke hubungan, bisa aja gitu kan. Kita tuh jadi kayak karena meragukan diri sendiri, terus jadi kebawa-bawa ke dalam hubungan, kayak aku kayak gak pantas dia buat kamu ya. Itu mau kemana ya? Enggak, aku belum bisa ngasih kepastian ya, gitu-gitu ya. Aduh, itu tuh kayak banyak orang banget relate ya, apalagi in this economy gitu kan. Aduh. Ya, tapi gak usah bingung, gak usah pusing sih ya. Dengerin Lepas Lelah nih, biar kita ini aja, relax sejenak ya. Tapi malah dibikin pusing, waduh. Ya, by the way nih, Rekam Prima. Ya, kalau soal-soal heboh ya, ini ada kejadian yang cukup heboh sih akhir-akhir ini di Indramayu nih. Jadi pemerintah kabupaten itu lagi gencar-gencarnya itu mengadakan itu razia mihol. Nah, tahu nggak mihol apaan? Minuman beralkohol, betul. Jadi di bawah dari instruksi Pak Bupati, Bapak Luki Hakim ini menggencarkan razia ya. Jadi Satpol PP nih, penertiban peredaran minuman keras dan minuman beralkohol di berbagai wilayah, termasuk penyegelan warung yang didapati menjual obat keras. Nah, beritanya nih, salah satunya itu yang pertama nih, ada dua nih sumbernya. Ada sumber terhits yang kalau Rekam Prima ketinggalan nih, aku rekap, rangkum. Sumber yang pertama nih dari diskominfo.indramayu.kap.go.id. Jadi Wakil Bupati Indramayu Haji Saifuddin menghadiri tidak lanjut instruksi Bupati Indramayu, Satpol PP Indramayu sosialisasikan Perda nomor 15/2006 gitu, memperkuat upaya menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari peredaran minuman beralkohol serta obat-obatan keras tanpa izin. Nah, salah satunya ini melalui sosialisasi peraturan daerah Perda Kabupaten Indramayu nomor 15 tahun 2006 tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan minuman beralkohol. Jadi menindaklanjuti instruksi Bupati Indramayu Luki Hakim, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Indramayu melakukan sosialisasi Perda tersebut kepada distributor dan pedagang minuman beralkohol se-Kabupaten Indramayu pada Kamis 20 Agustus 2026. Benar-benar. Nah, jadi PLT Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu Opik Hidayat menjelaskan bahwa berdasarkan Perda nomor 15 tersebut, setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos, menjamu, menyimpan maupun meminum minuman yang mengandung alkohol di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan selain itu, setiap orang yang membawa masuk minuman beralkohol ke wilayah Indramayu juga dilarang, Panglima. Gitu. Dan pas banget juga tema-tema isu-isu tersebut tuh tadi banget kita juga undang narasumber di Prima Prime News ya. Jadi ngomongin mihol gitu, minuman beralkohol. Buat Rekam Prima yang ketinggalan, bisa lihat aja di TikToknya kita nih, di beranda gitu ya, bisa ada. Dan nanti bakal rilis yang ketinggalan siaran ulangnya ya, siaran ulangnya tentang mihol ini gitu, minuman alkohol. Dan pastinya juga itu harus kita apresiasi ya, karena dengan situasi negara saat ini yang katakanlah kita tuh banyak melihat berita-berita macam-macam ya, yang
kayaknya berita negatif itu lebih banyak gitu ya. Jadi tuh kayak pusing gitu kan. Dan kayak ekonomi juga lagi seret-seretnya. Kalau misalnya itu tuh ditambah lagi dengan penggunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang ya, itu juga bisa malah memicu kayak tindakan kriminal gitu kan dalam timan semua. Apalagi masih ya kayak beberapa kemarin tuh kayak aksi-aksi begal lah apa segala macam ya, pasti juga itu salah satunya juga ada lah influensnya, mungkin mengkonsumsi miras lah apa segala macam gitu kan. Jadi yang sebenarnya tuh nggak kepikiran begitu ya, gara-gara dalam pengaruh obat-obatan dan minuman keras bisa jadi malah bertindak yang terlampau jauh gitu kan. Wah, itu sangat disayangkan. Jadi memang harus kita apresiasi sih kalau misalnya ada upaya pemerintah kabupaten serius menindaklanjuti ya razia-razia gitu kan di terkait konsumsi dan pengedaran minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang gitu. Oke, sambil santai lagi kita ke lagu berikutnya aja. Kali ini ada Rich Brian dengan 100 Degrees. Stay tuned on

kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua tuh ada yang mendapati hari Senin dengan ya Senin lagi gitu. Monday blues kalau kata orang Skotlandia mah ya. Monday blues gitu kan. Ya kayak jenuhnya ada Senin lagi gitu. Padahal kemarin baru hari Minggu gitu kan. Kayak pengen demotivasi gitu ya. Dari Minggu ke Senin tuh kenapa cepet banget, sedangkan Senin ke Minggu tuh lama gitu ya. Itu yang kelompok kedua. Nah, nggak tahu rekan Prima termasuk yang mana, yang kelompok bersemangat menjalani memasuki hari Senin atau kelompok kedua yang ya Senin ya udahlah. Tapi walaupun begitu, apapun tetap pastinya ya, kalau abis sih percaya pasti tetap dijalanin gitu kan hari Seninnya. Dan hari Senin ini sudah selesai dengan berbagai macam ceritanya ya pastinya. Ada yang bad day, ada yang good day, ada yang wow gitu, macam-macam hari ini. Ya pastinya kita syukurin ya apapun pada hari ini. Dan kita santai-santai dulu sejenak, kita lepas. Besok lagi berjuang lagi dengan Prima gitu. Sebelum tidur ya, beban-bebannya gitu kan, jangan dibawa tidur, dilepasin sayur. Nah lagu berikut ini pas banget buat rekan Prima yang lagi pengen relaksasi mau menjelang tidur gitu.

Kembali lagi masih bersama Abi di Lepas Lelah. Ngabrima semua ya. Akhir-akhir ini kita tuh Anira Ngabrima tuh ngerasain gak sih kalau misalnya kalau buka sosial media tuh kayak beritanya kan lagi banyak negatif ya. Banyak juga berita-berita sedih, berita-berita kriminalitas yang meningkat segala macam. Kalau suka kebawa gitu atau mungkin malah misalnya malah jadinya kayak lagi insecure banget karena ngelihat orang-orang gitu ya, terus kayak jadi membandingkan diri gitu. Nah, buat rekan-rekan Prima yang mungkin lagi ngerasain kayak gitu dan kebawa moodnya gitu kan sampai kemana-mana gitu ya, itu kita harus menyadari betul sih menurut Abe ya. Jadi ada beberapa tips buat kalau istilahnya mah digital detox ya, detox digital. Jadi kita perlu mendetox digital kalau misalnya konsumsi konten itu udah cukup mempengaruhi emosi kita yang sampai luar biasa gitu mempengaruhinya. Nah, kita perlu digital detox gitu. Gimana aja sih tips-tipsnya caranya digital detox? Yang pertama tuh kayak kita tuh harus men-setting gadget kita tuh zona bebas gadget gitu. Jadi mungkin sih di areal tertentu ya, pertama ya kita harus off screen, taruh itu di gadget itu di suatu tempat. Jadi ada juga kita tuh area-area yang pokoknya kita nggak boleh buka gadget gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kerjaannya rekan Prima yang tidak berhubungan dengan digital gitu, itu jadi sangat memudahkan, lebih memudahkan lagi gitu. Nah, tetapin zona bebas gadget yang pertama. Terus yang kedua juga harus puasa nih. Jadi dalam sehari itu kita tetapin juga screen time-nya tuh ada setidaknya 1 jam atau berapa jam gitu yang kita tuh tidak pegang HP sama sekali. Fokus ke saat ini gitu ya, saat ini. Liatin-liatin pekarangan mungkin ya. Siapa tahu enggak sadar kan pohon sawo udah berbuah gitu kan, pohon mangga udah berbuah kan, bisa aja enggak sadar ya saking kita misalnya kasihkan scroll tiap waktu gitu, jadi nggak sadar. Nah, bisa gitu sambil duduk di teras gitu kan, sambil ngopi ngeteh asik tuh gitu, lepas sejenak jadetnya. Apalagi misalnya waktu-waktu kayak menjelang tidur jadi tuh nggak ke bawah gitu kan. Kalau misalnya scroll itu, kalau menurut kajian ilmiahnya itu kan sebenarnya ngasih kita fast dopamin tuh kayak dopamin tuh hormon yang memicu rasa senang tapi instan karena scroll aja gitu. Jadi kayak dopamin instan. Nah, kita tuh perlu kalau misalnya kayak gitu untuk detox, kita perlu menghasilkan dopamin yang lebih real, kayak misalnya mungkin nyapu gitu ya, menyelesaikan sesuatu gitu, kerjaan-kerjaan yang terbengkalai dikerjain, diselesaikan gitu. Jadi itu menghasilkan dopamin yang real, yang nyata, dan kita jadi lebih mental, lebih sehat aja gitu. Nah, juga tadi ya screen time gitu, misalnya sebelum tidur gitu kan, sejam sebelum tidur atau setengah jam sebelum tidur udah cukup. Walaupun memang gitu kan, apalagi yang kita yang misalnya rekan Prima yang muda-muda gitu kan, tangan tuh gatel banget ya. Atau misalnya udah mau tidur terus kepikiran gitu ya, ibu kota Costa Rica apa ya, terus pengen Google gitu ya. Itu memang ya, itu menggoda gitu. Cuman ya kita harus kurangi juga. Jadi gak hindari lah, pokoknya jelang tidur scroll gitu ya, tutup dulu, jauhin gitu ya biar tenang gitu. Semua tidur tuh jadi kayak okay, selesai. Mimpi tuh kebawa tidur, jadi mimpi enak enteng gitu kan rekan Prima. Nah, kalau mungkin rekan Prima ada yang sambil dengerin dan menjelang tidur nih, ya bisa banget loh TikToknya itu dimainin di latar belakang, jadi gak harus ngeliat screen juga. Atau kalau mau kamu yang cuma versi audio doang, bisa lewat analog 95,8 FM atau dengerin di web streaming primafmindramayu.com. Bisa berjalan di latar belakang dan irit baterai pastinya, jadi tenang aja gitu. Nah, sambil tidur kan dengerin lagu-lagu Lepas Lelah malam hari ini nih. Kayak lagu berikut ini nih, 10 to 5 I Do. Stay tune ya on Lepas Lelah.

hasil yang berbalik ke kita, jadi suatu kebaikan juga gitu. Pokoknya kita terus menjaga yang keikhlasan kita, berbuat yang terbaik yang sebisa kita lakukan untuk hari ini. Dan aku yakin, kami yakin ya rekan prima semua sudah melakukan itu hari ini gitu. Kurang lebihnya gak apa-apa gitu, kita terima aja dan kita syukuri hari ini. Dan menjelang tidur pastinya rekan prima, kita bawa ya hati kita tuh tenang gitu ya, relax gitu, dilepasin dulu. Kalau ada yang bikin kesel hari ini, kita maafin ya. Bukan buat siapa-siapa, buat diri kita sendiri. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, kita maafin diri kita dulu hari ini. Oke, besok bakal kita bisa kita perbaikin, kita lakukan yang lebih baik lagi di esok hari gitu rekan prima ya. Kita lanjut lagi aja dengerin lagu berikutnya. Ini dari Ed Sheeran, itu Think Out Loud. Stay tune on Lepas Lah.

Kembali lagi bersama Abe di Lepas Lelah Prima 95,8 FM Indramayu. Rekan Prima semua, tahu gak sih kalau sekarang tuh ada banyak cara yang bisa rekan Prima lakuin untuk dengerin Prima 95,8 FM. Ada 3 saluran yang bisa dipakai. Pertama pastinya ya

Ya itu dia, You Belong With Me dari Mbak Taylor Swift ya. Wah, baru beberapa bulan yang lalu ya, pengantin baru nih, baru nikah ya kan, Mbak Taylor Swift. Ya, hari patah hati nasional sedunia ya, tapi nggak apa-apa lah ya udah. By the way ya rekam Prima, kalau tadi udah habis spill, gimana sih caranya dengerin Prima? Sekarang kan udah bisa dari berbagai platform ya, banyak banget. Nah, Abi mau spill juga nih, di Prima tuh ada apa aja sih yang bisa buat nemenin rekan Prima semua? Nah, dari pagi kan, kita tuh dari pagi sampai tengah malam. Kalau pagi, kita tuh ada ngopi saya. Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut. Buat rekan Prima semua yang kalau misalnya sebelum berangkat ya, mau ke kantor, mau ke sawah, mau gara-gara apa-apa berangkat, nah dengerin ngopi saya itu, kita puterin lagu-lagu dangdut ya, bareng Mbak Putri Ayu, Bang Andre, Kang Arya, dan juga Pak RT gitu, bisa di situ dengerin. Terus disusul, kalau tadi ngopi saya itu dari jam 7 ya sampai jam 10. Terus disusul jam 10 sampai jam 11 menjelang siang, kita punya Prima Prime News PPN 10-11.

Asna itu program khusus buat apa ya, membahas isu-isu terkini ya dan terhangat seputar daerah dan nasional dari narasumber yang top-top gitu, hadirin via interaktif. Jadi nggak cuma berita aja, tapi juga dengar penuturan langsung dari narasumber gitu. Bisa didengerin di PPN 10-11 setiap jam 10 sampai jam 11 menjelang siang gitu rekan Prima. Nah kalau siang ya, sambil ngaso-ngaso ya, istirahat-istirahat siang, dengerin, pengen dengerin lagu-lagu Pantura, Tarling Pantura. Nah kita ada program Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, buat rekan Prima semua. Menemani siangnya dengerin lagu-lagu Tarling Pantura bareng masih bareng Mbak Putri Ayu, Kang Dimas Arya, Bang Andri dan juga Pak RT. Gitu. Gak cukup sampai di situ, kita juga ada setiap sore ya program Berdendang buat rekan Prima semua yang suka karaokean. Nah, jangan salah, kita juga ada. Ya, mau karaokean kita ada di program Berdendang sore, setiap sore pokoknya. Ya, mau karaokeannya tinggal telepon aja, terus request apa, terus nyanyi dan menghibur hati ya. Biasanya kan gitu ya. Daripada karaoke ke tempat karaoke mahal, mending karaoke telepon Prima aja gitu. Jauh-jauh gitu kan. Gak usah berpindah tempat gitu kan. Ditemenin bareng Kang Arya dan Bang Andre pastinya gitu. Sama Mbak Putri juga. Nah, kalau sorenya itu khusus banget buat rekan-rekan lumayan ya, yang Gen Z-Gen Z gitu, atau buat kamu yang suka dengerin lagu pop Indonesia dari era 2000-an kesini, kita punya program unggulan MP3 muda dan menginspirasi yang dipandu penyiarnya tuh kece-kece lah. Pasti kalau fansnya MP3 udah pada kenal. Ya betul, Sahil, Adis, tidak juga Baim gitu. Setiap hari ya gitu kan. Nah kalau kalau malamnya jam 9 sampai jam 11 ada apa Kang Abe? Nah ada kayak ini nih, setiap Senin dan Rabu lepas lelah bareng aku Abe, itu buat dengerin kalau mood yang rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu pop pancanegara gitu ya. Nah, abis capek nih gawe seharian apa garap-garap apa gitu, suka lagu-lagu pop manca, nah, bisa dengerin lepas lelah bareng aku Abe di setiap jam 9 sampai jam 11 malam Senin dan Rabu, jangan lupa. Gitu. Gak cukup sampai di situ, kita di weekend juga ada program-program khusus ya yang kece-kece. Kalau di siangnya ya sorenya kita punya Sepanjang Jalan Kenangan SJK. Buat rekan Prima yang pengen dengerin lagu-lagu lawas ya, tembang kenangan, nostalgia, lagu-lagu era 80-an Indonesia dan Barat. Nah kita punya SJK bareng Kang Arya setiap weekend pokoknya gitu. Juga di weekend setiap Jumat dan Sabtu ada program Prima Rock Session bareng aku lagi ini Abe gitu. Setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu rock tanah air dan rock mancanegara gitu. Pokoknya keras-keras, cadas-cadas, slow rock, balad, romantic rock, pokoknya yang rock semuanya ya di situ. Gitu. Setiap Jumat dan Sabtu. Gitu. Ini banyak banget sebenarnya. Bisa didengerin dari berbagai platform sesuai gaya kamu dan bisa dengerin berbagai program dan playlist lagu sesuai selera kamu gitu rekan Prima gitu. Oke, tadi udah nih dari Mbak Taylor Swift ya, You Belong With Me. Kalau lagu berikut ini nih cukup lo-fi dan vibing juga sih ini. Dan slow ya pastinya. Ini dari Lani 13. Stay tune terus ya. On, lepas lelah.

Rutinnya ya lagu yang vibing banget sih emang kalau malam-malam gitu atau lagi nyetir gitu ya malam-malam bisa enak banget sih itu. Ya sekitar Indramayu. Nah, kalau lagu berikut ini request dari Teteh Indah itu dengan Florida Wish.

Ya, itu dia Wishtel dari Florida ya, request dari Teteh Indah gitu. Dan juga sekaligus ya rekam primanya penanda bahwa lepas lelah tuh udah hampir sampai banget. Udah hampir sampai di penghujung program ya. Enggak terasa banget udah mau 2 jam kita ya rekam prima semua vibing di sini bareng-bareng gitu kan. Semoga terhibur sih ya malam ini dengan lagu-lagu yang kita putar dan info-info yang udah kita hadirkan ya buat rekam prima semua. Puyang-puyangnya, penat-penatnya semua gitu kan. Lepas gitu, lepas semua. Mau tidur tuh enteng gitu kan ya gitu. Tapi jangan

malam. Jadi buat kalian terima semua yang suka lagu-lagu pop mancanegara, ya kita kembali lagi di hari Rabu ya, jam 9 sampai jam 11 malam gitu. Jadi udah, kita sampai di penghujung waktu. Dan dengan begitu juga aku harus pamit undur diri juga, rekan prima semua. Ya, Abi ucapin terima kasih dan semoga terhibur ya malam hari ini. Pokoknya dengerin terus Radio Prima 958 FM Indramayu gitu. Radio nomor 1 di Indramayu Barat gitu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebagai lagu penutup ya, kita dengerin ini dia, Billie Eilish dengan Birds of a Feather. Bye bye. Assalamualaikum.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Tak semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India, tentang seorang pria bernama Dasrat Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrat Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrat. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian. Hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti, hingga akhirnya setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan-rekan.

Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak, walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah, rekan Pringa, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Pernah gak sih kita berpikir sampai usia berapa ya kita harus belajar? Mungkin sebagian orang menganggap belajar hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Namun, di kisah kali ini membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tidak pernah mengenal batas usia. Di usia yang telah menginjak 80 tahun, Syekh Al-Zaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Syekh berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kedisiplinan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangin gak sih rekan Prima? Di usia ketika banyak orang memilih untuk istirahat, menikmati masa pensiun, atau mengurangi aktivitas, Syekh justru tetap aktif belajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan wawasan. Semangat itu menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka, sementara kemauan untuk terus berkembang adalah pilihan. Lahir di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tahun 1946, perjalanan hidup Syekh Al-Zaitun telah dipenuhi berbagai pengalaman dan pengabdian di dunia pendidikan. Namun semua pencapaian yang telah diraih ternyata tidak membuat Syekh berhenti belajar. Justru sebaliknya, Syekh terus melangkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Prestasi ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa belajar bukan sekedar mengejar gelar atau penghargaan. Belajar adalah proses memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan terus berkembang setiap hari. Karena itulah, siapapun yang ingin tetap relevan harus tetap belajar, tidak peduli berapa usia kita hari ini. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda Indonesia. Jika seseorang yang berusia 80 tahun masih memiliki semangat tinggi untuk belajar, maka tidak ada alasan bagi kita yang masih muda untuk bermalas-malasan atau cepat menyerah saat menghadapi tantangan pendidikan. Kesuksesan besar seringkali bukan lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus belajar setiap hari, sedikit demi sedikit. Langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak pernah habis untuk dicari. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar, dan jangan pernah merasa terlalu mudah untuk mulai belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bertumbuh.

rekan Prima. Ada cerita menarik nih di kisah kali ini. Pernah nggak rekan Prima melihat ada seseorang yang bisa makan di restoran mewah berkali-kali tanpa harus mengeluarkan uang? Kedengarannya sih mustahil ya. Tapi kisah ini benar-benar pernah terjadi. Tokohnya adalah Salvador Dali, seorang pelukis terkenal asal Spanyol yang dikenal dengan karya-karya unik dan imajinasinya yang luar biasa. Dali punya kebiasaan yang cukup menarik nih rekan Prima. Ia sering mengajak banyak temannya untuk makan malam di berbagai restoran mewah, mau di Paris atau di New York. Saat tagihan datang ketika acara makan selesai, Dali dengan percaya diri menawarkan diri untuk membayarnya. Nah, tapi di sini nih letak keunikannya. Ia menulis cek pembayaran seperti biasa. Namun sebelum menyerahkan kepada pihak restoran, ia menambahkan sebuah gambar kecil atau sketsa khas buatannya di atas cek tersebut. Kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata sangat cerdas. Dali tahu bahwa pemilik restoran kemungkinan besar tidak akan pernah mencairkan cek itu ke bank. Kenapa? Karena tanda tangan dan sketsa asli Salvador Dali justru jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang tertulis di dalam cek tersebut. Akhirnya, banyak restoran memilih membingkai cek itu dan memajangnya sebagai karya seni asli. Bagi mereka, memiliki karya Dali adalah keuntungan besar yang nilainya bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu kisah yang paling terkenal terjadi di sebuah kafe ternama di Paris. Saat membayar tagihan, Dali dengan cepat menggambar seekor gajah bergaya surrealis di atas ceknya. Bukannya dicairkan, cek itu malah dijadikan koleksi berharga. Nah, dari sini ada pelajaran menarik nih yang bisa kita ambil. Dali tidak hanya menjual lukisan, ia membangun reputasi, ia membangun kepercayaan, ia membangun nilai dirinya selama bertahun-tahun. Karena itulah, ketika namanya disebut, orang langsung mengingat karya, kreativitas, dan keunikannya. Dalam kehidupan kita pun begitu nih rekan Prima. Kadang, yang paling berharga bukanlah uang yang kita miliki hari ini, melainkan karakter, kemampuan, dan nama baik yang kita bangun setiap hari. Uang bisa habis, barang bisa rusak, tapi reputasi yang baik bisa membuka banyak pintu kesempatan. Maka, jangan hanya bekerja untuk mencari uang, bangun juga kualitas diri, integritas, dan kemampuan yang membuat orang menghargai keberadaan kita. Karena pada akhirnya, nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh apa yang bisa ia berikan kepada dunia. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya. Tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Tak semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's, bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah nih rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Prima dalam berita, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Kang Dedi Mulyadi atau KDM menginap di Hotel Bintang 8 saat pantau gempa. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi perhatian saat melakukan kunjungan kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur untuk memantau kondisi warga terdampak Pak Flores. Di sela-sela kunjungannya, Dedi mengaku menginap di Istana Keuskupan Ruteng dan dengan gaya khasnya bercanda menyebut tempat tersebut sebagai Hotel Bintang 8. Candaan itu ia sampaikan sebagai bentuk apresiasi atas sambutan hangat dan keramahan pihak Keuskupan Ruteng yang memberikan tempat beristirahat selama dirinya berada di Flores. Kunjungan Dedi Mulyadi ke NTT dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak gempa sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan yang disebut mencapai 4,5 miliar rupiah. Selain bertemu warga, Dedi Mulyadi juga berkoordinasi dengan Uskup Ruteng mengenai penanganan dampak bencana.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Patroli malam di Kedogan Bunder, polisi amankan 12 botol miras dan bubarkan kerumunan para pemuda. Polsek Kedogan Bunder bersama instansi terkait menggelar patroli malam di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di Kecamatan Kedogan Bunder, Kabupaten Indramayu. Dalam patroli tersebut, petugas mengamankan 12 botol minuman beralkohol jenis bir dari salah satu lokasi di Desa Kedogan Bunder. Selain itu, polisi juga menindaklanjuti laporan para warga terkait sekelompok pemuda yang masih berkumpul hingga larut malam di Desa Cangkingan. Kapolsek Kedogan Bunder, Ibda Eriana, mengatakan patroli ini merupakan langkah preventif sekaligus respon cepat atas laporan masyarakat untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Petugas juga memberikan himbauan secara persuasif kepada para pemuda agar membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Polsek Kedogan Bunder juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan agar dapat segera ditindaklanjuti.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Kabur ke Jakarta, salah satu pencuri pipa besi Pertamina berhasil diringkus oleh tim URC Polres Indramayu. URC Polres Indramayu berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian pipa besi milik PT Pertamina EPI Field Jatibarang dalam operasi Libas Lodaya 2026. Salah satu pelaku berinisial W alias K diringkus di Jakarta Timur setelah sempat melarikan diri. Sementara pelaku lainnya N diamankan di Kecamatan Karang Ampel, Indramayu. Polisi menyebut pencurian aset vital negara tersebut menyebabkan kerugian perusahaan hingga sekitar 2,36 miliar rupiah. Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muhammad Arwin Bahar mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku mengaku perbuatannya dan diduga telah melakukan aksi pencurian lebih dari satu kali bersama pihak lainnya. Polisi kini terus mengembangkan penyelidikan untuk membongkar jaringan pencurian aset objek vital nasional tersebut. Polres Indramayu juga menghimbau masyarakat agar segera melapor melalui layanan kepolisian apabila mengetahui adanya potensi tindak kriminal di lingkungan sekitar.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Puskesmas Gantar gelar Bias 2026 di Azaitun, Indramayu. Puskesmas Kecamatan Gantar melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026 di Azaitun, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nasional Kementerian Kesehatan dan menyasar sekitar 1.000 pelajar di wilayah kerja Puskesmas Gantar. Imunisasi yang diberikan meliputi vaksin campak untuk siswa kelas 1 SD atau MI, serta vaksin HPV untuk siswi kelas 5 SD atau MI, dan siswi kelas 9 MTS yang mengikuti program imunisasi kejar. Penanggung jawab program imunisasi Puskesmas Gantar, Nopianti Indah Lestari, mengatakan pelaksanaan bias di Azzaitun berjalan dengan lancar berkat dukungan dan kerjasama pihak sekolah yang dinilai sangat kooperatif. Ia juga menegaskan vaksin HPV diberikan sebagai langkah pencegahan kanker serviks pada anak perempuan usia 9 hingga 14 tahun, serta memastikan hingga saat ini belum ditemukan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang bersifat serius di wilayah Kecamatan Gantar. Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Generasi pelanjut Az-Zaitun diberi makanan bernutrisi. Az-Zaitun terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan gizi, guru, dan pelajar melalui penyediaan makanan bergizi, serta buah-buahan segar hasil panen dari lahan pertanian Az-Zaitun di Subang. Guru Madrasah Ibtidaiyah atau MI Az-Zaitun Setio Waluyo mengatakan setiap hari, para pelajar dan guru mendapatkan makanan 3 kali sehari dengan menu yang disusun secara seimbang, mulai dari ikan, ayam, daging, sayuran, hingga buah-buahan untuk mendukung kesehatan dan aktivitas belajar. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi harian, kegiatan makan buah bersama juga menjadi bagian dari edukasi pola hidup sehat di lingkungan Az-Zaitun. Para pelajar diajak membiasakan diri untuk mengonsumsi buah setiap hari sebagai bagian dari pembentukan karakter dan gaya hidup yang sehat sejak usia dini, sehingga diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan siap belajar dengan optimal. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Pemuda Blok Engkol yang menamakan diri For Sukma atau Forum Rakyat Suka Maju melaksanakan giat pengurukan jalan secara bergotong royong dengan biaya pembelian material

0: masyarakat. Semangat gotong royong ditunjukkan oleh para pemuda di Blok Engkel atau Blok Sukamaju, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, dan melalui komunitas For Sukma atau Forum Rakyat Sukamaju, mereka bersama warga melakukan pengurukan jalan secara swadaya. Biaya pembelian material berasal dari iuran masyarakat sebagai bentuk kepedulian untuk memperbaiki akses jalan yang mulai rusak. Menurut penasehat For Sukma Satrio, jalan tersebut terakhir kali di hot mix sekitar tahun 2019 dan kini sebagian kondisinya sudah ambles. Karena itu para pemuda berinisiatif turun langsung memperbaiki jalan agar kembali layak dilalui. Blok Sukamaju sendiri berada di perbatasan 3 desa, yakni Desa Kopiah, Desa Anjatan Baru, dan Desa Anjatan, sehingga For Sukma menjadi wadah kebersamaan warga lintas desa untuk menjaga lingkungan melalui semangat gotong royong.
1: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Aksi Deddy Mulyadi singgung soal mentalitas pejabat dan rakyat soal sampah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti persoalan sampah yang menumpuk selama puluhan tahun di salah satu saluran air dekat kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kota Bandung. Menurutnya sampah yang telah menumpuk selama sekitar 32 tahun itu menjadi bukti bahwa persoalan kebersihan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga kebiasaan yang terus dibiarkan hingga akhirnya mencemari lingkungan. Deddy Mulyadi juga menegaskan menjaga kebersihan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Ia mengatakan mentalitas pejabat dan rakyat sama-sama perlu diperbaiki agar persoalan sampah tidak terus terulang. Menurutnya perubahan lingkungan yang bersih hanya bisa terwujud apabila pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta membangun kebiasaan peduli terhadap lingkungan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Halo, selamat pagi rekan Prima semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Wow, kok ada suara Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya pagi hari ini. Hari apa sih? Barangkali yang sudah tahu jadwalnya Putri Ayu di Mengopi Saya setiap hari apa. Ini tapi hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026 ya, hadir pagi hari ini. Wow, spesial edisi ya rekan Prima semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya hari ini, tepatnya di 25 Agustus 2026, atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini hari libur nasional ya rekan Prima. Wah, makanya Putri Ayu pakai merah nih ya, kebawa bajunya warna merah. Wow ya, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hari ini. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga keberkahan senantiasa tercurah untuk kita semua. Amin amin ya Robbal Alamin. Ada pawai atau perayaan Maulid Nabi apa aja nih rekan Prima semuanya?